penalti dengan skor 4-2 setelah sebelumnya imbang 2-2 saat perpanjangan waktu. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Tradisi wiwitan digelar petani Dusun Kudu, Desa Weduni, Lamongan, Jawa Timur pada Senin kemarin menjelang musim panen padi. Wakil Ketua Panitia Kadin Suprapto mengatakan tradisi tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus doa agar hasil panen melimpah. Wiwitan kali ini digelar bersama untuk pertama kalinya dengan melibatkan warga dan petugas pengairan Bengawan Jero. Panen perdana dijadwalkan 6 Oktober hari ini dengan harapan cuaca mendukung dan hasil panen tetap berkualitas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih barengan sama Bang Arif ya. Di kabar Jakarta pagi hari ini kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali ya Bang Po di ruas tol. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun X PT Jasa Marga. Pukul 6.47 menit waktu Indonesia Barat ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Jati Bening kilometer 8400 arah Jakarta. Ada kendaraan Toyota Calya di lajur 3 dalam penanganan petugas pagi hari ini. Dan oh baik, baru saja diinformasikan beberapa saat yang lalu kecelakaan di Jati Bening kilometer 8400 sudah selesai penanganan. Ya baik, sudah selesai penanganan. Dan hati-hati juga, ini ada kecelakaan masih di ruas tol Jakarta Cikampek di Cikunir kilometer 10 arah Cikampek. Ada kendaraan dump truck dan juga Colt Diesel di lajur 1 dan 2 bahu luar kiri tengah dalam penanganan petugas. Dan juga kemudian disampaikan juga untuk informasi arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800 kontraflownya sudah selesai diberlakukan ya. Sudah selesai untuk lajur kontraflownya. Kemudian juga informasi lainnya dari ruas tol ya disampaikan oleh Jasa Marga. Di pagi hari ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Lujami terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di tol Bor atau Bogor Outer Ring Road dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis terpantau lancar di kedua arah. Tol Serpong Cinere dari Serpong Pamulang Limo lancar, dari Limo Pamulang Serpong juga lancar. Kemudian tol Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang lancar di kedua arahnya. Tol Serpong Kunciran dari Kunciran Parigi Jelupang Serpong juga lancar kedua arah. Dan di ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Dan juga untuk layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga kendaraan keluar masuk rest area. Dari Tambun kilometer 21 sampai dengan Cibitung kilometer 23 144 padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Tol Jakarta Cikampek dari Jati Bening kilometer 09 sampai dengan kilometer 08 arah Jakarta padat. Kemudian informasi lainnya dari ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 13.500 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas dan kendaraan keluar masuk rest area. Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 11 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Tangerang hati-hati setelah underpass Tomang Kebon Jeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow juga di dari arah Kebon Jeruk di lajur 3. Kemudian di Kebon Jeruk kilometer 3400 juga ya underpass sampai dengan underpass Tomang ya ada lajur kontraflow hati-hati. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng Pluit Tomang Cawang terpantau lancar ya. Untuk ruas dalam kota kontraflownya setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan harap tetap tertib di antrian untuk Abang Po yang datang dari arah sebaliknya dari arah Slipi Pejompongan. Hati-hati karena dari Senayan kilometer 800 sampai dengan gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 ada lajur kontraflow di kanan ya dari arah sebaliknya. Hati-hati jika melintas. Ya, untuk informasi lainnya Abang Po juga bisa update informasi lalu lintas ya. Sampaikan bagaimana pantauan lalu lintas terkini di tempat Abang Po ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dari Senkom CMNP kami terima informasi arus lalu lintas di ruas tol Wiyotoyono dari Cawang, Tanjung Priuk, Pluit terpantau lancar. Sebaliknya dari Pluit, Tanjung Priuk, Cawang arus lalu lintasnya juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Kami update juga bagaimana untuk pelayanan SIM keliling hari ini ya dari TMC Polda Metro, apakah sudah disampaikan informasi terbarunya? Kita update juga ya Bang Po ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari sudah disampaikan dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari Selasa 6 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Yajen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling bisa Bang Po manfaatkan untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C yang masih berlaku ya. Bang Po pastikan lihat tanggalnya, apakah SIM A dan juga SIM C Abang Po masih berlaku ya. Kalau masih berlaku bisa dilakukan perpanjangan, tapi kalau sudah lewat 1 hari aja, mohon maaf nih, harus cetak SIM baru kalau begitu ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: 02135045010812112498 ke telepon yang udah masuk dulu aja di studio nih ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Ari.
0: Iya Bang Wardi. Ya helah. Ya. Bang Wardi mau ngucapin waalaikumsalam. Mau ngucapin apa nih buat timnas Indonesia yang kemarin juara nih Bang Wardi?
1: Waduh, selamat deh Bang. Semoga membanggakan.
0: Oke. Senang deh. Tapi kalau Bang Wardi sendiri gimana nih Bang? Pernah nggak Bang? Abang meraih sesuatu, dapat sesuatu, terus buat Abang yang terasa spesial banget gitu Bang? Apa tuh Bang?
1: Oh pernah Bang, waktu tahun 2013 kemarin.
0: Apa tuh?
1: Momen menjuarai karaoke Senandung Melayu Sekalbar. Jadi nggak enak, jadi malu nih.
0: Senandung Melayu Sekalimantan Barat.
1: Bukan juara, masih juara favorit doang sih Bang. Bukan juara banget.
0: Terus itu apa ya, kenapa buat Abang itu spesial Bang?
1: Ya karena bisa bertemu yang nyanyi Lancang Kuning langsung Bang, arti itunya apa, penyanyinya langsung di Pontianak kemarin kan, dia jurinya juga, jadi jurinya.
0: Oke.
1: Walaupun jadi favorit, tapi saya berkesan sekali kemarin bertemu dengan beliau.
0: Beliau. Oke, itu ya. Jadi itu yang terasa spesial buat Bang Wardi ya. Baiklah. Tapi selain itu mungkin kalau yang baru-baru ini ada nggak? Itu kan udah lama banget nih. Kalau yang baru-baru ini ada nggak?
1: Yang baru-baru ini, ya cuma beli keyboard aja kemarin sih. Kenapa yang gitu? Jangan juga Bang, beli keyboard kemarin. Jadi malu.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke lah kalau begitu Bang Wardi. Terima kasih Bang Wardi.
1: Soalnya berubah, terima kasih saya selalu Bang Ari.
0: Terima kasih juga. Oke deh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kubur Raya Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat kita ke Yogyakarta. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar. Alhamdulillah baik Pak Tupar. Pripun kabare Pak Tupar?
2: Ya di Jogja 25 derajat
0: Pak. Masya Allah, adem banget ya. Ya.
2: Iya.
0: Di sini kalau di RR itu 20 derajat Pak di Studio Pro 4 Jakarta. Pak.
2: Oh iya, aku percaya kalau itu.
0: kalau nggak dingin nanti diomelin sama teknisi Pak.
2: Harus dingin. Iya, aku percaya. Aku percaya kalau di situ itu. Itu mah sepanjang hari, kalau itu nggak cuma siang malam, itu sepanjang hari.
0: Pak Tupar, ya itu cerita Pak Tupar. Kalau dalam setiap usaha tuh kan, dalam meraih sesuatu pasti ada yang terasa spesial gitu dari keberhasilan kita itu ya. Kalau Bapak sendiri ada cerita nggak dari meraih apa, dapat apa, terus kayak terasa prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut mendukung, atau justru dari keberhasilannya itu sendiri yang terasa spesial gitu Pak?
2: Iya, mungkin agak mirip-mirip dengan Bang Wardi tadi ya. Di lomba karaoke di Jogja, di salah sebuah radio, dan sempat menjadi juara satu juga. Dan ya setelah bersaing dengan puluhan saingan itu kan ya berat itu Bang Arif. Nah terus akhirnya ya dengan susah payah, dengan disertai keringat dingin dan sebagainya, ya alhamdulillah bisa meraih juara satu dan bisa plusnya itu. Sama itu kan suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya.
0: Oke, itu ya.
2: Bisa mengalahkan yang lain-lainnya itu.
0: Nah, tapi berarti itu dari pencapaian itu semua hal itu terasa spesial gitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena kan kita berjuang itu beberapa hari itu Bang, meraih itu beberapa hari itu saingannya banyak, terus ya pokoknya di Jawa itu dikendel-kendel ke, diwanek-wanek ke.
0: Diwanek-wanek ke itu apa ya bahasa Indonesianya ya?
2: Diberani-beranikan.
0: Oh iya. Ini ya, di kuat-kuatin, di nekat-nekatin aja lah gitu ya.
2: Iya. Kurang lebihnya seperti itu, di kuat-kuat aja lah. Mudah-mudahan bisa meraih kemenangan. Nah, akhirnya itu tadi.
0: Baiklah, itulah akhirnya tercapailah yang diinginkan.
2: Nah, itulah. Terus di host-hostnya kan ya selamat Pak Kris. Ya itu tadi terus di foto bersama sama host-nya terus ketemu penyanyi penyanyi aslinya. Nah, udahlah. Host? Seneng kita ya.
0: Masuk TV.
2: Enggak
0: di radio. Kira-kira aja gitu kan. Masuk TV
2: kan. Enggak bisa masuk, enggak muat ya radio kan lewat suara.
0: Iya. Oke deh. Baiklah
2: ya, pokoknya gitu. Selamat buat Timnas ya yang ya. Sudah menggemparkan Indonesia ya. Dengan
0: kemarin kan begitu sore kan dramatis. Aku
2: ditanya sama Pok Nana.
0: Iya.
2: Kemarin Pok Nana kan tanya sama aku.
0: Iya.
2: Kalau Pak Tupar skornya berapa? Ya pokoknya mantap 3-1. Enggak taunya 4-2.
0: 4-2. Kurang 1 ya.
2: Iya Pak Ari.
0: Oke deh kalau gitu. Pak Tupar terima kasih ya Pak Tupar.
2: Iya sama-sama Pak Ari.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar saking Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Dari Pak Tupar Yogyakarta kita kemana nih Abang Po? Ayo yang mau tadi Bang Aris, ayo sekarang nih kalau mau telepon Bang Aris. Bang Aris tadi ada, Bang siapa lagi dia? Pak Heri, mana Pak Heri suaranya? Tadi ada, sekarang hilang dia. Yeah, langsung aja lah teleponnya 0213504510 atau ke telepon WhatsApp 0812112498 ya. Kalau Abang Po nih, ya. Yeah. Ngelihat perjuangan Timnas Indonesia kemarin kan kayaknya sesuatu yang luar biasa karena penantian 35 tahun bayangin. Tapi di luar dari konteks itu ya Bang Po, menurut Abang Po ya dalam setiap usaha ya meraih sesuatu, apa sih yang paling bikin terasa spesial gitu ya? Keberhasilan Abang Po, kesuksesan Abang Po tuh terasa spesial itu apa yang bikin terasa spesial ya kalau menurut Abang Po? Apakah dari keberhasilannya itu sendiri, dari prosesnya, perjuangannya, atau karena orang-orang yang ada di sekitar Abang Po yang ikut ngedukung? Apa kira-kira ya? Di WhatsApp 0812-1124928 kita tungguin. Wih, ada yang masuk. Kita sapa dah. Selamat pagi kabar Jakarta. Halo.
3: Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Iya. Gimana? Bang, alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Aris?
3: Alhamdulillah, Bang.
0: Ya. Alhamdulillah.
3: Lagi di Bogor.
0: Hah? Lagi di Bogor?
3: Iya, jadi nggak ngedengerin tadi.
0: Oh, ya, pantesan nih tadi kita colek-colekin abang nggak nyaut. Lagi mudik nih ke tempat bini.
3: Iya, lagi apa ya? Lagi berobat dulu, terapi.
0: Oh, terapi apa lagi nih? Banyak banget terapinya nih.
3: Di ini bang, di Cibatok itu.
0: Oh, kali terapi. Ini terapinya direbus apa dibakar bang?
3: Enggak lah.
0: Kirain tempo hari kan katanya direbus di dalam gentong katanya begitu.
3: Iya.
0: Nah,
3: iya, itu
0: kalau
3: maksud dirajak sono.
0: Iya dirajak, itu kan dirajak nih. Iya. Nah, sekarang kali iya. Yang terapi dibakar enggak?
3: Panggang tadi.
0: Ada rebus, ada bakar ya, sih kan begitu, Bang. Ada aja lagi. Tapi yang ini terapinya terapi apa, Bang?
3: Ya terapi diurut gitu, Bang.
0: Oh, diurut. Diurut berarti dari 1 iya. Sampai berapa? Namanya diurut. Namanya kan juga diurut. Berarti kan dari 1 dong.
3: Iya.
0: Apa dari 100? Bang. Ini kan semalam kan Indonesia menang nih.
3: Iya.
0: FIFA Asian Cup ya kan. Ada yang mau disampaikan enggak sih, Bang?
3: Iya. Kalau untuk disampaikan sih ya selamat untuk tim apa? Garuda Indonesia ya bang, meraih gelar juara Asian Cup ini bang. Mm-hmm. Ya cuman sih nontonnya kita sih agak kesel juga tuh semalam tuh bang.
0: Apa tuh gitu. Kenapa tuh?
3: Jadi bola udah ke atas nih, dioper ke bawah lagi kan kesel kan. Orang mau naik ke atas nih mau diopernya ke bawah lagi.
0: Kenapa begitu?
3: Jadi ngeliatnya, aduh kesel banget deh, yang ngelak banget. Ya untung aja tuh pas. Si Egi Maulana masuk sama Rizky Ridho tuh ya ada serangan tuh, ya kan? Kalau Egi Maulana kan dia langsung tendang ke lawan terus kan, nggak pernah dikutak-kutik gitu kan, sama si Rizky Ridho tuh kan, operannya kan dari Egi Maulana ke Rizky Ridho kan langsung dioper ke depan gawang itu kan, ya ini masuk.
0: Oke.
3: Kalau nggak diganti yang kedua tim itu, yang pemain-pemain bule semua mah ngandelinnya ya kotak-kotik di situ mulu. Terus balik lagi ke belakang.
0: Oke.
3: Kayak timnas yang dulu-dulu aja begitu permainannya nggak bagus.
0: Betul.
3: Pas gitu dimasukin Egi Maulana sama itu kan jadi ada serangan lumayan lah. Itu baru main namanya enak gitu bang.
0: Nah bang, Bang Haris, terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia semalam nih bang ya.
3: Iya, itu berarti
0: karena perjuangan, karena kesabaran, ketekunan dan sebagainya. Kalau abang sendiri nih bang, dalam setiap usaha bang, kalau meraih sesuatu, apa yang menurut abang tuh berasa spesial nih? Dari keberhasilan abang, kesuksesan abang ngelakuin sesuatu, yang terasa spesial tuh apa? Keberhasilannya itu sendiri, prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut ngedukung kalau menurut abang?
3: Iya, kalau menurut saya sih bang, suatu keberhasilan kan tergantung diri kita sendiri bang ya. Maksudnya emang sih ada proses, terus teliti gitu kan, semangat ya kan, apa yang kita cita-citakan pasti akan berhasil gitu bang, maksudnya bang. Ya contohnya lah kayak kita kan dulu kan pernah kerja istilah katanya kan dari nol gitu bang ya, sampai kita bisa gitu untuk menguasai satu pekerjaan itu. Jadi ya intinya ya harus sabar bang gitu kan, itu juga ada prosesnya bang ya kan, dan juga kita teliti lah, ulet gitu bang. Dalam satu mengerjakan.
0: Kalau ulet biasanya kena angin tuh bang, lupa nggak tutup kencang tuh. Iya, kalau lupa nutup kencang tuh ulet biasanya tuh.
3: Alot.
0: Oh, alot. Kirain. Iya. Soalnya gitu saya nggak, kalau lupa nutup toples gitu, ah ulet nih gitu. Mana saya cari nggak ada uletnya. Itu maksudnya alot. Oh salah ya. Iya. Nah kalau kerupuk udah alot begitu diapain bang? Kan sayang nih mau dibuang. Kira-kira enaknya diapain bang? Dibikin seblak kali ya bang ya?
3: Bikin seblak.
0: Iya ya, benar ya. Bikin seblak kali bisa tuh. Daripada kamu buang ya kan? Benar.
3: Iya.
0: Ih sayang. Kan orang juga aneh aja lagi makan kerupuk diairin.
3: Arif itu mana ya pas naik kereta? Ada tuh bang, apa? Kursi roda.
0: Ada di peron. Ada di peron. Ada. Wow, berarti jangan-jangan omongan kita didengerin nih. Kayaknya sih gitu. Ayo curiganya, jangan-jangan obrolan kita didengerin sama orang ini nih. Iya.
3: Pas mau naik lift, ih ada peron.
0: Langsung ngebatin. Perasaan baru kemarin diomongin gitu ya.
3: Kursi roda boleh nggak pak? Oh boleh. Mau kemana? Mau naik peron yang ke arah Bogor sama dia tuh satpamnya gue didorong-dorong gitu.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
3: Langsung ke peron yang jalur 9 kalau enggak salah tuh. Jalur 7, jalur di Manggarai itu yang pas transit.
0: Iya, alhamdulillah. Ayo seneng ya Bang. Iya, baru kita obrolin kesampaian.
3: Itu yang pas di Bogor kagak ada.
0: Ya, bagaimana sih? Iya, harusnya di semua stasiun dong ya. Harus sama standar pelayanannya gitu. Ini buat bapak ibu ya, para pejabat di KCL ya, kereta komuter lain Jabodetabek, mudah-mudahan lagi pada dengar. Ini itu yang ada kursi rodanya stasiun mana bang?
3: Di stasiun
0: Manggarai.
3: Duri ada tuh bang.
0: Di Duri ada.
3: Pas kita mau naik tuh ada ya kan. Ayo pakai kursi roda kan. Langsung naik lift juga. Nah kan nyebrang tuh naik lift kan. Jalur 2.
0: Iya.
3: Dari situ terus transit ke Manggarai juga ada juga.
0: Di Manggarai kan. Begitu turun di peronnya ada tuh.
3: Ada di tempat liftnya bang.
0: Oh dekat liftnya, oke.
3: Okay. Udah pas sampai Bogor, kita nggak ngeliat tuh kursi roda mana, nggak ada kursi roda.
0: Oh kayaknya kalau di Bogor yang disediain bukan kursi roda bang, angkot ijo dah. Kayaknya depan peron nah disediain bang, bapak daripada bapak capek naik angkot ijo aja pak, saya anterin gitu. Kayaknya sih ini barangkali namanya itu kan kearifan lokal ya, kearifan lokal Bogor kan. Yang angkot ijo ya kan.
3: Opang banyak
0: tuh. Emang iya bener kayaknya sih begitu. Tuh buat bapak ibu pejabat KCL ya yang lagi dengerin pagi hari ini, mudah-mudahan ini juga pelayanannya biar sama, karena tadi udah bagus tuh di stasiun Duri ada kursi roda, di stasiun Manggarai ada kursi roda ya, nggak jauh dari peron. Atau mungkin kali lagi dipakai kali bang, belum kebalik lagi. Kayaknya kalau stasiun Bogor kan stasiun gede, kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya nggak ada.
3: Iya, bisa jadi. Saya sih nggak ngelihat.
0: Mungkin ya. Kita ini aja. Kita khusnuzon aja. Mungkin ada, tapi lagi dipakai gitu.
3: Iya.
0: Ya, makanya besok-besok sediainnya lebih banyak angkot hijau aja lah di dekat peron, biar nggak capek warganya.
3: Iya.
0: Oke deh, Bang Aris. Ya, selamat menikmati waktu di Bogor ya, Bang. Mudah-mudahan keadaannya lebih baik deh, Bang. Amin, insyaallah.
3: Amin. Ya, makasih banyak, Bang Aris.
0: Yo.
3: Sehat selalu, Bang Aris.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar yang lagi di Bogor katanya mau terapi. Ya, kalau Abang Po gimana ya kira-kira? Ya, menurut Abang Po nih, dalam setiap usaha ngeraih sesuatu, apa aja sih yang bikin keberhasilan itu terasa spesial, Abang Po? Apakah di prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut ngedukung gitu ya. Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812 1124 928.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

belum nih? Kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja,

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Su

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Abang Pong yang udah berkirim komentar lewat WhatsApp ya di 0812-112-4928. Kong Dani di Kemayoran, selamat pagi. Ibu Agung di Bekasi juga selamat pagi. Halo Bang Arif, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, terima kasih Ibu Agung. Pak Nasuha di Palmerah tadi udah kita sapa-sapa juga ya, terima kasih. Bang Irwan di Cinangka, selamat pagi. Bang John Uduk di Larangan, ya katanya nonton final timnas semalam seru banget. Oke. Pak Marsuki Yusuf di Makassar, proses perjuangan adalah hasil dari suatu pemikiran yang timbul dari mereka yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mencapai tujuan dan dalam kelompok yang berbentuk organisasi. Ngomong apa sih Pak? Iya, dan terima kasih deh Pak ya komentarnya. Walaupun kita nggak ngerti arahnya kemana, nggak papi deh. Ya, Pak Marsuki Yusuf. Pak Hermawan di Ciganjur, selamat pagi. Kalau aneh Bang, semua rakyat Indonesia mendukung atas kemenangan ini, terutama doa dan yang lebih penting lagi pemainnya punya keinginan buat memenangkan pertandingan. Ini gak lepas dari peran penting pelatihnya dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Jaya, jaya, jaya, terus Indonesia. Mantap, terima kasih Pak Hermawan. Bang Iwan Santoso di Kemayoran tadi apa tuh? Oh udah kita bacain juga ya Bang Iwan Santoso. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Selamat buat timnas Indonesia atas juara FIFA Asian Cup 2026 ya. Kalau menurut saya Bang, dalam suatu pertandingan itu yang membuat haru bahagia itu karena dalam prosesnya butuh perjuangan yang gak lagi menonjolkan individu dan melainkan kekompakan para pemain dalam membangun taktik bertahan dan menyerang. Semalam kebetulan saya nonton di rumah bareng keluarga, itu pun bikin mata saya basah karena bahagia. Oke, terima kasih, begitu aja Bang Arif. Tapi Pak Budi gak ngejawab nih ceritanya nih dari pertanyaan saya nih. Gak apa-apa dah, terima kasih ya Pak Budi ya. Bang Iwan tadi udah. Pak Komarudin di Tangerang, selamat pagi. Oke sip. Dikasih jempol. Oke sip. Nah kalau gitu juga sip juga ya. Mas Selamat Tersandi di Magelang tadi udah juga kita sapa. Bang Anggian Hasan. Oke. Iya, Pak Suparman di Temanggung, atensi Bang, hadir Bang Arif, salam sehat selalu, tetap semangat, banyak rezekinya, setia monitor ya Bang di Perompat Jakarta lewat aplikasi RRI Digital. Nah, buat Abang Po yang belum download aplikasi RRI Digital, download sekarang, nunggu apa lagi? Yeah, download aplikasi RRI Digital di handphonenya Abang Po sekarang juga, gratis, bisa dengerin RRI dari mana aja, kapan aja. Mau dengerin RRI Perompat Jakarta, mau dengerin Perompat Bandung, Surabaya, Jogja, Solo, Samarinda, Balikpapan, mana lagi, Palembang, Medan, Pekanbaru, semuanya bisa dengerin. Pokoknya RRI Perompat seluruh Indonesia bisa Abang Po dengerin di aplikasi RRI Digital. Download sekarang, gratis.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos banyak 100 murid PAUD Melati dan Tiara di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat mendapat edukasi tentang bahaya kebakaran pada Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat itu juga mengenalkan anak-anak pada profesi petugas pemadam kebakaran. Ketua Bunda PAUD Kelurahan Pasar Baru, Deli Ayuningtyas mengatakan, edukasi ini penting supaya anak-anak memahami bahaya api dan tidak bermain dengan benda yang bisa memicu kebakaran. Selain itu, para orang tua juga dilatih cara menangani kebakaran akibat kebocoran gas menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 1,6 juta kunjungan. Angka ini meningkat 6,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski angka kedatangan melonjak, rata-rata lama tinggal wisman justru tercatat menurun. Berdasarkan data resmi BPS yang dirilis Kamis 1 Oktober lalu, para wisman yang keluar dari Indonesia pada Agustus 2026 rata-rata hanya menghabiskan waktu sekitar 10,92 hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar Brite pukul 9.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Masih barengan sama Bang Arif, Abang Bo di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan udah jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Menjelang sore harinya, cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu. Sementara cuaca berawan di Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Timur. Sedangkan gerimis bakal berpotensi terjadi pada sore hari nanti di Jakarta Selatan. Malam harinya BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan kembali menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Dan suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 89%. Ya, itu dia. Jadi hari ini relatif cerah dan juga cerah berawan, hanya ada potensi hujan ringan pada sore hari nanti di wilayah Jakarta Selatan. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak sing gawe awak bisa. Nanging kuwi ning buri
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang

0: koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDXAK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDXAK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Pok, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.
3: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
4: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
3: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
4: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
3: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
4: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
3: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
4: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
3: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
4: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
3: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
5: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
6: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif, Abang Po. Yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Udah jam 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Dan Abang Po, kalau Abang Po, menurut Abang Po nih ya, dalam setiap usaha ngeraih sesuatu, apa sih yang bikin sebuah keberhasilan itu terasa spesial gitu Abang Po? Apakah itu prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut mendukung ya, supaya Abang Po bisa berhasil mencapai apa yang Abang Po usahakan? Nah, di WhatsApp udah ada komentar yang masuk, kita sapa ya. Selamat pagi buat Mas Afif yang ada di Sumenep. Gimana kabarnya Bang Arif? Alhamdulillah baik. Saya mau ucapin selamat buat Timnas Indonesia yang udah merengkuh trofi FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Timnas Thailand lewat adu penalti dengan total skor 5-4. 6-4 dong. Kan penaltinya Thailand 2, penaltinya Indonesia 4. Terus skor pas perpanjangan waktu 2-2, berarti 6-4 totalnya ya. Tapi menang adu penaltinya 4-2. Yang membuat keberhasilan terasa spesial ketika Emil Audero menjadi pahlawan keberhasilan Timnas Indonesia setelah menepis tendangan Natapong Sairia di babak adu penalti. Awalnya sih nggak nyangka Timnas Indonesia bakalan gagal saat bertemu Thailand karena sempat tertinggal 1-2 di babak perpanjangan waktu. Tapi karena perjuangan Elkan Bagot dan teman-temannya yang gak kenal lelah, akhirnya bisa teratasi. Oke, terima kasih Mas Afif. Dari Pak Supriyono di Solo, pemainnya harus fokus dan jangan emosi. Emosinya harus dikurangin, kalau emosi bisa bikin rugi klubnya, akhirnya akan kartu merah. Pemainnya bisa dikeluarin, mengurangi pemain. Enggak, kita enggak lagi ngomongin pemain. Terima kasih ya Pak Supriyono buat komentarnya. Ada Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi. Kalau saya banget dengan perjuangannya atau usahanya ditambah dukungan itu sangat luar biasa. Kalau berhasil dan bangga enggak sia-sia dengan perjuangannya, itu aja Bang Arif. Oke, terima kasih. Poni Angelia di Rorotan Jakarta Utara, selamat pagi. Selamat Indonesia menang, satu kebanggaan tersendiri buat Indonesia. Oke, terima kasih juga. Pak Kirom di Cilandak, selamat pagi. Bang Arif yang ganteng, perjuangan dan doa kayak judul lagu Bang Roma Irama. Iya. Terima kasih Pak Kirom. Bisa aja Pak Kirom dah, ada-ada aja dah. Yelah, foto sama siapa sih tuh? Mau bininya ya? Cantik bener. Pak Kirom yang ada di Cilandak, terima kasih Pak Kirom. Siapa lagi? Pak Tupar udah. Mas Suparman udah kita senggol-senggol juga. Bang Anggian Hasan di Medan juga udah. Oke. Ya, Abang Po, jangan kemana-mana ya, masih di Kabar Jakarta karena banyak banget informasi yang masih saya siapin, yang bakal saya bagiin buat Abang Po. Jangan kemana-mana ya, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Abang Po yang gak mau ketinggalan juga beragam informasi terkini seputar Jakarta dan juga informasi lainnya dari seluruh penjuru tanah air. Abang Po bisa akses informasi terbaru di rri.co.id atau juga di rri.co.id/Jakarta yang juga memuat beragam informasi terkini seputaran Jakarta ya. Nah, ini ada informasi terkini Abang Po dari RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Program Sigap RSUD Cengkareng pangkas keterlambatan penanganan ibu dan bayi. Ya, RSUD Cengkareng memperkuat program Sigap untuk mempercepat penanganan kegawat daruratan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan juga ibu nifas serta bayi yang baru lahir. Program ini dirancang untuk memangkas waktu yang berpotensi menghambat ibu dan bayi mendapatkan pertolongan medis dengan menyoroti konsep 3 terlambat dan juga 4 terlalu dalam penanganan kesehatan ibu dan bayi. Direktur RSUD Cengkareng Lisbeth Regina Panjaitan menjelaskan, 3 terlambat itu adalah terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat menempuh perjalanan menuju fasilitas kesehatan, dan juga terlambat mendapatkan penanganan. Sementara 4 terlalu itu mencakup kehamilan pada usia yang terlalu muda, terlalu tua, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta jumlah anak yang terlalu banyak. Nah, dasar itulah yang kemudian 3 terlambat dan 4 terlalu ini diluncurkan melalui program Sigap di RSUD Cengkareng. Dan untuk mempercepat proses rujukan, Lisbeth juga mengatakan pihaknya akan membangun jejaring bersama fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, maupun juga rumah sakit jejaring, begitu ya. RSUD Cengkareng sendiri juga sebagai rumah sakit pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif atau PONEC akan menyiagakan dokter di lokasi untuk menangani kondisi darurat ibu dan bayi. Ya, program Sigap ini sudah dijalankan RSUD Cengkareng dari tahun 2020 dan terus diperkuat. Salah satu upaya penguatan yang dilakukan adalah lewat sosialisasi kepada jejaring fasilitas kesehatan di Jakarta Barat, ya. Dan Abang Po bisa melihat kembali informasi selengkapnya berita ini di rri.co.id/Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dia pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Duh, mulai pagi-pagi. Bantu ini beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lo nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

0: kabar Blitar jam 9.
1: Abang Pos, sebanyak 30 pelajar dari 5 SMP di Jakarta Utara mengikuti sosialisasi yang berjudul Ruang Publik Nyaman, Tanggung Jawab Kita Bersama pada Senin 5 Oktober kemarin di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan ini mengajak para pelajar untuk ikut menjaga fasilitas dan ruang publik sekaligus memahami pentingnya mencegah perusakan fasilitas publik dan tawuran. Kepala Satpol PP Jakarta Utara Budi Novian mengatakan, generasi muda punya peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar. Ia mengingatkan, jika menemukan perusakan fasilitas atau gangguan ketertiban, masyarakat bisa melaporkannya melalui layanan darurat 112 atau hotline Satpol PP Jakarta Utara.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Pemerintah Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong keterlibatan generasi muda dalam regenerasi pengrajin tikar bidai. Langkah ini dilakukan demi menjaga kelestarian kerajinan tradisional lokal sekaligus mempertahankan produktivitasnya. Sekretaris Kecamatan Jagoy Babang, Sunarto, mengatakan perhatian serius ini diberikan karena mayoritas pengrajin bidai yang masih aktif saat ini sudah memasuki usia lanjut. Di tengah upaya regenerasi tersebut, perlindungan terhadap produk bidai juga terus didorong pemerintah melalui pendaftaran indikasi geografis. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po di Kabar Jakarta. Pagi hari ini, Ai bakal ajak Abang Po buat ikut obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas yang bakal hadir sesaat lagi, kita akan ngobrol barengan sama Mbak Sendang Wangi. Namanya keren banget ya, Sendang Wangi. Beliau adalah seorang penari ya, ketua dari komunitas penari penjaga negeri, seorang konsultan SDM dan juga pegiat budaya, yang akan kita ajak ngobrol soal menari untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Abang Po yang mau bertanya, silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Abis yang ini, kita akan ngobrol barengan sama Mbak Sendang Wangi.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayo lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayo ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Obrolan komunitas pagi hari ini kita akan ngobrol bareng sama Mbak Sendang Wangi, konsultan SDM dan juga pegiat budaya dan juga ketua dari komunitas penari penjaga negeri. Kita membahas soal menari untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sendang. Halo. Selamat pagi. Wah, sepertinya terputus line teleponnya. Baik, kita coba hubungi kembali ya di pagi hari ini ya. Bersama dengan Sendang Wangi, Abang Po, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai sebentar, mana dia? Ya, mengenai menari dalam perspektif untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Menari untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini ya di obrolan komunitas. Sudah tersambung kembali bersama dengan Mbak Sendang. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, Mbak Sendang, apa kabar?
4: Waalaikumsalam. Baik, baik Bang Ari.
3: Udah lama banget nih ya kita gak ngobrol.
4: Iya.
3: Kayaknya ada tahun, 2 tahun kayaknya ya. Luar biasa. Gimana kabarnya nih penari penjaga negeri, Mbak Sendang?
4: Alhamdulillah, kami terus berjalan dan terus berkembang, dan ada program-program baru juga.
3: Oke, kita refresh dikit deh, barangkali ada Abang Po yang belum tahu nih, penari penjaga negeri itu sebenarnya apa sih, Mbak?
4: Iya, jadi kami itu diawali dari sebuah komunitas di mana kita itu orang-orang yang senang dengan pelestarian seni budaya Indonesia, khususnya tari gitu. Jadi yang gabung itu memang bukan hanya yang suka nari, tapi yang seneng nonton orang nari atau mau mendukung pelestarian seni budaya, kira-kira begitu.
3: Oke, jadi komunitas itu, ini nggak cuma untuk penari aja, tapi yang juga pemerhati tari ya, nggak harus jadi penari begitu ya, Mbak ya?
4: Penikmat
3: juga
4: tari.
3: Ya.
4: Dan orang yang mau mendukung lah ya, gitu. Karena kan mungkin mau mendukung, karena kan gini, pada sebuah penyajian pentas tari atau misalnya pada event-event seni budaya dan tari, kan tidak hanya butuh penari dong.
3: Betul.
4: Gitu. Support dari banyak pihak dan banyak bagian gitu ya, misalnya ada musik, ada bagaimana IO-nya, seperti itulah kira-kira.
3: Okay.
4: Jadi semuanya yang mau berkegiatan itu kita ajak.
3: Okay. Nah, sekarang ini penari penjaga negeri aktivitasnya apa aja, Mbak?
4: Okay, kalau aktivitas penari penjaga negeri itu ada beberapa. Kalau yang rutin, kita ada latihan menari rutin.
3: Okay.
4: Tiap hari Kamis sore jam 4 itu ada di Revol Mall Bekasi.
3: Okay.
4: Dan nanti akan segera buka yang untuk teman-teman yang bekerja. Biasanya kan suka, aduh nggak bisa nih sore yeah. gitu. Kita segera buka bulan ini sih ya. Hmm. Kalau misalnya bisa itu kita di hari Minggu jam 4 sore juga.
3: Oke, okay. Hari Minggu jam 4 sore sama di Revol Mall Bekasi juga?
4: Bukan, kalau hari Minggu di 4 jam 4 sore itu di Jati Bening, itu di kantor yayasan kita.
3: Oke, di Yayasan Penari Penjaga Negeri hari Minggu jam 4 sore, kalau yang hari Kamis itu di Revo Mall ya?
4: Di Revo Mall Bekasi. Okay. Sebenarnya dulu kita ada juga di Jakarta, tapi masih sibuk banget jadi belum keurusan nanti insya Allah. Ke depan kita buka lagi yang Jakarta di posisi yang tengah.
3: Alhamdulillah, sebenarnya makin sibuk berarti kan sebenarnya makin produktif, harapannya kan begitu ya.
4: Iya benar ya. Dan semoga makin memberikan manfaat juga ya. Okay. Itu harapan kita.
3: Nah, kalau bicara mengenai pelestarian budaya nih, sama seperti tema kita pada pagi hari ini, menari untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Ya kan, selama ini mungkin kita tahu ya menari sebagai bagian dari pelestarian budaya. Tapi apa kemudian hubungannya antara menari dengan pengembangan diri dan juga kesehatan mental nih, Mbak Sendang?
4: Iya, jadi kebetulan latar belakang saya kan psikologi.
3: Okay.
4: Kebetulan saya berprofesi sebagai psikolog dan konsultan SDM. Jadi memang pada perkembangannya ternyata saya menemukan, oh ternyata nari itu bukan hanya sekedar bergerak dan pentas, tapi ada makna lain yang berada di dalamnya. Karena nari itu kan sebenarnya kan melibatkan unsur dalam diri kita itu hampir semua ya, tubuh kita, pikiran kita, kita harus ngafalin, itu kan kognitif ya istilahnya ya.
3: Yeah.
4: Itu mencegah kepikiran juga, dan emosi kita juga akan terasah di sana. Jadi pada saat dia seseorang itu menari, dia nggak hanya ngafalin gerakan, tapi juga belajar tentang dirinya sendiri. Oh, aku pada posisi begini, aku bisa. Pada posisi begitu, aku nggak bisa. Pada saat pentas, reaksiku gimana ya? Pada saat aku harus bekerja sama dengan orang dalam tim, karena menari kan ada yang nari bareng-bareng, itu bagaimana? Seperti itu. Juga bagaimana kita mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang. Seperti itu. Termasuk juga membangun kepercayaan diri, karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, pentas menari itu juga sesuatu banget ya, gitu, susah gitu ya. Jadi memang proses ini itu memang proses yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan diri juga dan kesehatan mental. Kalau kesehatan mental, ada banyak riset psikologi sebenarnya yang sudah ada bahwa menari itu juga bisa menjadikan dia relaksasi gitu. Itu sih, karena kan pada saat bergerak itu kan tubuh itu kan melepaskan hormon-hormon yang membuat suasana hati lebih positif, yeah, seperti misalnya endorfin, dopamin, serotonin, seperti itu. Jadi makanya menari itu juga bisa membuat kita tuh happy ya, kayak gitu.
3: Okay.
4: Dan kemudian menari itu juga pada genre tertentu, karena kalau kita ngomong manfaat menari, pengembangan diri dan kesehatan mental, itu kan sebenarnya menari itu ada macamnya, ada ragamnya.
3: Betul.
4: Lah, oh kalau menari kayak gini, ini kamu untuk tujuan apa, kayak gitu kan.
3: Yeah.
4: Menari itu pada istilahnya ya, genre lah ya istilahnya.
3: Yeah,
4: ya. Atau ada jenis menari tertentu, itu bisa menjadi ruang aman untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kita tuh bisa mengekspresikan emosi kita kalau lagi marah, lagi apa gitu, itu bisa. Terutama tari-tari yang kontemporer ya.
3: Oke. Tapi memang saya sendiri merasakan ya, kan saya juga pernah nari ya, Mbak, pernah cerita juga sama Mbak Sendang ya.
4: Waduh, nari lagi dong.
3: Pengennya sih begitu, cuman waktunya yang susah nyari waktunya.
4: Tadi
3: kita bicara mengenai hormon bahagia. Memang ketika setelah menari itu yang dirasakan tuh karena ada hormon endorfin, dopamin, serotonin, sama satu lagi setelah nari yang saya cari pasti yamin biasanya tuh.
4: Karena lapar.
3: Jadi dopamin, serotonin, endorfin sama yamin. Nah, kalau yamin ini udah terlengkapi, udah bahagianya lengkap tuh berarti.
4: Bahagia banget. Bahagia 360 derajat.
3: Masyaallah, luar biasa. Artinya ternyata dari menari ini memang relate ya dengan pengembangan diri ya. Orang yang menari pasti tampil kan di depan orang, akan terbangun rasa percaya dirinya dia. Kemudian dengan menari orang pada saat selama proses berlatih akan terbentuk kedisiplinannya, betul ya?
4: Betul, ya kan? Betul.
3: Lalu kemudian dari menari, dari proses latihan sampai tampil, begitu selesai tampil juga kemudian secara tidak langsung ada terbentuk rasa mengapresiasi diri sendiri atas pencapaian yang sudah dilakukan, kan begitu ya Mbak ya?
4: Iya, betul.
3: Kadang
4: betul,
3: jarang betul. Orang yang bisa berterima kasih ke diri sendiri Mbak, gitu Mbak.
4: Iya benar. Nah tapi satu hal Mas Arif ya, Bang Arif ya, kalau dari pandangan saya gitu ya sebagai praktisi gitu, di kesehatan mental dan pengobatan, kalau mendapatkan manfaat maksimal dari menari, jangan hanya pikir pentasnya. Mungkin salah satu yang apa ya istilahnya ya yang mau saya sedikit kasih masukan gitu ya kepada teman-teman yang hobi menari. Menari itu dengan atau tanpa pentas sebenarnya sudah bisa mendapatkan manfaatnya kok. Jadi jangan nari karena hanya mau pengen pentas doang, maksud saya gitu.
3: Iya betul.
4: Ya kan, betul. Karena kalau kita menari dengan tujuan pentas aja, okay, memang ada manfaatnya tapi kayak kurang maksimal gitu. Tapi pokoknya menarilah untuk pengembangan dirimu dan kesehatan mentalmu. Pentas itu adalah salah satu stepping stone aja, gitu, atau salah satu tools tambahan aja untuk membuat tujuan kamu yang lain akan tercapai gitu. Tapi itu pokoknya menari ya karena kamu memang mau menari gitu. Pentas itu akan datang kok.
3: Nah banyak juga tapi orang yang ngerasa kayak aduh aku gak bakat deh nari, aduh badanku kaku deh kayak kanebo gitu ya kan. Nah apakah kanebo kemudian kering. Nah iya benar, apakah kemudian menari itu bisa untuk pengembangan diri memulainya, misalnya apakah harus dari kecil gitu ya, atau semua usia sebenarnya bisa memulai, gak ada alasan gak bakat tadi tuh Mbak, gimana tuh Mbak?
4: Betul, jadi semua usia tuh bisa memulai. Bahkan di sanggar kami itu ada lansia juga banyak gitu yang mulai menari lagi setelah puluhan tahun tidak menari, atau yang belum pernah menari dewasa gitu dan sampai lansia itu ada juga. Karena manfaat menari itu, kalau kita misalnya mengingat tadi yang saya katakan bahwa untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, kita bergerak, kita mengikuti irama, kita merasa bahagia, itu kan sebenarnya gak butuh bakat ya. Betul gitu. Kalau kamu mau menjadi penari profesional itu pasti beda lagi kita ngomong gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan manfaat itu semua bisa. Itu yang penting mengikuti prosesnya, kemudian membuka diri dan self awareness ya maksudnya. Itu yang kita juga mencoba ajarkan.
3: Ya baik.
4: Jadi semua bisa.
3: Nah, kita juga ngelihat ini Mbak, kalau saya juga sambil ngelihat ini ya IG-nya Sakala Jiwa ya, yang ini juga sebenarnya menarik juga untuk kita bahas nih. Sakala Jiwa ini apa sebenarnya Mbak? Keterkaitannya dengan gerakan penari penjaga negeri ini dan juga mungkin kesehatan mental dan healing itu apa sih sebenarnya Mbak?
4: Ya, jadi Sakala Jiwa itu adalah salah satu program kita di bawah Yayasan Penari Penjaga Negeri yang memang fokus untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, tapi bisa jadi itu adalah program yang terkait dengan tari ataupun tidak, gitu. Dan kita juga tertarik dengan pengembangan rasa nasionalisme juga di sana ada, gitu. Jadi memang kegiatannya lebih luas untuk pengembangan diri dan kesehatan mental sebagai salah satu program di bawah Yayasan Penari Penjaga Negeri. Jadi di sana kita ada webinar, kemudian ada ziarah ya kayak wisata religi. Ziarah kebangsaan lah kita bilang ya. Ziarah kebangsaan. Jadi kita pergi ke Taman Makam Pahlawan atau ke makam siapa, kita bercerita di situ mengenai sejarah Indonesia dan sebagainya. Juga webinar-webinar, seminar, workshop mengenai pengembangan diri dan kesehatan mental, dari masalah keamanan diri pribadi, kemudian masalah algoritma media sosial misalnya gitu. Itu kan menyangkut kesehatan mental dan pengembangan diri juga ya, kira-kira gitu. Jadi itu memang mengakomodir kegiatan selain berhubungan dengan tari tapi masih terkait dengan pengembangan diri dan kesehatan mental, kira-kira.
3: Begitu. Baik. Nah ini di era digital seperti sekarang ini nih Mbak Sendang ya, tingkat kecemasan masyarakat kan cukup tinggi, apalagi anak-anak sekarang kan kayaknya dikit-dikit mental health issue gitu ya, anxiety dan lain sebagainya. Kemudian gimana tari tradisional sendiri bisa dimanfaatkan sebagai mungkin media mindfulness ya, atau mungkin melepas emosi ya, sebagai emotional release sih. Gimana sih kalau Mbak Sendang sendiri melihatnya?
4: Ya, jadi pertama gini, apa namanya? Memang kita kalau misalnya tujuannya mau membuat rileks, ya kita memang harus menjalannya dengan rileks, gitu. Jadi maksud saya ikuti gerakannya, kemudian dengarkan iramanya, gitu. Apa ya istilahnya, fokus ya dan mindful, fokus dan apa istilahnya sepenuh hati, sepenuh diri hadir. Nah, itu akan mendapatkan manfaatnya gitu. Rilis kecemasan itu adalah proses, dan menari itu sangat bisa membantu itu dengan cara ya kamu ikut prosesnya, kira-kira begitu.
3: Oke, jadi menjalani itu dengan kesadaran bahwa setiap gerakan tubuh kita tidak hanya gerakan dari fisik, tapi memang hati kita yang menggerakkan tubuh kita, begitu ya Mbak ya. Supaya kita betul, juga merasa iya gimana?
4: Sorry mau potong, dan ikut apa prosesnya ya, dalam arti gini, misalnya kita mengalami kecemasan terkait dengan apa, karena kan kecemasan itu sebenarnya, aduh kalau ngomong jadi agak panjang ya, kecemasan itu kan sebenarnya penyebabnya ada banyak, tergantung dari kita sendiri gitu ya. Misalnya kita memang merasa kurang percaya diri dan cemas karena terkait hal itu, dengan menari itu sebenarnya nanti lama-lama akan bisa dihilangkan kecemasan itu gitu. Karena prosesnya ya istilahnya awal mula kan pasti akan dilatih dulu pelan-pelan. Betul. Kemudian ada apa istilahnya ya, kita kayak ujian tari di internal, baru kemudian dibawa pentas. Itu kan sebuah stepping stone ya, atau sebuah langkah-langkah kecil gitu ya, menuju berani menghilangkan kecemasan tadi, menuju lebih percaya diri dan menghilangkan kecemasan terkait dengan tampil atau percaya diri, atau terkait dengan percaya dirinya, seperti itu.
3: Oke. Seandainya ada Abang Po yang sedang mendengarkan kita nih pagi hari ini, kemudian tertarik untuk ikut belajar menari tanpa rasa khawatir, aku loh sudah tua, aku loh udah kaku badannya gitu ya. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang sebenarnya itu kayaknya ada di kepalanya dia sendiri deh. Orang-orang juga kayaknya rasanya ya kenapa enggak gitu untuk memulai. Nah, apa ya bisa dibilang advice, apa tuh saran, nasihat buat orang-orang di luar sana yang sebenarnya ada keinginan untuk belajar tapi kayak terpengaruh atau terbatas pada mental blocknya sendiri gitu Mbak.
4: Kalau menurut saya cobain aja.
3: Oke.
4: Jadi kalau misalnya pertama gini, ketahui dan pahami bahwa manfaat menari itu bukan hanya pentas.
3: Okay.
4: Dari situ nanti kemudian kita kan akan berpikir bahwa oh ini untuk pengembangan diriku, oh ini biar aku nggak pikun waktu tua.
3: Betul,
4: oh karena
3: betul.
4: Kan menari itu sebenarnya senam otak tuh Mas.
3: Betul.
4: Gitu, jadi kita tanamkan dari diri kita bahwa.
3: Halo. Halo.
4: Di pagi hari
3: nari. Iya. Iya. Halo. Ya mohon maaf, hilang suaranya nih pendengar ya. Abang Po, ya halo Mbak Sendang. Mbak Sendang. Baik, ini sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan narasumber kita Abang Po. Kita coba terhubung kembali dengan Mbak Sendang Wangi. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Kita coba terhubung kembali dengan narasumber Sendang Wangi ya, ketua dari penari penjaga negeri ya, dan juga seorang konsultan SDM ya. Ini berkaitan dengan menari dan juga kesehatan mental ya. Sudah tersambung kembali Mbak Sendang, mohon maaf terputus sedikit tadi teleponnya.
4: Iya.
3: Suaranya Mbak Sendang nggak terdengar. Mbak dengar suara saya nggak dengar suara Mbak nih.
4: Iya
3: tuh. Oke. Nah, jadi buat Abang Po kembali lagi tadi, buat Abang Po yang ada keinginan untuk belajar tari tapi terbatas pada mental blocknya sendiri gitu ya, yang menganggap bahwa usia yang sudah banyak itu kemudian jadi halangan untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Gimana, Mbak?
4: Ya, jadi saran saya adalah tanamkan dalam pikiran kita bahwa menari itu kegiatan yang sama dengan misalnya jogging, dengan apa namanya aerobik gitu ya. Sesuatu kegiatan untuk kesehatan mental dan pengembangan diri sehingga kita tidak apa ya, tidak merasa itu sesuatu yang harus ada bakatnya gitu. Karena kan kita ngomong menari untuk manfaat buat kita kan,
3: betul,
4: bukan menari untuk pentas. Jadi kalau saya bilang, aduh aku tapi nggak ada bakat, emang mau jadi penari profesional? Kalau itu nanti dulu ya. Jadi kita masukkan tari itu ke dalam pikiran kita bahwa ini adalah alat untuk pengembangan diri, kesehatan mental, dan untuk menyehatkan kita nih gitu ya. Jadi bukan apa ya, bukan sesuatu yang berkaitan sama bakat gitu. Kalau itu mah nanti ya gitu, kita bicara hal lain itu gitu. Jadi jadikan nari ini adalah sebuah hobi yang sama dengan manfaatnya dengan kegiatan-kegiatan lain yang bergerak gitu, istilahnya gitu.
3: Oke, jadi ya istilahnya juga nggak usah terlalu jauh mikirin, berpikirnya gitu, nggak usah terlalu mikirin.
4: Iya,
3: gitu,
4: benar
3: ya. Jalanin aja dulu gitu ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Karena ini kan lebih ke prosesnya ya gitu. Prosesnya itu yang kita ini ya, pokoknya jadikan kayak, karena waktu jujur waktu saya pertama kali menari kembali, karena kan saya nari dulu waktu kecil banget, terus sempet off tuh. Bang nggak nari lama banget, mungkin belasan tahun lah gitu. Terus nari kembali, waktu itu saya cuma punya niat satu, saya pengen olahraga, tapi juga ada manfaat lainnya gitu. Karena manfaat lain misalnya, oh aku bisa pentas, aku bisa apa ya istilahnya ya, ketemu teman-teman dan lain-lain gitu ya. Itu oh apa ya, dan melestarikan seni budaya Indonesia juga, karena waktu itu kan saya memang udah lama bergerak di bidang pelestarian seni budaya. Jadi waktu itu saya cari apa ya, nari lagi aja deh gitu. Jadi saya awalnya nari itu adalah karena saya pengen punya saya pengen bergerak tapi sesuatu yang lain. Kalau aku pengen bergerak terus saya aerobik misalnya gitu, kan nggak bisa pentas ya.
3: Iya sih benar.
4: Terus nggak melestarikan seni budaya juga gitu. Jadi manfaatnya tuh sebenarnya lebih banyak daripada sekedar aerobik, maksud saya gitu. Gitu. Jadi waktu itu saya mulai menari, dan pada saat mulai menari, jangan salah, saya kram dong.
3: Karena sudah terlalu lama nggak menari gitu ya?
4: Nggak, terlalu lama nggak bergerak.
3: Oh, terlalu lama nggak bergerak. Kamu karena sibuk kerja, kantor,
4: ya, olahraga,
3: banyak duduk gitu ya, Mbak ya?
4: Iya, pokoknya memalukan banget gitulah pokoknya.
3: Iya.
4: Jadi, tapi kan ya orang kan juga nggak akan ngetawain lu kok kalau lu kram karena menari gitu kan?
3: Iya, benar.
4: Malah, oh gimana kram, ayo gitu kan, gitu kan? Kalau komunitas itu ya, gitu. Jadi, oh kenapa kram, ayo istirahat dulu kayak gitu. Cuma itu kan menjadikan saya awareness buat diri saya sendiri. Ya ampun, gini doang aku kram gitu kan? Berarti emang harus bergerak gitu. Makanya terus kemudian saya terus menari sampai sekarang.
3: Oke. Buat Abang Po yang ingin ikut belajar, ada syaratnya nggak?
4: Nggak ada sih.
3: Datang aja ya?
4: Karena gini, datang aja. Kalau masalah iuran bulanan juga kita malah cenderung, sorry kalau ngomong masalah itu ya, kita juga cenderung relatif sangat murah sih dibandingin sama yang lainnya, misalnya gitu ya.
3: Berapa sih Mbak?
4: Kalau yang hari Kamis itu kita 200.000, kalau yang hari Minggu kita 300.000 per bulan. Tapi kalau misalnya untuk anak disabel berkebutuhan khusus, kita gratis di hari Kamis itu. Kalau misalnya pengen banget nari tapi nggak ada biaya bulanan nih, datang aja.
3: Ya. Jadi
4: karena kita sistemnya subsidi silang, Bang. Jadi siapa yang mampu, yaudah bayar 200.000 aja gitu. Kalau mau lebihin ya syukur untuk donasi. Kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa gitu. Gitu sih, yang penting banyak orang nari kalau saya sih.
3: Nah itu dia ya, kadang itu juga jadi kekhawatiran gitu ya. Aduh aku biayanya nggak ada lagi. Ya datang aja dulu lah, ngobrol dulu. Yang penting kan silaturahmi, itu dulu yang penting gitu loh.
4: Benar. Yang penting banyak orang ikut menari, terutama menari tari tradisional Indonesia, itu buat saya lebih udah happy lah gitu.
3: Dalam waktu dekat ada kegiatan apa nih Mbak dari penari penjaga negeri yang mungkin bisa disaksikan oleh Abang Empo Mbak?
4: Kalau dalam waktu dekat insya Allah kita akan pentas akhir bulan November di Kemang gitu ya, nanti bisa disaksikan. Ada webinar juga yang Sakala Jiwa. webinar gratis juga tuh webinarnya. Webinar-webinar kita tuh hampir semuanya gratis kalau webinar.
3: Tentang apa nih kalau yang webinarnya?
4: Kalau yang terdekat dua judul yang akan di launch adalah tentang, yang pertama tentu tentang menari untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, tapi lebih detail gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu, kita bahas di sana karena waktunya sekitar 1,5 jam. Dan kemudian kita mau bahas juga yang mungkin agak di sisi lain, itu mengenai media sosial dan algoritma. Jadi manfaatnya apa, ketidakmanfaatnya apa gitu ya, bahayanya apa gitu, seperti itu. Dan apakah kita harus bermedia sosial atau tidak? Seperti itu kira-kira. Karena ini menyangkut dengan selain pengembangan diri dan kesehatan mental, itu juga keamanan diri kita juga.
3: Oke. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan tadi bisa

0: menggunakan tari sebagai alat pengembangan diri dan kesehatan mental itu sudah sangat tepat, apalagi Indonesia itu mempunyai beragam suku, bangsa, dan keanekaragaman budaya dari ujung barat sampai ujung timur, dari selatan sampai utara. Itu khasanah tariannya luar biasa yang bisa kita gali dan kita manfaatkan untuk pengembangan diri kita dan kesehatan mental kita. Jadi, ayo kita mulai menari.
1: Baik. Ayo kita mulai menari. Kita mulai bergerak ya supaya tubuh sehat
0: yes.
1: dan jiwa bahagia.
0: Iya, betul, Abang.
1: Baik. Mbak Selendang, terima kasih sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini di Perempat Jakarta yes. dan semoga ini menggugah ya hati Abang Po yang selama ini mungkin mager gitu ya buat gerak, buat hidup sehat. Ingat ya. Kalau banyak bergerak, kalau banyak beraktivitas itu juga mencegah kita dari kepikunan. Itu ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul. Pilihlah sanggar tari dan tari jenis tari yang sesuai dengan
1: iya.
0: Apa ya? Minat.
1: Baik, iya. Baik,
0: yang
1: terima kasih.
0: Bergerak.
1: Betul, yang penting bergerak itu aja dulu ya. Yang penting bergerak, enggak harus gerakannya bagus, iya posisi tubuhnya benar, enggak, yang penting bergerak aja dulu gitu ya. Hati
0: iya.
1: bahagia, nanti tubuh jadi sehat. Itu.
0: Iya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih
1: Mbak
0: juga,
1: Sendang.
0: Bang Arif.
1: Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat
0: sehat
1: pagi.
0: Sehat selalu, Bang. Pagi.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya, Bang.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
4: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sudah hampir jam 10 waktu Indonesia Barat. Abang Po, terima kasih buat Abang Po yang sudah ikut berbincang bersama kami pagi hari ini di Kabar Jakarta ya. Dan terima kasih juga buat Abang Po yang udah ikut komentar lewat WhatsApp di 0812-1124928 di topik obrolan pagi hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi besok Abang Po di Kabar Jakarta tentunya dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Ada empok. Pada mau kemana sih?

0: for this. Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Halo, saya Miska Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jirayu.
11: Saya Jelita Jeli.
12: Saya Irene Kea.
13: Saya Malagata.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Abang Po. Apa kabar? Bareng Ayem Po Nopa Kalista hadir lagi Abang Po ya. Yang cantik belam-belam se-Jakarta Abang Po. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 Bang Po ya. Apa kabarnya Abang Po dengan kegiatan dan aktivitasnya hari ini? Apa kabar isi kantongnya? Masih penuh ya Bang Po ya. Ya lampo baru minggu pertama ya awal bulan. Ngapain nanyain kantong orang Po Nopa? Nggak kudu perlu. Maksudnya isi kantong itu bakal mempengaruhi semangat dan energi kita dalam menjalankan aktivitas. Ya nggak? Ya nggak? Bener tahu. Iya. Kalau di kantong kita penuh, penuh kertas maksudnya. Kalau di kantong kita masih penuh uang Abang Po ya, pasti semangat kerjanya meningkat. Tapi kalau di kantong kita sudah tidak ada sepeser pun, ya nggak mungkin lah tanggal segini ya Bang Po. Salam Po, gak ada. Iya benar dah AA. Jangan sampai ya Bang Po ya, semangat dan energi kerja serta aktivitas kita dipengaruhi oleh isi kantong kita. Seharusnya kan kalau isi kantong kita sedikit, kita semakin bersemangat ya Bang Po untuk mencari duit ya. Iya dah ya, temenin Bang Po sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti ya Bang Po ya. Bareng-bareng ame ayah Bang Po, nanti bakal ada teras UMKM dan juga siaran berjaringan nasional ya Bang Po ye. Dan tentunya juga beragam informasi bakal ayo bagikan untuk Abang Po ye.

0: batik merupakan kerajinan khas Indonesia. Setiap sudut wilayah Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan batik dengan ciri khas daerah masing-masing. Contohnya, seperti batik asal kota Tarakan, Kalimantan Utara yang satu ini, yang diberi nama batik DRT. Batik ini memiliki khas warna-warna alam dengan motif budaya lokal, yakni budaya Tidung, suku asli kota Tarakan. Berikut kita dengarkan ulasan lebih lanjut tentang batik Tidung khas Tarakan. Usianya sudah separuh baya, perawakannya pun kecil, dengan tinggi tubuh sekitar 166 cm. Namun siapa sangka, melalui tangan dingin dan kegigihannya, pria yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat ini, mempopulerkan batik budaya lokal, yakni budaya Tidung, suku asli kota Tarakan, dengan pewarnaan alam. Ya, dia adalah Sony Lolong, adalah seorang pengrajin batik Tarakan yang mulai menggeluti batik sejak tahun 2011.
1: Nah, saya satu-satunya mungkin untuk Tarakan dan Kaltara yang komitmen dan konsisten di warna alam. Kenapa saya tertarik warna alam? Karena memang saya ada pelatihannya juga, pelatihan susulan warna alam. Waktu itu bekerja sama dengan Econit, Ekonomi Indonesian Jerman, yang diprakarsai oleh masyarakat ekonomi Eropa. Kita diberikan pelajaran tentang batik warna alam, tentang manajemen, dan segala rupanya lah diberikan pelajaran akhirnya.
0: Bahan-bahan untuk pewarnaan ia ambil dari kulit kayu, akar-akaran, bahkan kulit buah-buahan. Sebagai contoh, untuk warna ungu bisa diperoleh dari kulit manggis, warna coklat dari kulit bakau, bahkan yang terbaru, ia berhasil memproduksi warna merah dari bawang dayak.
1: Kalau warna alam lebih panjang prosesnya daripada sintetis, tapi kalau caranya sama, hampir sama. Yang membedakan proses, karena proses warna alam itu kan pengulangan, pencelupan. Kalau warna alam kan, kalau warna sintetis, kita mau warna biru nih, gitu kan? Kita tinggal campur A, B, plus, udah dapat biru. Kalau warna alam nggak bisa. Saya mulai harus dapat merah, itu harus berulang kali. Berulang, bisa proses pencelupannya. Celupannya tuh bisa sampai 20 kali.
0: Alasan Kang Sony konsisten dan berkomitmen menciptakan batik dengan warna alam karena pembuatan batik di Tarakan belum menjamur. Ia pun membidik pasar menengah ke atas. Selain itu, ia juga ingin mengkampanyekan eco-friendly atau ramah lingkungan pada batiknya. Motif yang dipilih pun motif suku Tidung yang masih jarang diproduksi di Kalimantan. Corak seperti kekayaan alam flora dan fauna serta perahu padau tujuh dulung pun terlihat dari karya-karyanya. Alasannya memilih batik khas Tidung karena selain ia sudah menjadi warga Kalimantan Utara, selama ini ia pun melihat batik khas Kalimantan lebih banyak menggunakan motif suku Dayak atau suku Banjar. Alasan itulah maka ia ingin memperkenalkan motif suku Tidung sebagai suku asli Kalimantan Utara. Demikianlah feature budaya dengan judul Mengenal Suku Tidung Lewat Batik Khas Tarakan. Dan saya, Virgo Edi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Sidul Anak Betawi dari Armada ini juga merupakan soundtrack film ya Bang Po ya. Dari Sidul Anak Betawi ya Bang Po. Dulu sempat disinetronkan dan bahkan sinetronnya ini menjadi sinetron yang ratingnya paling tinggi pada zaman itu ya Bang Po ya. Karena memang ini membahas kehidupan anak Betawi dengan realita, dengan keadaan yang sesungguhnya ya Bang Po ya. Tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangkan. Ya gak ada matematikanya Mpo Nopa. Iya sih ya, kalau dalam belajar kan kudu ada matematika ya Bang Po. Iya bener dah. Ya gitulah hidup kita ya Bang Po ya. Kadang kurang, kadang lebih. Ya matematika banget sih. Iya dah. Namanya juga hidup dan kehidupan ya Bang Po. Hidup dan kehidupan ini adalah tempat kita belajar ya Bang Po ya. Belajar semua muanya Bang Po ya. Kebanyakan mua ini. Abang Po ternyata di hari ini 6 Oktober Abang Po diperingati sebagai National Noodles Day ya Bang Po. Ini dirayakan di Amerika Serikat katanya. Nah hari ini didedikasikan untuk merayakan keberagaman mie sebagai salah satu makanan paling populer di dunia. Dari ramen Jepang hingga spaghetti Italia ya, tentu hadir dalam berbagai bentuk dan rasanya. Nah dan hari ini juga Abang Po pada 6 Oktober 2026 ini juga diperingati Hari Senyum Sedunia. Senyumlah, tertawalah, World Smile Day ya Bang Po. Nah ini adalah peringatan global yang juga jatuh pada 6 Oktober setiap tahunnya. Diciptakan oleh Harvey Ball, seorang seniman grafis asal Amerika yang terkenal karena menciptakan gambar wajah tersenyum atau smiling face ya pada tahun 1963. Tujuannya adalah peringatan ini untuk menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan melalui tindakan kecil, tersenyum ya. Kalau dalam Islam kan benar ya Bang Po ya, senyum itu aja itu adalah merupakan sebuah ibadah ya Bang Po ya, merupakan sedekah juga buat kita. Jadi sedekah itu tidak kudu melulu dalam bentuk uang ya Bang Po, tidak kudu melulu dalam bentuk harta. Kebaikan yang kita lakukan itu juga sebuah bentuk sedekah. Ilmu yang kita bagi kepada orang itu juga sebuah bentuk sedekah. Betul, betul Mama Dede, ya Allah. Nah termasuk tersenyum Abang Po ya. Tersenyum ini juga adalah sebuah bentuk sedekah ye. Kalau kita gak punya duit Abang Po, yuk kita sedekah senyum aja banyak-banyak hari ini.

0: Kemarin pada bahas kontrakan si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Bang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya.

92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat siang buat yang baru saja gabung di Pro4 RRI Jakarta ya Bang Po ya. Yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan ya Bang Po, utamakan keselamatan daripada kecepatannya ye. Terus yang lagi kerja juga hati-hati kerjanya, apalagi kerjanya berhubungan dengan peralatan dan perlengkapan ya Bang Po ya. Seperti yang lagi kerja di pabrik, kudu mesti fokus ya Bang Po ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya Bang Po. Keselamatan kerja itu lebih penting ya Bang Po dari segala-galanya ye. Semoga di setiap kantor pemerintahan maupun di kantor-kantor swasta itu sudah menerapkan yang namanya sistem keselamatan kerja Abang Po. Karena bagaimanapun Abang Po ye, yang menggerakkan segala sesuatunya itu adalah manusia Bang Po. Jadi keselamatan kerja dari orang itu di atas segalanya Bang Po ya. Utamakan dulu keselamatan kerja. Nah, setelah itu bakal baru kita bisa mendapatkan yang namanya tujuan dan target kerja, ya kan? Nyaman dulu dong pegawainya. Kalau misalnya pegawainya nggak nyaman, bagaimana cara mencapai target? Ilmu ekonomi, cuy. Enggak sih, tapi memang benar kan Abang Po ya. Jadi utamakan dulu keselamatan kita Abang Po, dimanapun kita berada ya Abang Po ya. Bukan hanya di dunia kerja aja, di rumah juga begitu Abang Po. Yang punya anak kecil tuh, apalagi anaknya yang baru bisa jalan. Nah, anak yang baru bisa jalan kan tuh dia kagak ngerti ya Abang Po ya, kagak paham. Yang penting dia jalan aja, nyelonong aja tuh. Anaknya itu dulu pernah tuh Abang Po ya, zaman-zaman baru bisa jalan, baru bisa berdiri, manjat akuarium Abang Po. Ya Allah. Nah, kalau kita kagak tahu tuh ibunya Abang Po, satu bisa nyemplung, dua bisa sentrum, yuk hati-hati tuh ye. Jadi ibu-ibu yang mungkin punya balita, apalagi baru berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah ya, di bawah 3 tahun ya Abang Po ya, itu mesti kudu ekstra hati-hati Abang Po pengawasannya terhadap anaknya. Jangan sampai meleng tuh mata Abang Po. Jangan nonton Korea mulu tuh, jangan nonton drakor mulu, jangan nonton dracin mulu. Kudu mesti waspada, kudu mesti harus apa ya, harus bener-bener ngejaga tuh anak ya Bang Po ya. Nah, bener sih, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amit-amit ya, banyak banget kita dengar berita-berita berseliweran anak yang nyemplung ke kolam. Amit-amit ya, karena ibunya tidur ya waktu itu beritanya ya Bang Po ya, ketiduran di dalam. Nah, ada juga anak yang kecelakaan akibat ibunya main TikTokan, akibat ibunya nonton HP mulu gitu kan ye. Nah, jangan sampai ya Bang Po ya. Jadi keselamatan itu adalah yang paling utama buat kita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya.

0: di mafia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya.

0: Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Selain terkenal dengan pempek kapal selamnya yang lezat, Palembang juga memiliki banyak tempat wisata menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin. Tempat wisata bersejarah ini, sahabat budaya, berlokasi di dekat kawasan wisata Benteng Kuto Besak. Museum yang terdiri dari dua lantai ini merupakan bangunan tua peninggalan Belanda. Di sini sahabat budaya bisa menjumpai beragam koleksi benda unik dari berbagai cabang ilmu, mulai dari arkeologi, biologi, etnografi, seni rupa, keramikologi, sampai numismatika yang hingga kini masih terawat dengan baik. Tidak hanya itu saja, sahabat budaya pun bisa melihat-lihat koleksi uang kuno, pakaian adat, model rumah limas, kain songket, alat musik, dan lain sebagainya.

Abang Po, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, menata lahan terbengkalai seluas sekitar 1000 meter persegi di Jalan Haji Radin RT 0204 menjadi kawasan ketahanan pangan. Lurah Petukangan Utara Ahmad Hasan Usaini mengatakan penataan ini dilakukan selama 2,5 bulan melalui kolaborasi kelurahan, pemilik lahan dan warga dengan membentuk kelompok tani karya hijau. Kawasan ini juga dilengkapi area pertanian, kolam gizi, fasilitas komposting, lubang biopori dan saung multifungsi untuk mendukung urban farming sekaligus pengelolaan sampah.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum NTB memamerkan 21 artefak budaya di Pertamina MotoGP Experience Gallery Sirkuit Mandalika Lombok Tengah untuk memperkenalkan warisan budaya NTB kepada wisatawan dan penonton MotoGP 2026. Pameran ini berlangsung 8 hingga 11 Oktober 2026 pukul 9 hingga 17 WITA. Menampilkan naskah kuno, wayang lukisan, serkadiu kal dan kain tenun yang berkaitan dengan budaya Sasak. Kegiatan ini bertujuan menghubungkan budaya tradisional dengan olahraga modern, sekaligus memperluas wawasan wisatawan bahwa wisata olahraga dan budaya dapat berjalan beriringan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa nanti kita bakal hadirkan lagi ya Bang Po teras UMKM yang kali ini bakal menghadirkan Po Maria Muamala ya Bang Po ya. Beliau ini owner Nyom Taiti ya Bang Po. Kualitas adalah prioritas, kepuasan adalah kepastian. Nanti kita bakal ngobrol lah Bang Po bareng Po Maria. Silakan Abang Po yang mau gabung ya, yang mau tanya di 0812 112 4928 dalam teras UMKM Pro 4 RRI Jakarta.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya, iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya benar, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah itu, tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang. Di sini aja deh, di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Sambil kita menunggu Po Maria Muamala ya Bang Po ya, buat gabung sama kita di teras UMKM Abang Po, ayo mau berbagi informasi dulu Abang Po ye, tentang usaha apa sih yang lagi hit saat ini ya Bang Po ya. Banyak sekali ya usaha-usaha yang lagi hits Bang Po, seperti usaha kuliner ya, usaha minuman Bang Po, seperti usahanya Mpok Marian ya Bang Po, kan usaha minuman ya Bang Po ya. Nah sekarang itu banyak sekali minuman-minuman yang lagi viral lah Bang Po ya, minuman-minuman yang bisa menjadikan cuan, yang bisa menjadi ladang bisnis buat kita ya Bang Po. Yang punya nilai cuan yang tinggi ya Bang Po ya. Kayak kopi itu masih dominan ya Bang Po ya. Kopi itu masih banyak sekali peminatnya ya Bang Po. Terus juga minuman es buah jelly ball nih ya Bang Po. Itu bola-bola jelly ya Bang Po. Potongan buah segar, mangga, stroberi atau melon yang dibungkus di dalam jelly berbentuk bulat seperti kelereng ya Bang Po. Nah ini cantik banget Abang Po saat dipajang di dalam es akuarium dan disajikan dengan kuah susu evaporasi yang gurih dan creamy. Es coklat premium Abang Po ya, ini juga masih menjadi minuman favorit Abang Po ya. Nah ini coklatnya kental dengan rasa yang pekat atau arik cocolate Abang Po. Bisa dijual versi dingin, smoothies dengan topping cereal crunchy, maupun versi hangatnya disajikan bersama cocolan roti empuk. Wah enak banget, jadi kepengen. Bang Po juga bisa buka usaha es stick kimil atau susu kental yang viral lah Bang Po ya. Ini keunikannya minumannya menggunakan pasta perasa yang dimixer hingga sangat kental lah Bang Po. Kemudian disiram susu cair full cream dan es batu. Ini memberikan sensasi minum yang unik saat diaduk dan visual gradasi warnanya yang sangat estetik. Wih, mantap ya. Matcha latte nih Bang Po. Ini juga ya Bang Po ya. Matcha latte dengan sea salt cream. Nah, ini perpaduan rasa pahit manis khas bubuk matcha berkualitas dengan foam cream garam laut yang gurih ya. Dan ini memberikan kesan minuman kafe mewah namun bisa dijual dengan harga kaki lima yang terjangkau.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya.

92,8 4 suara budaya Jakarta. Ada gula, ada semut, hanya Aye yang paling imut. Ya. Kate siapa? Ya kate ayalah. Masa kate orang? Kalau orang mah apa? Ngakuin kita mah jelek aja ya enggak sih? Enggak lompok, enggak semua. Iya sih, enggak semua ya. Orang yang berpikiran positif, orang yang hatinya bersih pasti ngelihat kita juga bersih ya Bang Po ya. Tapi kalau misalnya orang di hatinya cuma negatif aja, cuma iri dengki aja, yang hatinya busuk aja. Buah kali Po. Iya, kalau ngelihat kita tuh gimana ya? Kalau kita senang, kita happy, kita maju, kita sukses, kenapa mereka yang sesak gitu ya? Ada yang begitu. Namanya juga manusia ya Bang Po ya, ada baik ada buruknya. Tapi ada baiknya, apa salahnya gitu ya. Hidup ini hanya sebentar, hidup ini hanya sementara. Jadilah orang yang baik gitu ya. Ya dah, Kak Kung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum Pono Pakalista, salam sehat. Amin, tetap semangat ya. Betul Pono Pa, senyum itu ibadah dan bernilai sedekah. Betul betul betul betul, kata si Twin Upin ame Ipin. Oke Po, met tugas tuntas ya. Pokoknya Kakung pantengin terus nih radio ampe jangan ampe lemes dong Kung. Kalau lemes minum dulu Kung, minum, makan. Ini udah waktunya, bentar lagi makan siang ya Kung ya. Kakung Jo di Lamando sehat-sehat ya, ame keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Lara Purnamasari di Padang. Kualitas adalah prioritas, sedangkan kepuasan adalah kepastian. Namun di tengah tuntutan yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas, terkadang kita dihadapkan pada pilihan mengejar hasil yang sempurna atau memenuhi kepuasan orang yang kita layani. Menurut kita, ketika kualitas yang kita anggap terbaik ternyata belum tentu sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Ini ilmu penawaran apa? Kita anggap terbaik ternyata belum tentu. Pegangan utama dan bagaimana cara menjaga kualitas tanpa harus kehilangan percaya. Ini buat apa sih? Ini salah kamar kali ya? Enggak tahu dah. Ya udah dah. Buat Lara Purnamasari yang ada di Padang, selamat siang aja ya. Sehat selalu. Abang Po, karena sesuatu dan lain hal ya Bang Po ya. Narasumber kita hari ini tidak bisa bergabung ame kita ya Bang Po ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti lain waktu, lain kesempatan Abang Po kita bisa gabung kembali bersama Po Maria di acara Teras UMKM Abang Po. Oke deh, nanti saya lanjutkan lagi ya Bang Po berbagi ide usaha minuman kekinian ya Bang Po ya. Yeah.

0: masakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
1: Bah, keren juga ya, Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya, Cing.
0: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
1: Alright.

92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Bang Po menjadikan usaha minuman kekinian sebagai peluang bisnis, ya Bang Po. Ini dapat menjadi alasan kuat ya Bang Po ya, terutama karena pasar saat ini yang tengah berkembang pesat ya. Terus tren konsumen terhadap minuman seger ya, es teh, kopi susu atau minuman buah yang punya banyak penggemar, terutama generasi muda Abang Po ya. Tadi udah ada beberapa Bang Po. Nah sekarang Aye mau coba bagikan lagi. Ini semi frozen watermelon granita Bang Po. Minuman semi frozen ini semi frozen seperti granita atau slushy dengan rasa dominan buah yang mudah disukai, dibuat dari semangka yang diberi cita rasa seger jeruk nipis ya, kenor lime powder yang memberikan sensasi rasa kecut menyegarkan, terus dua kombinasi rasa manis dan seger yang banyak diminati para pecinta minuman buah. Dan Abang Po bisa juga bikin yang namanya Rosemary Berry Infusion Abang Po. Nah ini beri keunikan rasa pada minuman produk ya, yang tidak mudah ditemukan pada merek lain. Nah misalnya sentuhan rosemary yang aromatik, ini memberikan keunikan pada minuman rasa buah berry ya Abang Po ya, dengan buah vitality lici barangkali ya Bang Po ya, sebagai pemberi rasa manis khas lecinya. Nah minuman ini sangat cocok ditambahkan ke dalam koleksi minuman buah ya Bang Po. Bisa juga Bang Po bikin lici crush. Nah ini minuman ice blended dengan kombinasi rasa buah dengan teh yang menyegarkan, paduan Lipton ice lici tea nya dengan

Kita lici Abang Po, untuk rasa buah leci yang intens dengan rasa teh berkualitas Abang Po. Ini bisa ya Abang Po ya. Bisa juga Abang Po mungkin bikin lemon tea dengan sorbet buah. Biasanya kan lemon tea ya lemon tea aja ya Abang Po ya. Nah ini minuman segar klasik ya Abang Po, yang biasa kita temukan di mana aja, misalnya di setiap warung, kafe, atau misalnya tempat makan-tempat makan, lemon tea ini pasti tersedia Bang Po ya. Nah ini kita tambahkan sorbet buah ke dalamnya Bang Po. Kombinasi seger ya Bang Po ya, Lipton Iced Tea Lemon nih, dengan apricot sorbet atau jenis sorbet buah lainnya. Misalnya beri pilihan sorbet buah-buahan yang unik seperti sirsak, lengkeng, sawo, atau buah unik lainnya. Mungkin ini Bang Po juga bisa jadi pilihan minuman di tempat kafe Anda Bang Po ya, atau di tempat usaha Abang Po ye. Bisa juga Bang Po orange mandarin squash. Yeah. Ini kombinasi jeruk markisa, jeruk nipis dengan soda. Ini boleh dicoba Bang Po ya. Bisa pakai buah vita juga Bang Po. Nah, ini bisa menjadi pilihan jualan minuman kekinian Abang Po di zaman sekarang.

0: Abang Po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja ya Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Abang Po Pelangi di Cepete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merupakan pemukiman padat di tengah kawasan elit yang dihuni sekitar 150 kepala keluarga di jalan seluas 1000 meter persegi. Ketua RT 07 Soleh mengatakan kawasan ini awalnya merupakan lapak pemulung yang berkembang menjadi pemukiman dengan warga yang kini banyak bekerja memilah barang bekas. Kondisi pemukiman yang berdempet dan memiliki gang sempit mencerminkan kehidupan warga yang bertahan di tengah keterbatasan fasilitas hunian.

Berita lainnya, Bang Po, Mahakam membentang sekitar 120 km dari Kutai Barat hingga bermuara di Selat Makassar. Hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan sungai ini menjadi jalur transportasi, perdagangan dan sumber kehidupan masyarakat. Sungai Mahakam juga menjadi habitat pesut mahakam serta memiliki potensi wisata susur sungai. Hingga kini sungai ini tetap berperan penting bagi ekonomi ekosistem dan pariwisata Kalimantan Timur. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Edah, Bang. Bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, abang mah.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Po ya. Sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat Abang Po. Judul lagu sedih banget Po, berkali-kali dari Selvia Mak. Berkali-kali terluka. Orang mas sekali, dua kali, tiga kali tinggalin. Ngapain kita berkali-kali terluka ya Bang Po ya. Hidup ini mah simple, hidup ini kan pilihan ya. Kita yang memilih dan kita yang menentukan. Toh kita yang memilih, ngapain kita milih yang sedih-sedih? Mendingan kita milih yang bahagia-bahagia aja ya kan. Tapi kan tidak selama hidup itu bahagia Mpo Nopo. Ah masa iya. Abang Po, ini kalau tadi Ayem kasih ide minuman ya Bang Po. Ini inspirasi menu makanan populer dan cara menaikkan rasa Bang Po untuk menarik minat pengunjung usaha kuliner Abang Po ya. Kalau misalnya Abang Po adalah pemilik bisnis kuliner ya, harusnya rutin berinovasi dengan tren terkini, meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja di dapur ya, menjaga kualitas rasa di setiap sajian. Ya, itu Abang Po. Camana Mpo Nopa? Gampang Abang Po ya. Nanti deh ayo kasih tipsnya ya Abang Po ya. Seperti apa sih kita meningkatkan cipta rasa Abang Po ya. Meningkatkan cipta rasa, kemudian menaikkan rasa untuk menarik minat pengunjung di usaha kulinernya kita.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kerjaan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayah
1: lu udah kan.

0: lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah gitu. Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi

Karte. Oke deh, tadi Ayah udah mau kasih info ya Bang Po ya. Gimana sih caranya Bang Po untuk agar gimana sih ceritanya? Supaya usaha kulinernya kita bisa berkembang ya Bang Po ya. Dan ini bisa dilakukan Abang Po untuk usaha kuliner ya. Yang pertama itu Abang Po, ini ada beberapa cara kita yang sangat ampuh. Kita kenali dulu target pasar kita secara spesifik Abang Po. Nah, ini guna meningkatkan usaha kuliner yang dilakukan beberapa orang dengan memahami siapa sih target pasarnya kita, kepada siapa sih kita ngejual ya Bang Po ya. Jangan asal jual ke semua orang. Misalnya kita jual makanan super pedas, tentu bukan untuk anak-anak atau orang dengan masalah lambung ya Bang Po ya. Nah, mulai tuh observasi sederhana, siapa yang sering beli, menu mana yang paling laku, dan apa pendapatnya gitu ya Bang Po ya. Terus Abang Po, jangan lupa untuk bangun branding yang kuat ya. Di dunia kuliner, rasa enak saja tuh belum cukup Abang Po. Bisa gunakan Abang Po usaha kuliner yang kita lakukan adalah dengan membangun identitas merek yang mudah dikenali. Buat nama usaha yang catchy ya, logonya yang menarik, dan tampilannya yang punya ciri khas Abang Po. Dengan begitu nih, kita lebih mudah mengingat ya Abang Po pelanggannya kita. Bahkan hanya dari warna atau kemasan branding ini aja Abang Po ya, kita tentu kelihatan profesional walaupun usahanya masih kecil-kecilan ya. Intinya biar kita bisa bertahan lama, orang harus ingat siapa kita gitu. Jadi kalau misalnya buka lapak Abang Po, bikinlah lapaknya yang punya ciri khas semenarik mungkin Abang Po. Terus jangan lupa dengan logonya yang catchy ya Abang Po ya. Dan jangan lupa untuk jaga konsistensi kualitas Abang Po. Hari ini ayam gepreknya enak, tapi besok tiba-tiba asin. Bisa ini bikin pelanggan kita kabur Abang Po. Makanya guna meningkatkan usaha kuliner dilakukan wirausaha adalah dengan menjaga kualitas secara konsisten ya. Buat barangkali Abang Po SOP agar standar rasa dan pelayanan tetap terjaga ya. Meskipun yang masak beda orang, konsistensinya adalah kunci untuk mempertahankan pelanggan setia Abang Po. Jadi bikin takarannya Abang Po ye. Jadi bukan dirasa-rasa, walaupun nanti ada orang asistennya kita dia udah tahu nih takarannya segini. Jadi bukan dirasa-rasa, bukan. Bukan dirasa-rasa ya Bang Po ya. Bukan sesukanya kita kalau kita jualan. Tapi kalau misalnya buat masak keluarga sih enggak apa-apa ya Bang Po dirasa-rasa ya. Tapi kalau buat jualan, konsistensi kualitas atau rasa itu penting ya Bang Po ya. Jangan lupa untuk selalu lakukan inovasi menu. Selera orang tuh cepat berubah Bang Po. Nah, guna meningkatkan usaha kuliner yang kita lakukan Bang Po ya, rutin menghadirkan variasi menu baru, seasonal atau edisi terbatas Abang Po. Misalnya kita jual rice ball nih, kenapa enggak coba varian misalnya spicy Korean ball atau rendang kecombrang gitu ya, untuk menarik minat pelanggannya kita. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita bikin rice ballnya ayam suwir ya, kita cobalah dengan bentuk-bentuk yang lain Abang Po ya, dengan rasa-rasa kekinian kayak spicy Korean ball tadi Abang Po ya. Dan jangan lupa manfaatkan media sosial dengan strategi. Media sosial ini adalah senjata kita Bang Po. Tapi jangan asal posting. Guna meningkatkan usaha kuliner yang kita lakukan dengan menyusun strategi konten yang konsisten dan menarik. Tampilkan proses masak, testimoni atau promo lewat Instagram, TikTok, Facebook sesuai dengan segmen pasarnya kita.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

8.4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ntar lagi kita bakal hadir dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara yang tadinya rencananya menghadirkan Ibu Dr. Indria Sari SEMAP, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Terus karena masih sibuk dengan sesuatu dan lain hal, Bang Po diganti dengan Pak Samsul Bari Siregar SAMM, Sekretaris Ditburpar Kota Semarang. Nanti kita bersama dengan RRI Semarang bersama Bang Titis Sambo, Bang Po. Boleh ikutan di WhatsApp-nya di 0812-1124928 atau di 0213504510.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Ape? Taman ape?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Propat FM. Suara budaya Jakarta.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Berita lainnya, Bang Po, Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti mengatakan, WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bo ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini panas, Pak.
1: Panas ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada
1: hujan. Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis, ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Empok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya. Iya dah. Kabar baik ya, Mas ya.
3: Alhamdulillah. Kabar baik tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Mas Titis.
2: Kabar saya Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik. Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya.
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya Pak ya.
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul, ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih Pak.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya, wah kawasan ya tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan.
2: Iya.
3: Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya kia-kia,
2: yeah.
3: Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Oke.
3: Okay. Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ini. Ya.
3: Jadi di sana sudah ada kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
2: okay.
3: Keranggan hebat. Nah, artinya okay. Bagaimana kemudian pesinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, okay. Sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas okay. Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata atau destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi okay. Memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri membedakan gitu Mas.
2: Oke. Okay. Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Hah. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat itu salah satu tertentu. Jadi masa gini aja.
2: Yeah.
3: Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencakap ya,
2: Mooncake Festival ya.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Oke. Okay. Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, begitu Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak, kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul. Kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya ada kawasan Kauman.
2: Kauman betul.
3: Layur atau mungkin Arab ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Buali, ayo. Konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada.
2: Oh.
3: Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang.
2: Okay.
3: Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
3: Ya betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Oke.
3: Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan.
2: Okay.
3: Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu, Minggu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin, mesti proses lama. Gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman, dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Oke, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu Pak.
3: Ya.
2: Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
3: Betul.
2: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, dulu namanya Smart Cris, sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
2: Berkembang.
3: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
2: MTQ, betul.
3: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
2: semuanya
3: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu. Gitu
2: karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke gitu ya Pak ya, jalan sudah oke semua gitu kan, tinggal kita generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan kota lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan, itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
2: Yeah. Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya, Pak. Nah,
3: maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini, tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang.
2: Okay.
3: Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang? Itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya?
3: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang Pinggir, Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya, kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
2: Kurs ya.
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, wisatawan
2: orang ya Pak
3: di Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja, jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu
3: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di hall balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang hari.
2: Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore udah pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada nginep ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
2: Itu Mas Didi. Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul.
2: Nah, ubahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonomi ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkena kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lah Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita, orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau menghargai 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Okay.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau memang 5.000 dari baru jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: masalah
3: mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
2: Yeah.
3: Gitu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disput Par. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok Sadar Wisata, Tepok Darwis.
2: Iya, iya.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: nanti. Oke, yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
3: ya,
2: gitu ya Pak ya.
3: Gitu,
2: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana lho.
2: Gitu.
3: Tapi, karena nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat, Sabtu, Minggu ya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja
3: gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada. Ada ya? Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean, Bo.
1: Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: katakan sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok
3: deh, Pak. Oke, boleh. Oke. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis. Okay.
4: Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan siapa, okay, di mana?
5: Dari Semarang. Sing ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Okay. Mas Titis apa yang Titis Sambo?
4: Titis Sambo. Tuh, ada dolnya loh ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Cigu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang. Kali ini
3: silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cigu ya.
5: Ini harus sembari siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini, Mbak? Ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya apal orang, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes kerti lah pokoknya di sana, apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena Cik. Namanya sih nama Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: ya,
5: Cikgu Ria. Ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku ke-18 ya, kalau masalah ya, Pak Samsul, belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongsi pasarnya tuh luar biasa. Si
4: ya, Pak, ya.
5: Itu pertanyaannya itu saja, tanggapannya dari Cik Guria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya? Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini? Nah itu saja. pertanyaan dari Cik Geng, Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang okay, wanita masih. Ibu yang cantik.
4: Siap. Yeah.
5: Bapak Abraham. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang. Bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Sugeng siang ya Mas Tes.
4: Sugeng siang Bu Umi, moga.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu. Heeh.
5: Gitu. Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Keranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa gimana? Terus tiap bulan apa tertentu, apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya, makasih. Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya, arungan kayak
4: arca-arca itu Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina, dibuang di sana. Oh. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki

0: dari Surabaya.
1: Oh gitu.
0: Juga ada pertunjukan di Taikasi. Jadi kelenteng Taikasi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan.
1: Oke.
0: Okay. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kelenteng Taikasi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
1: Masih diminati wisatawan.
0: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
1: Okay.
0: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Oh.
1: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak?
0: Enggak,
1: ya?
0: Enggak boleh.
1: Oh.
0: Bu Wali mesti hadir ketika ada
1: ke acara
0: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
1: Oh, dari TKSU juga.
0: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung.
1: Okay.
0: Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
1: Cikgu, ya. Ya.
0: Okay. Nah, Ibu Umi, terkait tadi
1: bulan apa aja, Pak? Kalau di Semawis itu, Pak, mengenai pecinan, Pak.
0: Itu tiap hari buka, oh.
1: Tiap hari, ya.
0: Emang. Tapi kalau pas acara makan, apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu, Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan, ya. Istilahnya kayak setiap tahun, kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu, ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha, untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
1: Oh, pecinan itu ya, Pak.
0: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka, Bu Umi. Kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
1: nggak buka. Adanya
0: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya, Pak.
0: Itu,
1: ya.
0: Itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan, tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
1: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya, Pak Samsul, ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi, gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Pak. Jadi apalagi sekarang ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam, 5 jam nyampe Semarang, ya.
1: Iya, dari Jakarta.
0: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe, Bu Umi.
1: Oh, iya, Bu.
0: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Wali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
1: Oh, city walk.
0: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak,
1: ya,
0: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
0: Betul,
1: ya, Pak. Ya. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
0: Nah,
1: kalau
0: gitu.
1: Dulu itu perdagangan, gitu.
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
2: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
0: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
2: Ah, iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
1: Siap, Pak Noval.
2: Ya, di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
2: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
3: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
2: Tentang pecinan.
1: Pecinan Semarang ini, Pak.
3: Tentang
2: pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
3: Pecinan.
2: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
3: Saya tadi tidak mengikuti, Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi, ya.
2: Oh.
3: Ya, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap
3: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan
2: penopo
3: sama tugas sampai tuntas.
2: Iya, siap.
3: Semuanya sehat selalu, sehat selalu, sehat gitu, penopo gitu.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi saya hanya bisa ikut gabung.

0: belajar siang ini. Yang penting saya bisa
1: Oke.
0: absen gitu, Manopa,
2: Oke,
0: gitu.
2: dah siap, Bang
0: Oke deh,
2: Leman.
0: gitu saja,
2: Yuk.
0: Manopa. Makasih.
1: Oke.
0: Ya, oh ya. Tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat, Manopa,
2: Iya,
0: gitu.
2: oke dah
0: Oke,
2: kalau gitu.
0: makasih, Manopa. Selamat
2: Oke,
0: siang.
2: yuk.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Mas
1: Oke.
2: Titis.
1: Siap-siap, Konova.
2: Ya udah. Kalau ada di Semarang, kita sambungkan. Ada.
1: Oke. Semarang dari pesan WA, nggak apa-apa, Bok. Kita
2: Iya,
1: bacakan,
2: silakan,
1: Bok.
2: silakan, Mas.
1: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja. Mohon
2: Ya.
1: izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
2: Nah,
1: Nah,
2: mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya
1: Jakarta.
2: kita.
1: Gimana,
2: Dari
1: Pak?
2: Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
1: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
2: Ya, silahkan.
1: Oke. Monggo Pak Samsul ini.
3: Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
1: Iya, Mas
3: Jogja,
1: Haris di Jogja.
3: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
1: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
3: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik.
1: Unik.
3: Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya.
1: Yeah.
3: Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa.
1: Masih
3: padahal
1: desa.
3: Kota loh.
1: Betul.
3: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
1: Betul.
3: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
1: Cina.
3: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya, jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu.
1: Campur.
3: Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
1: Iya, kadang sesama orang Cina aja
3: Jawa.
1: Jawa, Pak.
3: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
1: Itu Mas Haris.
3: Kemudian tadi ada dari
2: Ibu Farida.
3: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
2: kuliner
3: yang di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang.
1: Okay.
3: Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
1: Semarang, betul.
3: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
1: Nah itu
3: nah,
1: dia.
3: Itu utamanya manis.
1: Nah, manis ya Pak ya.
3: Kalau asin mungkin.
2: Kayak saya ya Kang Titis ya.
1: Iya.
3: Nah, gitu.
1: Ya betul lah Pak.
3: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
2: Aduh.
1: Gantian ya Pak ya.
3: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang ya
1: kaget enggak, Pak kadang-kadang.
3: Kaget. Loh kok manis ya?
1: Makanya kok manis semua.
3: Ditambah garam, loh kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
2: Aduh, keren luar
1: banyak,
2: biasa.
1: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti,
2: Pak. Oke deh.
1: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
2: Oh, iya.
1: Fusion antara makanan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
2: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
1: Perpaduan.
2: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
2: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
1: Cih, monggo Pak Samsul.
3: Ya, selamat siang untuk Pro R4.
1: Perempat RRI
3: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
2: Betul.
1: Itu
2: benar.
1: Yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Benar ya. Sekali, setuju, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Pak Nova.
2: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budaya.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman, dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, bundengan, dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sophia.
1: Apa bang?
0: Sophia, ayo mau nanya nih.
1: Nanya apa tuh?
0: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
1: Kayaknya karena dia lebih praktis deh bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
0: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
1: Iya bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
0: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
1: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum bang.
0: Berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
1: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet bang.
0: Oh iya ya, pantes aja sekarang nih banyak orang yang lebih milih naik kereta daripada berangkat kerja satu jam tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
1: Belum sampai kantor udah capek duluan. Kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
0: Iya juga ya.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

Jakarta. Lagu dari Minang Abang Po, Trio Tachila dengan Biasalah. Itu lagunya bercerita tentang kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang ngegunjingin kita, ada orang yang ngegosipin kita, ya udah biarin aja ya. Kalau kata planetnya tuh ya, bahasa planetnya entu EGP lah ya. Emang gue pikirin pakai W nggak tumpok, harusnya pakai W ya. EGP W, emang gue pikirin W gitu ya. Janganlah Bang Po ya. Tapi Bang Po memang ya, disadari atau tidak nih ya Bang Po, kita entu sering memikirkan berbagai pendapat orang lain. Bahkan ya Bang Po ya, tak jarang tuh kita menjadi takut untuk dinilai orang lain. Akan tetapi nih ya Bang Po ya, jika terlalu dipikirkan, hal ini tentunya bisa membuat kita kehilangan jati diri, kepercayaan diri gitu ya. Kata orang kita bisa minder, kata orang kita gak pede, takut keluar, takut berbuat ini, takut mencoba, takut apalah ya Bang Po ya. Makanya dari itu, ini kan hidup-hidupnya kita ya, kita yang jalanin Abang Po ya. Seusia kita ini Abang Po, apalagi ya, ini kita udah tua ya Bang Po ya. Kagak Mpo, masih muda. Iya ah, ah masih muda ah, ah, ah jangan bilang tua dah, masih muda ini ayah. Ya apalagi kalau misalnya sudah usia SMP, SMA ya Bang Po ya, itu kan sudah tahu ya, udah akil balik lah ya. Udah akil balik itu kita udah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tapi kalau misalnya masih usia sekolah, mungkin masih perlu bimbingan ya. Untuk generasi-generasi muda itu masih perlu bimbingan, masih perlu arahan, masih perlu dievaluasi. Tapi kalau misalnya usia-usia kita ini, apalagi ya Bang Po ya, kalau kita diomongin, kalau kita digunjingin, kalau kita digosipin, ya suka-suka dialah, Tuhan ajalah yang bales gitu. Bales gak Mpo Nopa? Ya kalau misalnya bisa ya. Jangan. Hal buruk itu jangan dibalas dengan keburukan ya Bang Po. Kalau perlu, hal buruk itu dibalas dengan kebaikan. Itu baru namanya TOPBGT.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Yang namanya juga solusi, Nap, kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Bang Po, ayo lanjut ya Bang Po ya. Ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, Abang Po. Pertama, entu taruh kecemasan kita dalam batas wajar, Abang Po. Mungkin kita akan sering memikirkan apa yang orang lain katakan tentang diri kita ya Bang Po ya. Sebenarnya hal ini bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi diri dan berkembang jika mereka memberikan pendapat yang membangun ya. Namun jika pendapat mereka membuat kita lebih buruk, maka sebaiknya tidak perlu didengarkan dan jangan terlalu dicemaskan. Jadi kita harus memberikan porsi kecemasan yang wajar terhadap opini orang lain agar tidak semakin merasa takut dan menjadi diri kita sendiri. Terus ubah mindsetnya kita Bang Po. Mindset ini merupakan hal penting untuk membantu kita lebih mampu mengontrol apa yang kita pikirkan. Cobalah untuk tidak merasa rendah dan insecure kata orang ya Bang Po ya, dengan apa yang orang lain katakan. Tanamkan tuh pada dirinya kita, tidak ada orang yang sempurna. Dan terlepas dari apa yang mereka katakan tentang stay positif ya Bang Po. Terus juga Bang Po, jadikan perkataan mereka sebagai angin lalu. Angin lalu, bukan. Caranya yaitu kita tidak harus memikirkan pendapat orang lain. Jangan masukkan perkataan mereka ke dalam hati kita, dalam pikiran kita. Lebih baik jadikan perkataan mereka itu sebagai angin lalu yang akan hilang begitu saja. Kenali diri kita Bang Po. Mulai dari sekarang tidak perlu memikirkan orang, apa kata orang. Tetap lakukan apa aja yang kita inginkan tanpa harus memikirkan kata-kata orang. Tanyakan diri kita Bang Po, kita apa yang udah kita lakukan selama ini untuk diri sendiri atau memberi kesan kepada orang lain. Hal ini membuat kita lebih bersemangat untuk berkembang daripada memikirkan omongan orang. Jadilah diri kita sendiri. Itu dia. Sebaik apapun orang di dunia ini, pasti ada aja yang tidak menyukai, ya kan? Begitu juga dengan diri kita. Sebaik apapun kita, pasti ada yang mencemooh, merendahkan kita, menggunjingkan kita, menggosipkan kita. Nah, namun itu bukan tugas kita ya Bang Po, agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya kan? Tetap jadi diri kita sendiri ya, tanpa harus memikirkan apa yang mereka katakan atau apa yang mereka pikirkan tentang diri kita. Dan yang terakhir, lakukan yang terbaik. Agar tidak peduli dengan perkataan orang lain adalah melakukan yang terbaik. Kita memang tidak bisa memenuhi semua harapan orang, namun kita bisa mengusahakan yang terbaik versi kita sendiri agar nantinya tidak menyesal. Selain itu, tetap hargai pendapat orang lain kepada kita, karena bagaimanapun juga kita juga perlu kritikan dan masukan yang membangun ya, catat ya, yang membangun agar kita terus berkembang.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Baru saja lagu lama ya Bang Po ya, dangdut lama yang dulu sempat hits ya Bang Po, Mas Ud Sidik dengan Dudanya Bang Po ye. Dan Bang Po ini mengakhiri kebersamaan Bang Po bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih Biani, Suci dan juga Putri ya. Makasih untuk semua yang udah setia temenin Aye dari tadi jam 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat Abang Po. Hati-hati pulang, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya Bang Po ye. Kalau tidak memungkinkan karena cuaca juga barangkali setiap sore, biasanya sekarang sudah mulai hujan ya Bang Po ya. Hati-hati ya Bang Po, persiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Ayo pamit, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebanyak 20 delegasi IIBF 2026 dari Turki, Malaysia, Inggris, dan India diajak di Disparekraf DKI Jakarta mengeksplorasi wisata Pulau Bahari, Pulau Cipir, dan Pulau Payung di Kepulauan Seribu. Farm trip ini menjadi bagian dari IIBF 2026 untuk mengenalkan keindahan alam sekaligus sejarah dan budaya Kepulauan Seribu kepada wisatawan mancanegara. Kegiatan tersebut diharapkan memperluas promosi Jakarta sebagai kota global yang kreatif, berbudaya, dan memiliki beragam destinasi wisata. Beralih ke berita selanjutnya.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mendorong percepatan jalan penghubung Sukamara dan Ketapang Kalimantan Barat saat meninjau akses tersebut Senin kemarin. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan dengan memanfaatkan program CSR untuk memperlancar mobilitas serta arus barang dan jasa. Konektivitas yang ditargetkan terwujud akhir 2026 ini diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus mempererat hubungan dan budaya masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Mari di dangdutnya kalau Bompo kayak, eh ini acara apa nih kok? Iya. Kayaknya rada beda. Emang baru, backsound kita baru, opening kita baru, gitu.
1: Semuanya baru. Iya ini dong. Orangnya juga orang baru.
0: Bener banget ya Bompo. Di sore hari ini ada Aye, Po Mariana, Po Nana sama Po Najwa, Po Awa ya. Ya namanya Abang Po di hari Selasa 6 Oktober 2026. Suasana cerah, ceria, bahagia karena timnas Indonesia berhasil menghadapi Thailand.
1: Piala.
0: Ya betul banget semalam ya Po Awa ya.
1: Ramai banget itu kayak menang-menang
0: ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya setelah 35 tahun penantian bisa membawa kemenangan untuk timnas Indonesia.
1: Betul.
0: Yang pasti ini juga berkat dukungan dari masyarakat Indonesia ya, pemerintah juga, bahkan Presiden Prabowo Subianto juga hadir semalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya kan. Terus juga
1: pelatih-pelatih timnas.
0: Iya, pelatih timnas juga pastinya punya peran yang sangat penting di di kemenangan timnas Indonesia ya. Dan yang pasti akhirnya katanya nih, kalau kata netizen ya, akhirnya Teh Jumbo mengalahkan Tahiti.
1: Setelah mengalahkan Teh Tarik, mengalahkan Tahiti.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Komentar netizen lucu ya? Lucu-lucu banget ya. Iya, jadi itu salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan masyarakat Indonesia. Iya.
1: So, ada lagi tuh, Po. Katanya Thailand punya ikhlas, Indonesia punya ridho.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener. Percuma kalau ikhlas dong tapi gak diridho ya. Seru deh pokoknya ya. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia. Dan yang pasti kita sore hari ini hadir Abang Po ya. Buat teman-teman aktivitasnya Abang Po juga yang lagi happy karena kemenangan timnas Indonesia, bisa langsung gabung request lagu dangdutnya barengan Aye, Po Mariana dan juga Po Najwa. Bisa WhatsApp maupun telepon ya Po.
1: Iya, kalau di WhatsApp di 0812-1124-928. Kalau mau telepon di 0213504510.
0: Dan yang pasti bisa dengerin juga lewat aplikasi kita RRI Digital. Bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Oh tak mungkin Abang Po dari Duo Manja. Asik banget lagunya ya.
1: Oh tak mungkin.
0: Iya. Yeah.
1: Gimana Po, nyanyi dulu Po.
0: Oh tak mungkin Abang Po, ayo pindah dari Jakarta. Kayak mau pindah ke mana lagi, di Jakarta semua udah ada ya Abang Po.
1: Bener.
0: Udah lengkap gitu. Transportasi semua ada di mari. Apa yang bikin ayah gak betah tinggal di Jakarta?
1: Iya.
0: Contohnya aja semalam aja ya Abang Po ya, pendukung timnas ya, yang nonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kan pada pulang malam tuh. Pada bisa pulang karena didukung transportasi umumnya juga gitu.
1: Apa ada yang perpanjang waktu ininya ya Po ya,
0: operasionalnya. Kayak betul. MRT Jakarta tuh semalam operasionalnya ditambah sampai jam 1 dini hari.
1: Iya, gitu. Makanya udah dipermudah banget deh di Jakarta.
0: Apa aja semua fasilitas ada di Jakarta. Itu sih yang bikin ayah ngerasa betah tinggal di Jakarta. Kalau Po Awa, apa nih Po Awa nih?
1: Iya Po, sentar transportasi ya Po. Ayah tuh suka banget di Jakarta. Ayah kan emang bukan asli orang Jakarta ya Po.
0: Emang orang mana sih aslinya?
1: Ayah sih orang Tangerang, sebenarnya agak mepet-mepet. Cuma kan Tangerangnya agak ujung nih Po. Iya. Nah tapi betah banget karena ya itu, pertama transportasinya juga gampang. Terus ini karena ada Blok M.
0: Oh Blok M.
1: Iya, itu kan makanannya banyak banget, kulinernya, terus kayak apa ya, semua ada dah di situ. Jadi bikin betah, terus kayak kemana-mana juga nggak berasa jauh aja gitu di Jakarta ya.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Karena didukung sama Transmedia ya Po. Jadi mau kemana-mana nyampe gitu kalau di mari. Tapi kalau Bang Wahyu di Cibubur, dia apa ya yang bikin dia betah tinggal di Jakarta? Kita tanya nih Po Awa nih.
1: Coba kita angkat dulu ini.
0: Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyanyanya.
0: Bang Wahyu apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Po Nana sama Mpo siapa nih satu lagi?
1: Mpo Awa.
2: Mpo Awa ya.
1: Iya.
0: Bang Wahyu.
1: Bang Wahyu.
0: Mau tanya nih, apa yang bikin abang betah tinggal di Jakarta, Bang?
2: Salah satunya tadi udah kejawab dari transportasi. Ditambah lagi apa namanya, mungkin kalau kita mau kulineran udah banyak lah kita di sekitaran kita nih. Yang kedua yang bikin betah adalah Jakarta ini tempat kelahiran kita.
1: Oh iya benar.
2: Jadi kita mau kemana lagi?
1: Harus betah ya Bang ya. Kita lahir di sini gitu kan.
2: Iya, makanya jadinya aduh, mau pindah kemana, ke kampung orang tua jauh banget.
0: Jadi
2: ya, lagi kita mau nyari apa, kayak transportasi atau tempat-tempat kulinerannya, spot-spotnya itu agak jauh. Gitu kalau tempat-tempat ada sih ada, cuma jauh. Gitu.
1: Oke. Kalau ya, Jakarta gitu. Jadi gampang dan lengkap ya Bang ya.
2: Insya Allah sih lengkap. Cuma ya gitu ya, mungkin lebih dibenahin lagi, seperti mungkin tambahannya apa, kayak kabel-kabel ataupun galian-galian itu. Ya kalau bisa jangan sampai ada ngebentang lagi tuh namanya kabel, sampai ada korban lagi gara-gara kabel yang ngebentang. Tambah lagi sama galian-galian, entah tupam atau apalah, yang bikin orang keprosok ke lubang.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Iya. Bang Wahyu ini tinggal di Jakarta Timur ya Bang ya?
2: Iya, di Cibubur.
0: Cibubur, oke.
2: Itu kalau gak salah dekat Ponova apa Ponana yang tinggal di Depok ya?
0: Iya, saya mah di Jaksel. Ponova
1: siapa?
0: Berarti
1: iye,
0: Depok
1: kayaknya.
0: Ke Ponova.
2: Ponova ya, berarti Depok ya?
0: Iya, betul. Oke dah kalau gitu.
2: Ngelewatin deh tuh rumah saya.
0: Oke dah kalau gitu, berarti itu ya alasan kenapa Bang Hayu masih betah nih tinggal di Jakarta gitu ya Bang.
2: Iya. Kurang lebih itu ya, transportasi sudah ya cukup lengkap, ditambah lagi juga kita untuk spot-spot yang untuk makanan atau apa kulineran gitu, tempat wisata juga udah mulai dibuka udah banyak.
0: Iya,
2: jadi
0: iya,
2: kita
0: iya.
2: Ya antara betah nggak betah ya betah-betahin lah.
0: LRT udah nyampe sono juga ya.
1: Iya udah.
0: Harjamukti ya?
2: Harjamukti sama Ciracas, Po.
0: Sama Ciracas ya? Tuh udah enak banget dah, udah sampai sono.
2: Tinggal pilih dah. Tinggal pilih mau yang di Harjamukti atau di Ciracas.
0: Iya, oke dah kalau gitu. Abang mau request lagu dangdut sekalian kan nih? Apa?
2: Boleh, Hamdan ATT aja deh.
0: Yang mana tuh?
2: Yang bubuk derita apa-apa tuh?
1: Bubuk derita. Mau salam-salam juga gak Bang sekalian?
2: kayaknya semuanya aja dah yang tanpa terkecuali ya. Buat all crew RR juga yang saat ini sedang bekerja, selamat bekerja dan beraktivitas.
0: Oke deh.
2: Selalu untuk semuanya.
0: Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Bang Wayu.
2: Terima kasih Bang.
0: Yo.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wayu di Cibubur bilang alasannya masih betah tinggal di Jakarta karena semua APP gampang ya, Po.
1: Lagi-lagi tentang transportasi dan makanan ya,
0: Po. Betul. 0213504510. Siapa lagi, Po Awa? Ada yang udah gabung nih.
1: Dangdutnya.
3: Nyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Bang, ini siapa, Bang?
3: Roni Jakarta.
1: Oh, ini Bang Roni. Bang Roni, yeah. Apa nih alasan Bang Roni betah nih tinggal di Jakarta?
3: Ya, tetangga betah ya, ya di Jakarta nyari duitnya di sini.
1: Selain itu ada lagi Bang, kayak misal mudah lah transportasi atau
0: alasan lain kenapa ya, Abang masih betah tinggal di mari?
3: Gitu. Ya apa-apa mudah, transportasi juga mudah itu. Mana-mana ada dah, mudah pokoknya.
0: Nyari duit gampang di mari ya Bang?
3: Iya, saya juga dari kampung.
0: Mau jadi yang emang asli orang mana, Bang Roni?
3: Seragam Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah. Oke dah kalau gitu.
1: Udah lama Bang di Jakartanya?
3: Ya lama.
0: Ya berapa lama?
3: Ya Jakarta juga.
0: Oh iya, udah lama dah intinya ya di mari ya.
1: Berarti udah betah lah ya di Jakarta ya.
0: Oke Bang Roni, mau request lagu apa Bang?
3: Aku lakunya dua kursi dong.
0: Dua kursi? Iya. Emang gak cukup satu kursi, harus dua?
3: Iya kan ada kursi Mariana sama kursi Nyawa.
0: Benar.
1: Iya betul.
0: Betul jawabannya. Karena penyiar dua, jadi kursinya kudu dua gitu ya. Iya. Oke dah. Senggol-senggol buat siapa nih?
3: Salamnya buat Pak siapa? Engko Kakung Jo. Bunda Yasi, Bunda Umi. Ada Bunda Helmi, Kakung Dani, sudah ada Pak siapa namanya Hasanuddin, Ali Sosan juga, Kakung siapa itu namanya yang di Jogja ya, Kakung top siapa?
0: Siapa ya? Ya udah, abus semuanya aja deh. Dah. Buat para kakung-kakung ya. Oke deh.
3: Jamal juga selamat sore.
0: Iya.
3: Buat kalian berdua yang akur ya, yang rukun.
1: Kita masih selalu akur ini.
0: Kayak lagi dinasehati sama kakek-kakek.
1: Akur-akur yondo.
0: Ya udah kalau gitu, makasih ya Mas. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, akur-akur. Kayak lagi ke rumah engkong ya. Lagi ke rumah kakek, ke rumah engkong dinasehatin begitu Abang Po ya. Ini ada satu WhatsApp kita sapa dulu nih Pak Awa ya. Ada iya, Pak Budi Praitno, Penana katanya. Assalamualaikum Pak Awa nih katanya. 24 tahun yang lalu ayah masih tinggal di Jakarta Po. Yang bikin ayah betah itu lantaran tanah kelahiran yang pertama ya Jakarta. Suasana berkumpul dan mudah untuk mencari apapun walaupun udah malam. Itu sih menurut ayah yang bikin ayah betah tinggal di Jakarta katanya begitu. Lagunya sih dari Mansyur S aja, judulnya Percuma. Lagu kirim-kirim buat semua pendengar Pro 4 AJ. Selamat bertugas ya. Terima kasih Pak Budi.
1: Terima kasih.
0: Ditunggu lagunya. Ya udah kalau gitu Abang Po, ini kita anterin dulu ya Pak Awa ya. Requestan lumayan panjang nih. Tapi yang pasti kita masih ngundang Abang Po buat gabung di mari. Pertanyaannya Pak Awa,
1: Di
0: pertanyaannya buat Abang Po, apa yang bikin Abang Po?
1: Apa yang bikin Abang Po betah tinggal di Jakarta gitu. Nah, boleh banget nih langsung di 0812-1124-928 kalau mau telepon di 021-350-4510.

kawan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo. RRI Prom Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo, Yo, Yo.

0: Masih di dangdutnya.
1: Nyok.
0: Cakep, Po Awa. Kita masih ngajak Abang Po buat request lagu dangdut ya, Po. Sembari tanya nih, ngomongin soal Jakarta ya, Abang Po. Apa sih yang bikin Abang Po betah tinggal di Jakarta? Langsung gabung aja, bisa WhatsApp ke 0812-1124928. Teleponnya bisa ya, Po?
1: Iya, kalau ditelepon di 0213504510.
0: Ada siapa, Po, di WhatsApp? Ayo, Po, kita
1: sapa,
0: Po.
1: Di WhatsApp ada Putri ini.
0: Oke.
1: Iya. Ini Putri katanya betah tinggal di Jakarta karena kemana-mana mudah, terus transumnya murah meriah, terus banyak life hacks-nya gitu. Oh. Indeks ekonomi yang serba mahal, transport di Jakarta itu murah, ya itu ya, Transjakarta.
0: Po, gitu. Mungkin ini bisa dijelasin dulu nih, siapa tahu nih Abang Po ada yang kagak ngerti, life hacks itu apa sih, Po?
1: Life hacks itu kayak apa ya, hidden...
0: Gem
1: gitu, kayak rahasia-rahasia tersendiri gitu untuk kehidupan, kayak trik-trik kehidupan lah ya. Mungkin kayak gitu ya.
0: Dia gabung Gen Z kayaknya ya. Kita gak ngerti bahasanya.
1: Iya, trik-trik kehidupan lah gitu.
0: Kan kesian Bu Umi, Kong Dani, kan kagak tahu apaan sih, Po, life hacks gitu.
1: Iya, indeks ekonomi apaan sih gitu.
0: Iya,
1: indeks
0: ekonomi apaan sih.
1: Indeks ekonomi itu kayak keadaan sekarang nih gitu kan, yang apa-apa serba mahal, apa-apa serba melonjak gitu.
0: Iya, nyarinya yang hemat gitu ya, Po.
1: Betul.
0: Oke, Po Awa, kita ke line telepon dulu.
1: Boleh. Dangdutnya.
2: Nyok.
1: Siapa ini?
2: Ari di Samarinda.
0: Bang Ari.
1: Oh, Bang Ari.
0: Request siapa, Bang Ari?
2: Pia Valen.
0: Pia Valen yang mana
1: Pia
0: tuh?
1: Pia Valen.
2: Pemandangmu.
0: Oke deh. Terima kasih, Bang Ari. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia Bang Ari ya.
1: Ini di chat juga ada lagi nih, Po.
0: Ayo.
1: Ada Bang Apip nih di Sumenep. Katanya kalau Bang Apip sih emang gak pernah tinggal di Jakarta. Dia udah menetap aja di Sumenep ini, di Madura gitu. Tapi dia ada request ini, ada lagunya Afan di Sampai Bawah.
0: Terus, Sampai Bawah.
1: Aduh, sampai batuk ini. Terus salamnya buat Po Nana sama Po Awa, selamat bertugas, selamat jaga kesehatan dan limpahkan rezekinya.
0: Amin. Terima kasih, Mas Alvin.
1: Terus buat Po Nopa, Bang Arif, Bang Jojo, Bang Wawan, Bang Noel, Po Tiara, makasih banyak. Oh, adil ya semua penyiar disebut.
0: Disapa ya. Oke, itu dia requestannya Bang Afif, kita langsung antriin. Tapi yang pasti Abang Po, nanti kita juga bakal kasih tahu ada beberapa alasan yang bikin Jakarta tuh dibetahin ame warganya.
1: Betul.
0: Tapi ada alasan lain juga. Sebagian katanya udah mulai gak betah tinggal di Jakarta.
1: Iya, gak betah.
0: Jadi ada waktu itu saya sempat baca, jadi makin banyak orang yang pindah, Po, dari Jakarta,
1: Jakarta
0: ke
1: ya,
0: kota penyangga. Kota kayak misalnya Bogor, Tangerang, Bekasi. Jadi pada melipir gitu, Po. Katanya begitu. Jadi kerjanya di mari, tapi rumahnya mah kagak di mari.
1: Kayak mungkin dia dari daerah terus tadinya ke Jakarta, tapi pindahnya ke yang kota-kota pinggiran gitu.
0: Ke daerah penyangga gitu, Bang Po. Ya, tapi nanti ya kita sambung lagi. Yang pasti request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari. Sembari kasih tahu juga nih yang lagi dalam perjalanan, gimana cuaca ame lalu lintasnya nih. Tadi Romani udah agak mendung ya.
1: Agak mendung sepoi-sepoi gitu.
0: Iya, makanya apa udah ada yang turun-turun hujan apa turun-turun duit kan, gak tahu ya.
1: Apa salju juga turun.
0: Ya Allah, ini salju deh tuh. Ada kali di Cibubur Trans Studio. Ya udah, digabung aja di mari WhatsApp maupun telepon ya, Po.
1: Di WhatsApp di 0812-1124928. Kalau telepon di 0213504510.
0: Oke dah kalau gitu. Antriin dulu dah lagu dangdutnya, tetap di mari di dangdut nyok.
1: Nyok.

0: Dangdut
1: Kopi Dangdut dari Happy Asmara. Buat abang pun yang lagi ngopi sore-sore begini biar semangat. Pak Hasanuddin udah ngopi belum, Pak Hasanuddin? Biasanya jam segini dia udah ngopi, udah absen ya. Ini kali nih. Kita sapa dulu Pak Awak nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dangdutnya.
2: Nyok.
0: Siapa ini?
2: Orang jauh. Orang jauh.
0: Siapa ini, Pak?
1: Antara orang jauh mau orang hilang nih. Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali, kita mau tanya nih, apa sih yang bikin Bang Ali betah tinggal di Jakarta?
2: Sebenarnya gue nggak pengen Jakarta ya, panas satu ya.
1: Dia ngeluarin undang-undangnya deh kayaknya. Kenapa?
0: Suara emang hati yang bocor.
1: Dia bilang katanya panas. Jakarta panas, tapi biasanya ini bersalju.
2: Nggak, kalau tahun 90-an sih enak, agak longgar. Kalau sekarang udah penuh.
1: Apanya? Orangnya?
2: Orang-orangnya.
1: Terus?
2: Ya.
1: Terus apaan lagi? Bingung deh. Terus apa lagi selain panas, apa lagi alasannya?
2: Saya tinggal sekarang di Menteng, setinggal karena pulang ke Menteng, karena pulang ke Cengkareng.
1: Ganti-gantian ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi intinya Bang Ali udah enggak betah tinggal di mari, di Jakarta udah enggak betah.
2: Ya betul sih, betul. Nah, ada rumah ya.
1: Karena udah terlanjur punya rumah ya. Jadi mau gak mau udah gitu ya.
2: Iya.
1: Ya udah kalau gitu.
2: Ya dijual kagak gak mau tuh orang tua sayang.
1: Iyalah, biasanya sih gitu emang.
0: Warisan
1: ya. Ya udah, apa mau request lagu apa nih? Kita mau kakak. Ya udah.
0: Ya udah.
1: Apa mau request apa? Kita mau ke kabar berita nih, Bang.
2: Itu aja. Hey,

0: Orang asing.
1: Orang asing ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Dari Irwan ya.
1: Dari siapa?
2: Irwan.
1: Dari Irwan. Roma Ara, Roma Rama. Adanya dari Roma Irama, orang asingnya.
0: Ada pun diputer Bang Jojo.
1: Ya udah, di sini adanya Roma Irama, orang asing. Halo. Ya udah deh, kalau gitu. Makasih Pak Ali ya. Mau kabar berita po soalnya ya Pak. Kita ngejar waktu nih Bang Ali. Mohon maaf ya Bang Ali. Lagunya orang asing Roma Irama langsung diantrin aja buat Bang Ali ya. Po ke WhatsApp po, kita siapa po?
2: Ada ini.
1: Pak Akrom kita dia ya? Belum siapa ya?
2: Pak Akrom.
1: Apa Pak Akrom?
2: Pak Akrom request lagu Berakhir Penantian Muksin Alatas. Mm-hmm. Terus sekarang di Parung Panjang Bogor. Dia betah tinggal di Jakarta soalnya jadi mata pencaharian lah ya, ya mencari mata pencaharian. Terus KTP-nya juga Jakarta nih, udah nih.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalkan emang udah selesai nanti balik lagi ke Bogor katanya.
1: Oke okay, dah siap kalau gitu ya. Jadi emang banyaklah pertimbangan orang betah tinggal di Jakarta tuh itu ya, karena emang satu sisi emang udah gimana ya po nyari duitnya di sini gitu. Ini betah-betahin dah gitu.
2: Betahin ya yang betah juga gitu.
1: Ya udah kalau gitu Abang Po, kita ngejar buat nyampe ke kabar berita jam 4 sore. Nanti abis kabar berita jam 4 sore balik lagi di mari ya po.
2: Iya.
1: Tetap di dangdut nyok. Nyok.

0: Abang Pos banyak 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan dan 3 pusat pelatihan tersedia dalam Jakarta Timur Career Fest dan Bajar UMKM 2026 di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi wadah pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan, sekaligus meningkatkan keterampilan sesuai pusat pelatihan dan berbagai layanan ketenaga kerjaan. Selain membuka peluang kerja, kegiatan ini juga menghadirkan Bazar UMKM sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kemandirian ekonomi. Beralih ke berita selanjutnya.
1: PT Vale Indonesia meresmikan rumah oleh-oleh Teleloa di Desa Magani, Lu Timur, Sulawesi Selatan untuk memperluas akses pasar bagi UMKM lokal. Rumah oleh-oleh ini menjadi wadah pemasaran produk dari 4 kecamatan sekaligus didukung pembinaan produksi, legalitas, pengelolaan usaha, dan promosi. Kehadiran Teleloa diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengenalkan produk khas bumi Batara Guru sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya nyok. Request lagu dangdutnya, gabung lagi di Mari barengan Epo Mariana dan Po Awa. Kita kenalin terus ya Abang Po, Po Awa. Soalnya siapa tahu ada yang baru gabung kan. Sampai nih perempuan atu gitu.
1: Siapa
0: kan?
1: Siapa ini suaranya baru gitu?
0: Siapa sih kamu? Hai, siapa kamu?
1: Asik, langsung juara satu bintang radio.
0: Pokoknya sore hari ini ada kita berdua request lagu dangdutnya Abang Po di 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928.
1: Betul.
0: Kita masih ngobrolin apa sih Po Awa sore hari ini?
1: Ngobrolin kenapa betah di Jakarta ini.
0: Tadi udah ada beberapa penelpon yang bilang kenapa betah di Jakarta, salah satunya karena Jakarta kota yang emang lengkap banget, ya, segala-galanya ada di mari. Dari mulai transportasi sampai kuliner ada, ya kan?
1: Transportasinya juga mudah dan murah ya.
0: Betul.
1: Mungkin transportasi umumnya.
0: Iya, walaupun gitu. Nanti Transjakarta 2027 katanya mau naik ya harganya ya.
1: Oke, Mas. Semoga aja enggak lebih dari 5.000.
0: Iya, betul.
1: Harapan
0: betul.
1: Yang kemarin.
0: Iya, benar. Tapi kalau di telepon nih udah ada yang gabung nih Po Awa, disapa dulu Po.
1: Iya. Dangdutnya.
2: Nyok.
0: Oke deh. Ditungguin nih dari tadi baru nyampe.
2: Oh, bernyampe. Serangkang Serimping.
0: Hah?
2: Gitu, Mpok Melana.
0: Kenapa, Kong?
2: Serampang Serimping.
0: Baru nyampe. Iya, dari mana sih, baru nyampe jam segini?
2: Ini baru mendocin habis biasa rebahan lah.
0: Asik.
1: Oh, iya dah.
0: Enak dah.
2: Bangun-bangun lapar ceritanya.
0: Waduh, lah enak itu begitu.
1: Tapi nelpon dulu ini ya.
2: Dari mamam dulu, udah mamam.
0: Oke, Pak Sanudin, ini lagi ngebahas
2: udah
0: soal.
2: Gitu,
0: apa nih?
2: Apa?
1: Ya. Apa? Hayo.
0: Apa, Po? Lagi ngebahas apa, Po? Kita, Po.
1: Itu kenapa, Bang, betah di Jakarta?
0: Alasannya kenapa? Pak Sanudin kalau enggak salah sempat tinggal di Jakarta dulu, Po Awa, gitu.
2: Oh, emang baru juga 2 tahun di kampung.
0: Iya makanya, makanya kan baru ya.
1: Kan baru 2 tahun tuh.
0: Berarti di Jakartanya berapa lama, Pak Sanudin?
2: Kalau saya di Jakarta dari tahun 85 sih, Pak.
0: Oh, lama tuh.
1: Udah lama itu.
2: Lama juga lumayan. Lumayan.
0: Terus kenapa Bapak akhirnya, maksudnya pada saat tinggal di Jakarta tuh kan lama, yang bikin betah tuh apa?
2: Ya bikin betah itu ya, saya tinggal muda itu. Aksesnya mudah untuk di jalan, artinya gini, mencari sesuatu yang sulit di kamu itu ada. Gitu, seperti dulu kan nyari apa kan kalau di daerah-daerah terpencil kan susah. Seperti contoh itu, nyari senar gitar yang merek Piramid, yang original, kan dulu kan susah. Kalau di Blok M kan ada.
0: Iya, lengkap ya.
1: Lengkap
0: ya.
2: Itu cara-cara yang kecil aja tuh, belum yang lain-lain jadi godok banyak. Itu.
0: Jadi intinya jadi, semua ada di mari
2: sih
0: gitu
2: yang,
0: ya.
2: Artinya, ya boleh katakan emang sih kalau kata orang-orang yang usaha adu nasib katanya ke Jakarta udah biar otak lo kebuka. Maksudnya begitu.
0: Iya.
2: Coba lu ke Jakarta gitu, ke kota besar gitu, biar otak lu kebuka. Kan daya saing untuk usaha kan, untuk ini kan, itu untuk bersaing berlomba tuh. Maksudnya sih, coba itu hidup.
0: Oke dah kalau gitu.
2: Cuman, itu Mpok Nana, Neng Awa. Kalau mau Abang Jojo katanya Neng Awa, katanya Mpok Nana.
0: Iya udah, apa nih? Halo.
1: Ini mau request apa?
0: Request ya Pak, langsung aja.
2: Biasa saya mah.
0: Ya. Bulan
2: di Ranting Cemara aja lah.
0: Oke.
2: Bulan di Ranting Cemara. Ini suaranya ini dia. Jadi enggak lama transfer di radio jadi saya ngobrol aja
0: kita. Iya, delay. Oke deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Ya, Pak. Terima kasih ya.
2: Neng Awam, mas tugas ya, mas sore.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngobrolnya kayak nunggu-nungguan ya, Po.
1: Heeh, soalnya mungkin iya itu ya.
0: Delay
1: frekuensi ini.
0: Abang Po emang dengerin ini lewat apa sih kalau boleh tahu? Karena kan kita ini siaran bisa didengerin lewat aplikasi juga ya. Era digital. Jadi bisa download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Bisa juga dengerin lewat aplikasi selain era digital bisa juga lewat rr.id website-nya gitu. Kalau Abah Kusna dengerin kita lewat apa nih? Disapa dulu nih di WhatsApp call ada Abah Kusna. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: Oke. Bagus nak, ini ada Po Awa nih sore hari ini nemenin Aye siaran nih.
1: Iya.
3: Orang mana tuh? Orang mana dulu?
1: Aye mah orang mari aja, Abah.
0: Orang mari katanya orang di mari. Bah,
3: Konana.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan berdua.
0: Mengapa?
3: Jangan berdua-berdua. Honornya hilang tersaparo.
0: Ya Allah, tenang aja ini dibagi adil, tenang. Tenang udah dibagi adil.
1: Udah akur-akur gitu.
0: Bah, mau nanya nih, Abang kan tinggal di Jaktim ya, Bah? Jaktim apa Jaksel sih?
3: Jaktim.
0: Jaktim ya?
3: Jaktim.
0: Bah, apa sih yang bikin Abah tuh betah tinggal di Jakarta, Bah?
3: Ya, kalau ditanya begitu mah sulit, Pak.
0: Lah ngapa tuh?
3: Masalahnya kan keadaan. Kita harus pindah dari kampung ke sini gitu.
0: Iya, Terus?
3: Itu ya kalau udah bayangin aja, Pak, Abah tuh ke Jakarta tuh tahun 57. Lama 57. Itu udah 3 tempat tuh, Pak. Pertama di Jakarta Pusat. Itu lama tuh Jakarta Pusat dari tahun 57 sampai tahun 76. Pindah tuh langsung ke Bayoran. Di daerah Pasanggrahan tuh.
0: Terus
3: sampai tahun 99
1: 2009.
3: Gitu, nah sekarang terbaru aja 3 kali pindah lah.
0: Iya.
3: Karena di kampung itu kan istilah dulu kan yang namanya mau kerja tuh. Kebetulan memang dulu kita kan ikut orang bukan ikut saudara di Jakarta. Kalau mau sekolah masalahnya kan gitu. Kalau orang tua bilang gitu, kalau mau sekolah ya ke Jakarta. Ikut sama apa gitu. Jadi ya betah lah yang namanya dari tahun 57 di sini. Kalau dibilang Jakarta skalanya ada mah ya memang benar.
0: Itu yang bikin betah di Jakarta ya dari mulai tanpa apa pendidikan, nyari kerja gitu ya, Bah ya.
3: Iya.
0: Yang paling
3: enggak bisa dihilangin. Di kampung kagak ada yang namanya sekolah sore, paginya kerja. Ini Abah tuh ngalamin.
0: Oh, di sini. Kalau di sini bisa nyambi tuh ya. Begitu ya. Nyambi ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya, pulang kerja langsung dah tuh. Ke sekolahan. Ya, termasuk sekolahan di.
0: Iya.
3: Gedeannya gitulah. Sama aja kan di sini. Kalau di daerah mana ada gitu.
0: Iya.
3: Ya kita kan kerja juga kita ikut sama saudara ya kan enggak mau apa sih? Enggak mau nyusahin ya.
0: Iya.
3: Buat sekolah-sekolah mah kita bayar sendiri deh kerja pagi gitu.
0: Iya. Oke SMP, deh kalau gitu.
3: Udah kerja.
0: Iya. Gitu. Oke deh kalau gitu, Bah. Terima kasih untuk curhatnya sore hari ini. Hai. Ya udah lagunya apa nih?
3: Ada lagu ini enggak? Laila Tanggung. Ada enggak?
0: Tar dulu ya. Cari dulu. Ada.
3: Ada ya?
0: Ada, Bah. Oke. Ditunggu ya. Lagu antri nih. Heeh. Ya udah, makasih ya, Bah. Yuk, salam. Iya. Ada aja ya. Emang kalau bapak-bapak gitu, jangan dikasih waktu dicurhat tuh. Dicerita tuh Bang Kusna perjalanannya tadi ya. Itu udah disingkat ya Bang Po. Kalau kita dengerin Bang Kusna cerita sampai besok kayak ya mah. Oke dah. Ada satu penelpon lagi deh Pak Awa nih. Siapa lagi Po?
1: Dangdutnya.
4: Nyo.
0: Siapa nih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ini?
3: Iya Pak Mariane.
0: Iya. Iya. Oh, Pak Haji nih.
1: Pak Haji siapa Pak?
0: Pak Haji Amsar.
1: Oh.
0: Di mana Pak? Pak?
3: Kalideres.
0: Kalideres.
3: Ini Sahwa apa Salwa?
1: Najwa. Panggil aja Mpo Awa.
3: Oh, Mpo Awa. Namanya Najwa.
1: Iya.
3: Kenal dong berarti aye.
0: Ya. Lah barusan kenalan.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Iya,
3: makanya kan baru kenal di Pak Mariane.
0: Ini saja deh si Pak Haji nih ah. Pak Haji sehat.
3: Itu alhamdulillah, Pak Mariane gimana sama Neng Sahwanya?
0: Najwa.
3: Oh iya, sama Neng Najwanya sehat kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Haji, mau tanya nih. Mau tanya, yes. Pak Haji, apa sih yang bikin Pak Haji betah tinggal di mari di Jakarta, Pak Haji?
3: Oh begitu.
0: Yo-oh.
3: Iya, ayah lahir Pak itu Abah Kusna datang ke Jakarta tuh Pak.
0: Waduh. Gak usah dihitung lah ya umurnya ya udah tahu
3: iya.
0: Ya.
3: Iya, Abah Kusna datang ke Jakarta itu.
0: Pak Haji lahir.
3: Saya lah, ayah lahir tuh Pak tuh katanya. Kata Maye katanya gitu.
0: Ya Allah. Iya. Gitu. Oh, terus intinya yang bikin betah tuh apa?
3: Abah Kusna itu udah lama di Jakarta ya.
0: Iya, terus intinya
3: orang Kuningan Pak dia Pak kalau enggak salah itu Pak.
0: Iya.
3: Abah Kusna lahirnya di Kuningan itu Pak.
0: Iya udah ya. Terus apaan ini?
3: Saya lahir di Jakarta Pak, cuma saya pernah merantau. Cari rezeki po ya. Iya keluar dari Jakarta ya merantau tapi tetap tinggal di Jakarta po 2008 sampai 2020 berapa tuh po 12
0: nah,
3: tahun
0: dah
1: pokoknya belasan tahun lah ya puluhan belasan tahun.
3: Iya 12 tahunan iya. Ya.
0: Paji maaf
3: saya
0: nih
3: merantau di keluar,
0: iya. Maaf dipotong nih maaf banget. Nah kan langsung ditanya yang bikin betah tinggal di Jakarta apa? Langsung aja ke intinya gitu maaf Paji ya.
3: Karena di Jakarta ape? Tuh kalau duitnya nyari duitnya gampang po.
0: Nah itu maksudnya.
1: Yang kita tunggu.
3: Iya, gampang mau nyari duitnya kalau di Jakarta po.
0: Iya,
3: kalau kita punya barang kita ke pasar aja jadi duit po.
0: Nah iya benar-benar.
3: Nah itu dia coba kalau kita di kampung po, kita mau pengen duit itu belum tentu langsung dapat duit tuh po.
0: Ah iya benar-benar. Oke dah kalau gitu.
3: Pakai berusaha juga kalau di kampung po, kalau di Jakarta enak tuh po. Pantesan tuh Abang Hasan betah di Jakarta dia tuh po.
0: Iya.
3: Dari Cirebon dia merantau ke Jakarta itu. Sekarang udah tua malah dia pindah ke Jasinga tuh po.
0: Biarin dah di sono ya. Ya wes kalau gitu. Pak Haji mau lagu apa sekalian nih lagu dangdutnya?
3: Lagunya po ini aja po. Amdan ATT po.
0: Lah, tadi Abdan Atete udah diputar.
3: Udah diputar. Yang belum Mansur udah belum Mansur.
0: Mansur.
1: Tadi kayaknya ada ya, Po, yang request.
0: Mansur yang mana tuh lagunya?
3: Iya, boleh ini juga
0: garis
3: boleh.
0: Garis
3: Pantura ada. Emang Mansur Gandes Pantura punya?
0: Ada.
3: Boleh.
0: Okay. Ya udah kalau gitu ya. Oke
3: ya, salamnya semua aja, semoga sehat selalu ya, semuanya berdua ya.
1: Amin.
0: Makasih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang memutarin requestannya Astaga Bercanda Akbar Cala ini, requestnya udah dari tadi po,
1: ya. Dari banget ini.
0: Yang request siapa sih po?
1: Ini ada
0: Bang Iskandar ya?
1: Iya, Bang Iskandar.
0: Oke, langsung aja deh kita puterin ya. Yang katanya dia bilang Ayepan bukan orang Jakarta nih. Kalau disuruh tinggal di Jakarta kayaknya ntar dulu dah ya. Macetnya itu yang bikin astaga bercanda. Yaudah, kalau
1: ya
0: gitu.
1: Udahlah, dianterin dulu ya, Pak.
0: Iya, dianterin nih requestannya panjang ya, Bang Po ya. Jadi tetap di mari aja di dangdut nyok.
1: Nyok.

siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Masih di dangdutnya.
1: Nyok, nyok, nyok.
0: Asik.
1: Panjang ini.
0: Panjang dong. Tapi waktu kita udah gak panjang po awal. Udah mau bubaran bentar lagi.
1: Betul.
0: Ini hitungannya udah masuk segmen terakhir ya. Tapi masih ada waktu buat yang mau request lagu dangdut. Bisa langsung WhatsApp aja maupun telepon ya po.
1: Betul. Kalau misalnya WhatsApp di 0812-1124928. Kalau mau telepon di 0213504510.
0: Yaudah kita ke telepon dulu deh po. Ada siapa nih po? Sapa dulu po.
1: Dangdutnya.
2: Dangdut nyok nyok nyok nyok. Assalamualaikum Pak Naswa, Pak Mariana.
1: Waalaikumsalam Bumi.
2: Ya,
0: ya. Bumi.
2: Gimana ini?
0: Ya, tanya deh Pak.
1: Iya.
2: Jakarta.
1: Iya. Gimana? Kenapa betah nih di Jakarta Bu Umi?
2: Saya di sini kan banyak dapat gratisan Pak, jadi betah.
0: Waduh. Emang juga kalau orang mah urusan sama gratisan udah demen ya, Bu?
1: Heeh.
2: Iya. Rencana mau pulang kampung kumpul anak cucu mah. Jadi enak di sini aja, biarin sendirian.
0: Iya.
2: Iya, rumah sakit gratis,
0: ya.
2: Transjakarta gratis, Jaklingko gratis.
0: Nah, itu
2: terus
0: dia.
2: Dikasih uang jajan lagi sama pemerintah tiap bulan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Rezeki.
0: Iya.
2: Jalan-jalan. Udah kendaraan gratis. Kalau duit gratis.
1: Iya.
2: Mau pulang kampung enggak jadi, biarin di sini dulu dah sendirian enggak apa-apa. Yang penting komplit.
0: Iya benar. Jadi kenapa Bu Umi betah tinggal di Jakarta? Karena banyak privilege ya.
1: Iya.
0: Artinya banyak kemudahan-kemudahan.
2: Iya. Terdampar di Jakarta udah 44 tahun nih, Pak.
0: Lama bener. Bukan betah lagi itu mah.
1: Udah menjadi warga lokal.
0: Iya.
2: Dari tahun 82.
0: Mantap. Oke deh, Bu.
2: Iya.
0: Oke deh Bumi, lagunya apa Bumi?
2: Lagunya Sutradara Cinta. Banyak teman juga di sini, Pak.
0: Iya, benar. Banyak dapat teman, banyak dapat saudara ya, Bu ya, tinggal di Jakarta ya.
2: Iya. Sutradara Cinta.
0: Ya,
2: salamnya buat semua aja, Pak.
0: Oke deh.
2: Mariana dan Pak Naswa, selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: Bu.
2: Rezekinya mengalir terus.
1: Amin.
0: Makasih ya Bu ya. Makasih. Tunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada satu WhatsApp lagi nih sebelum kita masuk segmen terakhir ya Pak Awa ya. Ada Bang Ican. Hidup di Jakarta yang betah ya kak, betah kagak betah deh Pak. Dari siapa belum sih Bang Ican?
1: Belum.
0: Saya cuma perantau sekedar mencari rezeki. Kalau udah dapet saya pulang lagi ke Bogor. Oh, dia di Jakarta cari duit doang loh Bang. Oh, tinggalnya di sini di Bogor. Banyak nih model-model begini.
1: Iya.
0: Kayaknya yang barusan lewat nih. Tinggal di mana nih, Citayam nih.
1: Iya, melengos aja itu.
0: Dia enggak denger kita ngomongin. Dia kerjain kerjain rumahnya Citayam, kerjain di Jakarta gitu.
1: Banyak yang gitu. Ayah juga rumahnya di Tangerang.
0: Tinggal di kerja di mari.
1: Iya, betul.
0: Sama nih kayak Bang Ican katanya. Ya perkara karena nyari rezeki jadi betah-betahin dah tinggal di Jakarta gitu. Requestnya kawin kontrak ya Pok, buat Pok berdua aja. Makasih ya Bang Ican ya. Tapi Pok awak punya alasan gak sih dari netizen nih?
1: Ada, ini banyak nih netizen-netizen juga mereka mengatakan kenapa sih betah di Jakarta padahal macet gitu. Katanya yang pertama itu sama sih kayak kita-kita tadi ataupun kayak pendengar tadi yang bilang kalau misalkan transportasi umumnya itu nyaman dan menjangkau segala daerah, misal Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi gitu. Jadi nggak repot dan nggak harus jauh-jauh gitu. Terus juga jadi tempat belajar sesuatu yang baru, tempat beradaptasi, terus juga tempat untuk mengenal warganya gitu, dari kebiasaan dan lingkungan sekitarnya. Terus sekarang juga udah banyak public space nih yang nyaman dan gratis.
0: Betul.
1: Ruang terbuka hijau. Terus juga ada banyak acara musik gratis yang biasanya ditampilkan oleh beberapa komunitas gitu. Dan ini juga ada komunitas dan ruang terbuka untuk hal belajar hal baru. Banyak komunitas misal sepeda atau komunitas pembaca buku kayak gitu. Dan lagi-lagi itu banyak kulinernya gitu.
0: Jadi itu beberapa alasan kenapa orang betah tinggal di Jakarta ya. Tapi ya itu dia Bang Po, salah satu yang paling emang apa ya, mungkin bisa dibilang kalau di kota lain belum tentu ada ya Pak. Yeah. Kayak itu apa-apa serba gratis ya.
1: Yeah.
0: Kayak untuk Transjakarta kan punya beberapa kategori
1: Yang digratiskan.
0: Terus pendidikan di sini kita juga ada KJP,
1: KJMU, kartu pintar, KIP ya.
0: Apa namanya?
1: KIP.
0: Jakarta Sehat ya kan. Bisa dari segi pendidikan kesehatan itu benar-benar di cover gitu loh sama pemerintah. Makanya itu yang bikin beberapa sebagian besar warga Jakarta tuh betah gitu di Jakarta karena
1: banyak.
0: Mau berobat gratis pokoknya tadi Bumi bilang. Mau sekolah juga gratis. Kalau sekolah negeri bahkan ada sebagian sekolah swasta di Jakarta juga sekarang udah banyak yang gratis juga kok.
1: Udah gitu. Di-cover sama pemerintah.
0: Alhamdulillah gitu. Tapi itu dia ya. Kalau itu kan dari versi orang yang betah tinggal di Jakarta. Ya. Kalau dari versi orang yang kayak tadi Bang Ali dia bilang katanya enggak betah.
1: Enggak betah.
0: Tapi sebenarnya enggak apa-apa ya. Itu kan masing-masing orang punya pandangan ya.
1: Betul.
0: Emang ada juga ya yang enggak betah.
1: Ada
0: ya?
1: Nih yang
0: apa
1: gak
0: sih
1: betah.
0: Alasannya dia enggak betah?
1: Kalau misalnya enggak betah tuh itu gara-gara macet.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi kalau misalkan emang yang enggak betah berlama-lama di jalanan itu bikin sumpek gitu.
0: Iya, ya, bikin stres juga ya.
1: Iya, terus juga karena emang banyak orang di Jakarta, jadi angka kriminalitasnya juga lumayan tinggi.
0: Benar, masih sering banget terjadi penjambretan di pinggir jalan, begal,
1: betul,
0: ya kan?
1: Kayak gitu. Terus juga banjir.
0: Nah, iya ini
1: kayak
0: juga
1: gitu.
0: Nih.
1: Terus ada biaya gaya hidupnya juga,
0: bukan
1: udah mulai mahal.
0: Kan lagi iPhone burgundy.
1: Tadi kan ada indeks ekonomi. Nah itu dia. Ini dia maksud dari indeks ekonomi. Gaya hidup yang mahal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi itu dia beberapa poin-poin penilaian dari masyarakat lah ya. Terkait dengan
1: pro kontra tinggal di Jakarta.
0: Setuju.
1: Gitu.
0: Ada yang ngerasa betah di mari dengan alasannya. Ada juga yang udah ngerasa gak betah po sebel tinggal di Jakarta tuh gimana ya.
1: Betah-betahin
0: aja deh. Betah-betahin aja deh apa gimana po. Mau pindah juga bingung mana. Bukan tempatnya, duitnya gak ada.
1: Benar.
0: Iya jadi banyak pertimbangan ya kenapa orang memilih untuk tinggal di Jakarta maupun pergi.
1: Iya.
0: Pindah dari Jakarta gitu. Tapi memang ada beberapa alasan juga orang kadang-kadang mau merantau ke Jakarta. Ya, salah satunya yang tadi udah disebutin juga gitu. Dengan banyaknya fasilitas di Jakarta, jadi orang tuh pada berduyun-duyun kemari
1: gitu.
0: Nyari duitnya maunya di mari gitu. Padahal sebenarnya kota lain juga bisa sih.
1: Iya.
0: Tapi
1: emang paling apa fleksibel lah ya. Kemana-mana bisa.
0: Kalau Pak Awa sendiri cara pribadi nih selain Jakarta kota lain gitu kalau Pak Awa nih.
1: Maunya kemana? Bandung.
0: Oh. Curiga nih, ada siapa
1: Bandung.
0: Sih di Bandung? Ada apa sih di Bandung ya kan? Ya kan tiap orang beda-beda ya po. Kayak misalnya di mari di Jakarta. Kalau Ayah kan emang orang asli Jakarta ya Bompo ya. Kita sih blasteran ya. Separo Betawi, separo Anggora. Kucing dong. Yaudah kalau gitu Bompo nih kayaknya udah mau deket-deket jam 5 sore ya. Ini makasih buat yang udah gabung juga di WhatsApp maupun line telepon. Ada beberapa yang mungkin tadi gak sempat kita sapa, mohon maaf ya Bompo. Soalnya keterbatasan waktu.
1: Betul.
0: Tapi tenang aja besok masih ada dangdut
1: kok. Ya.
0: Dangdut kan tiap hari. Jadi mau request lagu dangdut tiap hari.
1: Iya.
0: Dari jam 3 sampai jam 5.

0: Abang Pos sebanyak 127 UMKM terdampak penataan bantaran timur Setu Babakan, Jakarta Selatan ditawarkan lokasi relokasi oleh Sudin PPUKM pada hari ini. Relokasi tersebut dilakukan untuk mengembangkan fungsi Setu Babakan sebagai kawasan wisata alam dan budaya dengan sekitar 63 UMKM dapat berjualan di kawasan tersebut. Sementara pelaku usaha lainnya ditawarkan lokasi binaan dan lokasi sementara di Jakarta Selatan agar tetap dapat menjalankan usahanya. Beralih ke informasi yang lain,
1: PLN bersama Kementerian ESDM mengawal pembangunan program listrik desa di Kampung Baru, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Melalui peninjauan lapangan pada hari ini, pengawalan dilakukan untuk memastikan pembangunan jaringan dan kesiapan penyambungan listrik berjalan sesuai standar sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan ekonomi. Kehadiran listrik diharapkan tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga mendukung aktivitas produktif serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kampung Baru. Sampai di sini beritanya, sampai bertemu di berita jam 18.

0: mereka teriak,
1: damai, damai.
0: Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lebar mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: biar kita kagak kudet alias kurang update nih, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa abang pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah abang pok. Nah, sambil baca-baca berita, abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Promot Suara Budaya Jakarta. Selamat sore Abang Po. Nyambung lagi barengan kita berdua di mari.
1: Iya, masih ada siapa sini? Empo Awa dan Empo Nana.
0: Ais, bener banget. Kita gak berubah, masih di sini-sini aja. Sampai nanti jelang jam 8 malam, teman-teman Abang Po yang lagi OTW pulang aktivitas, yang udah nyampe rumah alhamdulillah.
1: Yang masih di kantor. Masih kantor. Seperti kita ini.
0: Ya udah.
1: Ya udah. Semangat dan jalankan.
0: Betul. Dikerjain deh yang belum kelar ya. Tapi yang pasti ya Bang Po, buat yang udah di rumah enak sih ya. Sore gini udah di rumah ya Wa.
1: Iya.
0: Lagi nyantai-nyantai nunggu maghrib ya kan. Jadi bisa sholat maghrib bareng keluarga, makan malam bersama gitu. Pokoknya
1: asik deh.
0: Ini apa namanya sesuatu yang didambakan oleh kaum pekerja ya kan. Betul. Pulang tepat waktu gitu ya Bang Po. Tapi ngomongin soal rumah nih ya Bang Po, ini ada rekaman video yang beredar dan videonya ini viral di media sosial.
1: Iya,
0: ini di momen acara Maulid Nabi di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan acara ini diprotes warga hingga berujung ribut Abang Po.
1: Iya, sampai katanya ada sampai dikatain kafir juga.
0: Iya,
1: ini
0: pokoknya kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan lah ya.
1: Tidak menyenangkan gitu.
0: Jadi kayak awalnya nih yang Ai tahu nih dari videonya nih Po ya, Abang Po ya. Jadi ada warga yang rasa terganggu karena acara tersebut dibarengi dengan menyalakan petasan. Petasannya dinyalainnya dini hari, bayangin.
1: Iya, itu orang udah pada istirahat mungkin
0: benar.
1: Ya.
0: Jadi kericuan ini diduga bermula dari pengguna petasan yang terus dinyalakan hingga sekitar pukul 1 dini hari ya Bang Po. Aksi menyalakan petasan ini di acara Maulid Nabi tersebut membuat warga ngerasa terganggu. Nah, dalam rekaman video yang viral di media sosial, ini ada seorang ibu yang memprotes penyalaan kembang api di acara Maulid tersebut. Jadi si ibu ini protes karena petasan tersebut dinyalakan hingga dini hari dan mengganggu waktu istirahat. Dan disebutkan juga sejumlah anak terbangun dan menangis karena ngerasa takut sama suara petasan.
1: Iya.
0: Jangan kan anak-anak, kadang kita orang dewasa aja kaget kan.
1: Oh, drek-dek.
0: Ngedrek-dek bener. Nah, akhirnya dari protes, aksi protes ini berujung pada keributan.
1: Iya.
0: Dan ditempuhlah jalur hukum.
1: Iya.
0: Jadi warga di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ya Bang Po, memilih menempuh jalur hukum setelah mediasi perselisihan soal petasan di acara Maulid Nabi. Dan karena dua-duanya ini gak mau saling
1: ini, gak mau saling ngalah ya gitu.
0: Gak mau damai ya gitu. Jadi
1: damai.
0: Dibawa ke jalur hukum.
1: Ini ada beberapa kesimpulan mediasinya nih Po.
0: Apa itu Po?
1: Tuh ada yang pertama nih, panitia penyelenggaranya jadinya tuh ngaku kalau misalkan kegiatan ini tuh gak ada izin resminya.
0: Waduh.
1: Iya, karena nganggapnya ya udah itu tuh semuanya keluarga besar nih gitu yang ada di sekitar situ. Jadi ya udah lapor ke RT RW juga udahan gitu kan. Padahal kan tapi ada yang tetangga-tetangga lainnya ya. Gitu kan. Kan semuanya juga gak keluarga di situ.
0: Betul.
1: Walaupun emang tetangga-tetangga harus dianggap keluarga gitu. Tapi izin tuh harus dilakukan lah gitu.
0: Iya.
1: Terus juga yang kedua nih ada penyelenggara lagi tuh ngaku kalau misalkan kegiatan pemasangan kembang api ini gak pada jamnya. Jadi waktu jam-waktu istirahat tapi dipakai buat nyalain kembang api. Jadi ada beberapa warga yang terganggu. Terus penyelenggara ini akhirnya menyampaikan mohon maaf lah kepada keluarga besar ataupun juga orang-orang yang merasa terganggu dan juga tidak akan mengulangi hal tersebut. Terus untuk permohonan tersebut, warga yang merasa dirugikan itu akhirnya ya udah dilanjutin tuh jalur hukumnya Po. Gitu dari proses mediasinya. Jadi belum ada kesepakatan satu sama lainnya.
0: Karena memang sebelumnya lurah di Pondok Pinang, Ibu Dina Rosdiana, udah mediasi dua pihak yang berselisih. Mediasi ini mencapai beberapa poin kesepakatan yang tadi Pak Awo udah sebutin. Tapi warga tetap memilih menempuh jalur hukum dalam persoalan tersebut. Sebenarnya sangat disayangkan ya Bang Po ya. Kita kan hidup saling berdampingan nih sama tetangga. Ya emang udah selayak kita saling menghormati, menghargai,
1: Saling menjaga
0: gitu. Jadi hal yang terjadi di Pondok Pinang ini ya sangat disayangkan ya Abang Po. Kita terus prihatin juga gitu. Semoga ini juga jadi pelajaran buat Abang Po untuk lebih menghargai lagi orang-orang di sekitar.
1: Betul.
0: Khususnya buat
1: tetangga-tetangga.
0: Kalau misalnya Abang Po mau bikin acara, ya udah paling benar adalah izin sih ya.
1: Izin
0: harus mengantongi izin dari RT RW dulu deh. Minimal tuh ya.
1: Minimal.
0: Terus warga sekitar juga kalau misalnya mau bikin acara, izin dulu dari tetangga kanan kiri depan belakang gitu. Iya. Jadi tahu gitu loh Abang Po.
1: Betul, ya harus rukun-rukun dah ya Po. Karena ya mas siapa lagi kalau misalkan gak sama tetangga nih.
0: Betul.
1: Kalau sesuatu.
0: Iya gitu. Betul banget, karena tetangga adalah saudara terdekat kita.
1: Betul ya.

0: Salam lulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Street Oos yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Pilihan Liodra Andirianto, iya, judulnya Sang Dewi.
1: Sang Dewi, iya.
0: Lagunya enak banget. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Titi DJ.
1: Iya.
0: Dibawakan kembali oleh Liodra dan Betul. Mas Andirianto.
1: Iya.
0: Lagu ini Aye persembahkan untuk teman Aye namanya Dira. Dia lagi di tol Cikarang nih.
1: Oh,
0: lagi dengerin kita, Po.
1: Iya.
0: Hati-hati di jalan nih, Dira. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat
1: Betul.
0: Mendengarkan Propat Jakarta.
1: Po, ngomong-ngomong Sang Dewi nih.
0: Kenapa?
1: Kayak kita kan mindsetnya Sang Dewi tuh kayak penyelamat gitu,
0: iya,
1: kan. Tapi kita juga ada penyelamat nih.
0: Siapa
1: Pak
0: tuh?
1: Pak polisi ini menyelamatkan kita.
0: Emang kenapa, Po?
1: Karena Pak polisi ini menangkap maling helm yang beraksi di Mall Jakarta dan Tangerang.
0: Waduh. Emang ya, Bang Po ya, Ayah pengen gregetan banget sama orang maling helm, maling motor tuh gak tahu kenapa,
1: iya,
0: Bone emosi aja.
1: Makanya,
0: gitu.
1: Makanya kayak helm aja, segala helm dimaling,
0: nah,
1: gitu kan. Nah, ini jadi Polda Metro Jaya itu menangkap spesialis pelaku pencurian helm di Jakarta sama Tangerang. Pelakunya ini inisialnya D. Terus dia beraksinya tuh di area perkantoran sampai mall-mall di sekitar Jakarta dan Tangerang.
0: Waduh.
1: Biasanya dia tuh ngambil-ngambilnya helm-helm yang tergeletak di atas sepeda motor, terus juga di pusat perbelanjaan, di perkantoran, itu yang asal-asal naro mungkin ya, Po. Nah, ini tuh salah satu pencurian yang ketahuannya ini di 14 September lalu di wilayah Kuningan, Jaksel, terus juga sempat di wilayah Bintaro.

0: jadi spesialis maling helm ini.
1: Waduh, dapat predikat ya.
0: Iya, bukan spesialis di kedokteran malah maling ini.
1: Ya udah, ini jangan dicontoh ya Bang Po ya. Jauh-jauh deh dari perbuatan seperti itu ya.
0: Betul.
1: Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Ini sekalian juga kita mau ngingetin nih yang lagi di jalan bisa menepi dulu karena bentar lagi sholat maghrib.
0: Betul.
1: Iya, maghrib di Jakarta hari ini di jam 17:50 ya.
0: Iya.
1: Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya Bang Po, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.
2: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayad al-Baghdadi.
3: Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Prof DKI Jakarta mengajak kader kesehatan, tenaga medis, dan pejabat birokrasi menjadi agen perubahan untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat. Upaya ini dilakukan karena pola hidup minim aktivitas fisik di Jakarta dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular seperti stroke dan diabetes. Para agen perubahan diharapkan membangun budaya hidup sehat di lingkungan masing-masing dengan mengajak warga lebih aktif bergerak dan peduli terhadap kesehatan bersama. Beralih ke informasi yang lain.
1: Polres Poso, Sulawesi Tengah hari ini memberikan edukasi wawasan kebangsaan, toleransi, dan bahaya radikalisme kepada pelajar SMA melalui latihan dasar kepemimpinan. Edukasi ini dilakukan untuk membangun cara berpikir kritis agar remaja mampu menyaring informasi di media sosial dan tidak mudah terprovokasi dan paham intoleran. Para pelajar juga didorong menjadi agen perdamaian dengan menjaga budaya toleransi serta nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 19.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu itu khas banget, mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Perumah Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi bareng ayo sama Po Wawa di Mari ya. Po Wawa, Po Awa maksudnya.
1: Apa di, aja dah Po?
0: Di Blantek ya. Ini kita nyambi-nyambi makan malam. Karena emang udah jamnya Po ya.
1: Benar.
0: Jadi buat Abang Po juga yang masih ada kerjaan tapi belum makan dan udah kerucuk-kerucuk tuh perut, udah nyambi-nyambi aja gak apa-apa.
1: Iya, sama-sama aja. Ini kita juga bolak-balik mondar-mandir ya Po.
0: Ibaratnya biar semuanya bisa dikelarin gitu loh.
1: Iya, ya kan? Juga selain apa namanya? Makan nih.
0: Ya.
1: Lapar gitu kita juga udah mulai-mulai ngantuk ya, Po.
0: Iya, menjunjung segini juga Bang Po paling udah ibarat kata handphone udah lobet nih ya. Udah minta dicas gitu ya.
1: Nih buat kita-kita ini yang masih harus sampai agak malam nih jam 8 butuh penyegar nih.
0: Minum kopi, kopi enak kali ya.
1: Betul.
0: Tapi ayah sih jujur ya Bang Po ya, ayah bukan minum kopi. Kopi apa ya, pengen aja. Bukan yang hari-hari minum kopi gitu Po. Kalau lagi pengen minum. Tapi kalau enggak yang enggak nyari gitu.
1: Kalau ayah tiap hari sih Po.
0: Ngopi.
1: Tapi kopi susu sih.
0: Kopi susu ya. Emang apa sih kita kudu minum kopi? Emang ada aturannya apa gimana sih?
1: Gak ada sih Po, cuma kita gak boleh banyak-banyak aja gitu. Boleh nih ngopi, tapi kalau misalkan banyak-banyak juga yang tadinya buat kesehatan nih malah jadi malah bikin jantung berdebar gitu. Jadi ada studi nih Po yang ngebahas dari American Heart Association. Dia tuh bilang kalau konsumsi kopi itu gak buruk juga kalau dikonsumsi tiap hari.
0: Cuma?
1: Tapi kopi itu kan mengandung senyawa bioaktif nih. Jadi gak boleh terlalu banyak-banyak gitu. Nah kalau misalkan kebanyakan itu kan orang-orang nih sampai 400 mg kafein gitu kan. Atau sampai 5 cangkir. Nah itu tuh gak boleh lah. Pokoknya batas maksimalnya itu si 5 cangkir ini
0: Sehari
1: okay. gitu. Kalau misalkan yang kopi susu tuh yang ayah suka nih, itu tuh bisa nambah kalori sama gula dalam minumannya. Jadinya tuh nanti takutnya malah jadi diabetes kah atau apa gitu. Jadi semua orang tuh ada batasnya, karena beda orang juga beda tipe kan untuk tolerir kafeinnya ini. Betul. Gitu.
0: Jadi intinya boleh minum kopi setiap hari, cuma ada takarannya.
1: Iya, soalnya kalau misalkan emang kelebihan tuh kayak bisa jadi penyakit jantung, stroke, gagal jantung gitu kan. Jadi kan yang tadinya buat sehat-sehat nih gitu kan, ya malah gak sehat gitu. Mungkin yang kurang-kurang gula gitu bisa lah untuk minum kopi gitu kan. Yang kopi-kopi yang manis buat pemanis tambahan. Ya tapi itu gak boleh berlebihan juga.
0: Oke gitu. Jadi
1: yang udah normal-normal gitu. Jadi yang normal-normal jangan sampai jadi abnormal.
0: Jadi minumlah kopi sesuai takarannya.
1: Menjadi penyeimbang aja sih kopi ini.
0: Gak boleh berlebihan ya Po. Apalagi sekarang kan kok tren kopi-kopi susu tuh kan manis-manis banget ya Po.
1: Makanya
0: kalau diminum tiap hari bukan cuma soal kesehatan yang ganggu, keuangan juga.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Iya, walaupun nih yang kopi keliling tuh 8.000 juga ya sebulan ya biasa.
0: Lumayan juga, Pak.
1: Iya.
0: Jadi iya semua ada batasnya ya, Bang Po ya. Jadi makanlah minumlah kopi sesuai dengan takarannya. Enggak boleh berlebihan. Dan
1: ya sesuai porsinya.
0: Sesuai porsinya
1: aja.
0: Jadi gimana nih ya Bang Po? Udah ngopi belum nih jam segini?

0: Abang Paul, saya Kilo dan
1: saya
0: Kemil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, aye Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin Dangdutnya setiap hari di Pro 4.

0: manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

0: 92,8 FM Prompat Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Aye nih, Mpo Awa sama Mpo Nana di jam 07.30.
1: Ya, di jam 18.40 ya.
0: Iya, 18.40 nih. Kita tadi habis ngomong-ngomongin kopi ya, Po.
1: Benar.
0: Terus tadi juga sempat ada tuh yang kita ngomong kita sambil-sambil makan.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Karena tapi emang juga makan malam ya.
0: Tapi kayaknya ada nih beberapa orang yang bingung nih, Po, mau makan apa.
1: Betul.
0: Gitu, kayak yang kalau yang lidah-lidah Sunda mungkin nih ya. Ini kita ada apa ya? Ada rekomendasi lah ya, Po, namanya.
1: Betul.
0: Masakan ini, Sunda gitu.
1: Iya, ini ada beberapa rumah makan Sunda, Bang Po ya, yang bisa jadi tujuan buat Bang Po pengen makan, bingung mau makan apa. Ada beberapa rumah makan Sunda Prasmanan di Jakarta yang katanya ngeunah.
0: Ngeunah
1: itu kan
0: pisan.
1: arti enak ya, Po ya.
0: Iya.
1: Bahasa Sundanya. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada rumah ini. Makan Ampera Dua Tak ya. Ini adanya di Jalan Cikini Raya, sederetan sama Taman Ismail Marzuki.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Sederetan situ, rumah makan ini selalu ramai banget dikunjungi pelanggan. Ya, apalagi kalau jam makan siang, Po.
0: Iya.
1: Karena gimana gak rame, dia tuh jual 50 jenis lauk, Po.
0: Bayangin. 50 ya.
1: Banyak banget pilihannya.
0: Banyak banget itu. Terus juga ini nih, Po, ada Pondok Sunda Prasmanan Cikajang. Ini di kawasan Jakarta Selatan. Dia juga pondok prasmanan lah ya, dia itu tuh juga puluhan menu adanya di sini. Terus ada ayam goreng, ikan, empal gitu. Terus juga bisa milih antara nasi putih apa nasi merah.
1: Oh, ada pilihannya.
0: Ada pilihannya.
1: Oke, terus kita ke Warung Nasi Alam Sunda. Ini juga salah satu tempat makan Sunda Prasmanan, Abang Po. Ada di sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warung Nasi Alam Sunda ini dia menawarkan menu ala Cianjur, Jawa Barat. Iya, jadi kalau makan di situ berasa kayak lagi di Cianjur gitu. Padahal lagi di sekitar Tanah Abang gitu ya. Terus juga ada apa lagi di Pawan?
0: Ada rumah makan Bu Ida nih. Ini dia juga sama, dia stasiun Gondangdia. Dia tuh dipajang gitu makanannya. Terus juga bisa milih lauk. Terus bisa mesen tumisan sayuran juga.
1: Oh gitu,
0: gitu.
1: Lauknya banyak ya. Oke, dan terakhir Ai punya rekomendasi, yaitu Warung Sunda Ece Kokom. Ini ada di kawasan Ben Hill ya. Salah satu yang bisa Bompo datengin yaitu Warung Sunda Ece Kokom. Tempatnya lumayan nyaman ya untuk sekedar buat makan siang gitu, misal rame ya. Dan di sini juga menawarkan puluhan menu, Abang Po, dipajang di meja prasmanannya.
0: Iya.
1: Ya tinggal pilih aja mau ngambil yang mana gitu ya. Jadi itu dia beberapa deretan rekomendasi tempat makan menu Sunda prasmanan di Jakarta yang katanya rasanya ngeunah.

0: Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
2: Awal karir musiknya Hilga Sahid yang asli Madiun.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

DKI Jakarta membuka peluang kolaborasi dengan Seoul di bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, dan perfilman melalui Festival Indonesia 2026 di Seoul, Korea Selatan. Senin kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kerjasama ini mencakup pertukaran pengalaman, pengembangan talenta, serta penguatan industri kreatif agar budaya dapat dikenal lebih luas. Jakarta juga dinilai memiliki kekayaan tradisi dan keberagaman budaya yang dapat menjadi identitas kota global sekaligus memperkuat diplomasi budaya dengan Korea Selatan. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur memperkuat desa koperasi ternak untuk menjaga pasokan pangan hewan di sejumlah wilayah. Program ini menyatukan peternak rakyat dengan koperasi dengan dukungan bibit unggul, pembiayaan, sarana budidaya, dan pendampingan teknis dari hulu hingga hilir. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat budaya beternak masyarakat desa, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Sampai di sini beritanya, sampai bertemu di berita jam 6 pagi.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Jo, tadi gue lihat ada anjing di ujung jalan. Buset, galak banget, Jo.
1: Ya jangan dideketin, Po. Apalagi kalau kita nggak tahu kondisi hewannya. Bisa jadi rabies loh.
0: Emang rabies bisa nular dari hewan, Jo?
1: Ya bisa lah. Rabies paling sering menular lewat gigitan hewan yang terinfeksi. Air liurnya juga bisa berbahaya kalau masuk ke luka atau mengenai bagian tubuh tertentu, Po.
0: Kalau nyampe digigit nih, gimana itu, Jo?
1: Ya jangan didiemin lah. Lukanya langsung dicuci pakai sabun dan air mengalir. Terus segera ke fasilitas kesehatan.
0: Walaupun lukanya kelihatan kecil tuh, tetap ya kudu ke rumah sakit gitu-gitu ya?
1: Ya iyalah, jangan nunggu sakit atau nunggu muncul gejala, Po. Habis itu serius loh.
0: Berarti hewan peliharaan kudu dijaga, Jo, ya?
1: Iya, vaksinasi hewan penting dan bisa membantu mencegah penyebaran rabies, Po.
0: Jadi vaksinasi itu penting ya, supaya hewan kagak gampang ketular rabies gitu kali, Jo, ya?
1: Iya, Po. Dengan vaksinasi dan penanganan yang tepat, risiko penularan rabies bisa dicegah, Po.
0: Oke deh, ngerti gue sekarang.
2: Pade mau kemana?

0: Perempuan Suara Budaya Jakarta, kalau misalnya kita nenamu ke rumah orang kan biasa ya.
1: Iya.
0: Kalau kita nenamunya ke balai kota bagaimana tuh, Po?
1: Itu gong sih.
0: Gong ya, Po ya.
1: Kapan lagi kita jadi tamu di balai kota,
0: nah,
1: kan
0: bener
1: ya,
0: banget. Po? Soalnya nih, Po, kenapa kita bahas soal nenamu ke balai kota? Mm-mm. Ini Bang Empo bisa ikutan program namu balai kota ya.
1: Ini gratis nih, gratis, untuk masyarakat, bener. Gitu. Jadi ini pemerintah Provinsi DKI itu menghadirkan program namu balai kota. Jadi bisa nih masyarakat lihat langsung gimana nih dalam gedung tempat gubernur itu gitu.
0: Bekerja,
1: kan
0: ya.
1: Nah ini tuh pertama kali nanti udah diuji coba di 3 Oktober kemarin, diikuti sekitar 300 warga dari berbagai kalangan lah gitu. Ini digelar di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Diskominfotik DKI Jakarta bersama Jakarta City Branding. Nah dari program ini, Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung ini membuka kesempatan lagi nih bagi masyarakat untuk datang berinteraksi dan melihat secara langsung bagaimana pemerintah bekerja dan melayani kebutuhan warga.
0: Oke.
1: Gitu. Nah kegiatannya bisa ikut produksi berita, terus juga nanti itu berkeliling, jadi mengikuti Jakarta Cinema Experience atau nonton film di Ruang Pola. Buat anak-anak ada Kids on Air Studio. Jadi itu Berita Jakarta mengenal proses produksi berita sekaligus mencoba menjadi penyiar gitu.
0: Oh, menarik ya.
1: Seru ya. Nanti nih bakal dibuka lagi tanggal 17 Oktober, kapasitasnya 400 orang. Nah, ini reservasinya tuh gratis melalui website Jakarta Smart City atau aplikasi Jaki. Habis daftar peserta nanti nerima email. Jadi ada informasi juga jadwal kunjungannya kapan gitu.
0: Oh gitu. Oke, udah siap nih. Dicatat tanggalnya buat Abang Pak yang
1: ikutan
0: program namu balai kota ya. Tanggal 17 Oktober 2026.
1: Iya, ini untuk pemesanan tiketnya juga tuh, yeah. Website-websitenya mungkin dari sekarang udah dibuka ya, Po ya.
0: Boleh dicek-cek ya.
1: Dicek-cek aja yang mau.
0: Dan gitu. Yang pasti reservasinya gratis ya, Bang Po. Jadi ya udah, jangan ragu-ragu, kapan lagi nenamu ke balai kota?

0: Eh, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Pade mau kemana?

0: Abang Pak, udah gak berasa nih, jujur aja ya Pak Awa ya.
1: Udah setengah 8 ini.
0: Ih, setengah 8, gak berasa juga kita udah sampai di bulan Oktober. Bentar lagi, 2 bulan lagi ganti kalender.
1: Iya, ya betul kan? Terus akhir juga tahun. Banyak libur nih. Biasanya libur itu bersatu tuh kalau akhir tahun nih Pak.
0: Apa namanya, libur Natal. Libur anak sekolah juga ya, semester ganjil.
1: Iya, dan juga libur tahun baru. Betul nih. Nah, ngomong-ngomong yang itu tuh, si libur Nataru ini pemerintah katanya ada surprise.
0: Oh, surprise apa nih Bu Awa?
1: Iya, nih pemerintah ini ada merilis insentif harga tiket pesawat nih. Okay. Udah mulai rilis nih buat Nataru 2026-2027. Nah, ini tuh kebijakannya berupa pengurangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Jadi PPN, DTP. Jadi nanti gak berpajak ya tiketnya gitu. Terus ada penyesuaian jumlah komponen biaya penerbangan. Terus juga demi menjaga tiket tetap terjangkau, terus mobilitas masyarakat yang melonjak itu, jadi ya udah itu untuk apa pajak-pajaknya ini diringankan lah gitu. Okay. Terus ada ini juga Ditjen Perhubungan Udara atau Kemenhub Pak Agustinus Budi Hartono juga bilang kalau keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu fokus utama menjelang periode Nataru ini. Okay. Gitu. Dari rencana pemerintah, anggaran ini udah disiapkan mencapai 722 miliar dengan target penerima manfaat tiket tanpa PPN ini di 3,7 juta penumpang penerbangan domestik kelas ekonomi. Terus pemerintah juga lagi mengkaji penyesuaian biaya lain seperti passenger service, full surcharge gitu kan, ataupun besaran lainnya yang belum diputuskan gitu. Walaupun begini nih ya Po gitu kan, aturan peraturan Menteri Keuangan masih dalam proses penyusunan, jadi ketentuan finalnya nih belum diumumin Po. Di sisi lain Kemenhub juga minta maskapai mastiin kesiapan armada biar lonjakan penumpangnya ini gak memicu keterlambatan beruntun.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: intinya adalah mau ada diskon nih,
1: ada
0: nanti
1: diskon tiket tanpa pesawat pajak. Iya,
0: akhir tahun.
1: Waduh. Tapi ya terbatas Po.
0: Iya. Aduh Po, kalau begini ceritanya sih ayo demen banget deh kalau udah kayak nama diskon bawaannya. Kita pengen daftar,
1: pengen beli tiketnya.
0: Cuma salahnya duitnya kagak ada.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, suara budaya.

0: Dari tadi gue lihat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.

0: vibes itu gitu kan, suasana ini ada perkiraan dari BMKG terkait cuaca nih, karena di BMKG itu sudah memberikan status waspada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat di sejumlah wilayah dari tanggal 7 sampai 8 Oktober 2026 nih po, di akun Instagram info BMKG gitu. Nah, yang wilayah masuk status waspada itu tersebar di Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, dan Depok gitu po.
1: Tanggal 7 sama 8 ya po?
0: 7 sama 8 ya? Po. Iya,
1: besok Rabu sama Kamis ya.
0: Rabu sama Kamis. Iya.
1: Oh, udah ada ininya, udah di perkiraannya nih ya. Oh,
0: perkiraan cuaca gitu kan. Jadi mungkin ya, mungkin dari nanti malam bisa aja kayak misal kalau hawanya udah mulai dingin-dingin gitu kan. Ada juga malah yang hawanya panas kalau mau hujan.
1: Ada, gerah ya?
0: Iya, gerah.
1: Gerah. Gitu. Tapi yang pasti ya ini kan perkiraan ya, Bang Po, bisa terjadi bisa enggak, tapi enggak apa-apa sih buat jaga-jaga ya yang berkendara motor
0: bawa jas hujan,
1: bawa payung,
0: betul. Gitu. Kalau misalkan juga nanti di tengah jalan ada genangan-genangan, memang mungkin terjadi itu hati-hati ya gitu kan. Ya tetap waspada aja lah, namanya perkiraan itu untuk diantisipasi ya po.
1: Nah, bener banget nih po Awa. Ya udah kalau gitu Abang Po, ini udah mau deket-deket jam 8 malam. Seperti yang tadi udah informasiin, malam hari ini akan ada apresiasi budaya Sunda bareng Bang Noel.
0: Bang Noel
1: nanti bakal nganter Abang Po sampai jam 12 malam bersama teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta. Ya udah kalau gitu kayaknya kita berdua kudu undur suara. Ya Allah. Iya, kayaknya kita kudu undur suara ya Abang Po ya. Gantian sama Bang Noel sama teman-teman di Seni Sunda RRI Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insyaallah besok ketemu lagi. Ntar ketemu apa awal lagi kapan, tungguin aja.
0: Iya, pokoknya Ayah gak mau spill ah, biar ditunggu-tungguin.
1: Surprise deh ya, pokoknya kalian kita berdua. Yaudah kalau kita Bang Po, cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: si Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong, La. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa, La?
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, senang banget nih. Aye, Bang Noel di mari ya. Ketemu lagi buat Abang Po di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Buat Abang Po yang masih OTW ke rumah gitu ya, habis pulang kerja, semoga selamat sampai di rumah, tetap hati-hati. Dan tentunya buat Abang Po yang lagi nyantai aja di rumah, kita temenin sampai nanti menjelang jam 12 malam tentunya, bareng teman-teman dari Apresiasi Budaya Sunda atau APDAUN untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan tema pembelajaran kesenian angklung di lingkungan sekolah, yang juga ada narasumber dari pelatih angklung SDN Papandayan, ada Bapak Deden Irawan SSN, dan tentunya ditemani juga sama teman-teman dari APDAUN, ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Swartini, dan juga Teh Nining. Cuman sebelum kita bergabung ke Apresiasi Budaya Sunda, seperti biasa kita akan simak terlebih dahulu drama legenda dengan judul Danau Teluk Gelam.
2: Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lobo, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah ayahanda.
6: Nak, Tapalanang, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
5: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
7: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
5: Saya tidak ada niat jahat.
7: Saya mohon, jangan mendekat.
5: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
7: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
5: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
7: Saya diusir dari kerajaan.
5: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
7: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
5: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
7: Si penyihir pernah berjanji wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya lalu menyentuh tubuh saya.
5: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
7: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
7: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
7: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah kubuk mereka.
8: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada, uras habis harta mereka.
9: Siapa kalian?
8: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
10: Kami ini adalah para perampok sadis.
9: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
10: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
9: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
11: Mati kau! Mati kau!

0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

0: 点吧。
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepung Lawung Patepang Patarema Sora Ngalangkungan Pro 4 RRI di Jakarta. Dina acara numaneuh dipiwanoh abdaun apresiasi budaya Sunda. Simkuring sapara kanca tireng-rengan seni Sunda RRI Jakarta, aya Kang Atep Gunawan, aya Teh Hajah Suwartini, Teh Nining, Mas Pikri, aya Mas Wondo, dan teman-teman yang lagi magang juga ngumpul di sini. Selamat malam semuanya. Bang Noel, terima kasih selalu hadir di tengah-tengah kita ya. Aduh, tugasnya
1: rame.
0: Malam ini bahagia sekali. Apalagi semangat ya.
1: Semangat.
0: Kenapa semangat?
1: Karena liki.
0: Oh iya, kita perlu mengapresiasi.
1: Iya, betul sekali Kang Ate.
0: Untuk para pahlawan dalam bidang olahraga tentunya. Sepak bola. Final FIFA ASEAN Cup 2026. Betul. Ternyata sekali. Indonesia juara. Gol tercipta sama siapa?
1: Sama siapa?
0: Ayo. Cool. Sama pemain yang memang luar biasa, Elkan Bagot. Tuh para penendang penaltinya, hebat.
1: Alhamdulillah setelah sekian lama menunggu Kang Ate, akhirnya Indonesia.
0: Sampai acana orang itu masih keneh non teh. Kebanggaan teh luar biasa. Mudah-mudahannya setiap kejuaraan Indonesia bisa melanglang buana. Nonte Garuda tetap
1: jaya.
0: Jaya air di luhur. Indonesia timnas juara. Pang bage di keluarga seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyangakin.

0: Prompat FM, suara budaya Jakarta. Aduh, Teh Nini.
1: Nuhun Kang Atep.
0: Teh Nini.
1: Nuhun Kang Atep.
0: Ingah pisannya urang tiasa nepangan panite. Tos naogian parantos ngantosan. Di sore keneh. Seueur panite nu tos ngawea. Aduh, ayeuna siaran teu atuh pasti nya.
1: Nuhun.
0: Sate acan urang ngagupai ka para paniten, paniten oge telepon, silih gupai oge biasa. Urang nepangan ka narasumber urang dina temana dina wengi ieu nyaeta temana teh pembelajaran kesenian angklung di lingkungan sekolah. Tap. Pembelajaran alat musik angklung di sekolah Tete memang menjadi dasar daya tarik tersendiri. Oh, naon sababna? Kulantaran ayah khas memiliki kekhasan, keunikan, sehingga kesenian angklung tos janten warisan budaya tak benda. Tuh, tos ngejantenkeun diakui ku UNESCO. Eta teh dina tahun 2010 bulan November ke sekedap deui tah. Eta ditetapkeun teh warisan budaya tabenda angklung teh. Nyata merupakan alat musik ti Jawa Barat anu eta angklung teh tiasa diajar. Utamina di tos lebet ka sekolah-sekolah. Tah kitu. Tah ieu urang ngobrol sareng pelatih angklung.
1: Laras pisan.
0: Tah dugi tos dugi ka mana? Kesenian angklung atau napi musik angklung di sekolah teh seperti apa? Tah ieu urang cobi. Narasumberna nyaeta aya Pak Deden Irawan SSN sarjana seninya. Temana nyaeta pembelajaran
1: angklung.
0: Musik angklung di lingkungan sekolah. Di sekolah. Mudah-mudahan orang tiasa nyambungnya nuju di mana Kang Deden teh ayeuna posisina. Mohon mudah-mudahan nyaeta janten kesenian angklung teh entos ngajantenkeun warisan budaya tak benda dina tahun 2010 bulan November ditetapkeun teh.
1: Alhamdulillah.
0: Dan mudah-mudahan ku aya na aina urang ngobrol sareng narasumber sejauh mana sih kesenian
1: terus
0: musik angklung teh di sekolah teh. Ke urang cobi.
1: Tos nyambung.
0: Tos nyambung. Oh, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, sampurasun.
2: Rampes.
0: Alhamdulillah. Kumaha katampina RRI ye?
2: Mungkin volume ku.
0: Oh, volume. Volume kan kayak dicobian diagengannya. Mohon. Aduh, hidujeng wengi. Selamat malam Pak Deden Irawan sarjana seni. Aduh, sate acara ngobrolkeun tema nuju di mana ayeuna posisi ieu? Pak Deden teh.
2: Kan nuju di Lembur Pun Bojo, itu di Tanjung Siang.
0: Oh, Tanjung Siang, Subang. Upami Pak Deden mah aslina ti?
2: Di Bandung teh Gerkalong.
0: Oh, Bandung Gerkalong. Ayeuna nuju ka istri na nganjang ka Subang ka Tanjung Subang, Siang. Ya. Berarti nuju di Tanjung Siang Subangnya.
2: Jalan-jalan
0: beda. Aduh. Pak Deden, aduh Akang atau nepi bapaknya, saluyu dengan tema malam ini itu pembelajaran musik angklung atau nepi kesenian angklung di lingkungan sekolah-sekolah. Tah, barangkali tadi ku Kang Atep utening tos dipaparkeun geuning si oreng kesenian angklung teh tos menjadi warisan budaya tak bendanya diakui ku UNESCO. Luar biasa. Barangkali Pak Deden mangga tiasa maparkeun sih sejauh mana musik angklung tos dilebetkeun ka tos lebet ka sekolah-sekolah teh saperti kumaha.
2: Ya. Atuh nuhun Kang Atep. Sudah ada di zaman dulu ya ada kata-kata musik tradisional warisan budaya diwariskan dari leluhur. Ya, kita yang mendapat warisan itu wajib, wajibnya apa? Satu apa menggali, menggali mengembangkan dan melestarikan. Kan? Nah, tapi pada saat ini mungkin bagaimana situasi mungkin ya. Gitu. Nah, angklung ini sementara di apa namanya di lingkungan sekolah, di SD, SMP, SMA, SMK itu menurun, ya menurun. Nah, kalau di Bogor itu lagi menurun, tapi dilihat di YouTube ya ada konten-konten gitu di Bandung masih ramai, apalagi di bulan angklung kan kalau nggak salah. Bulan angklung atau hari angklung itu di November kalau kata.
0: November ya.
2: Ya kalau nggak salah itu udah direncanakan lomba-lomba, pentas, festival apa enggak. Nah ini yang di lingkungan sekolah itu kan kalau ada sesuatu kegiatan pasti ada tujuan ya di sekolah ya.
0: Yeah.
2: Gitu. Ada tujuan. Nah sebetulnya angklung itu sudah masuk pembelajaran ya di Jawa Barat nih sebetulnya, apalagi di Bandung sudah masuk ke sekolah seperti ini.
0: Kan
2: sekarang mah di kurikulum ada fase-fase ya fase.
0: Oh udah di kurikulum ya.
2: Misalkan kelas 1, kelas 2 itu seni budayanya itu mempelajari seni rupa itu mewarnai itu kelas 1, kelas 2. Kelas 3 dan kelas 4 itu ngambilnya itu seni budaya itu tari. Nah, di kelas 5 dan kelas 6 ya kelas tinggi itu seni budayanya itu yang seolah-olah kebersamaan, berkelompok gitu. Ya tentunya harusnya ngambilnya angklung gitu ya. Nah, sementara di Bogor yang masih terus dari tahun 12 sampai sekarang itu SD saya sendiri itu ya SD Papandayan di Kota Bogor itu sudah apa namanya hangat, malah jadi ikonnya lah angklung itu, ikonnya SD Papandayan. Sampai tahun ke tahun alumni di itu bisa dihitung beribu-ribu lah gitu ya. Nah itu karena gini, angklung itu sudah masuk ke pembelajaran, artinya ke intrakurikuler. Selain ekstra gitu lah. Ada intra, ada ekstra. Jadi seolah-olah diwajibkan gitu ya. Diwajibkan anak bermusik angklung. Nah, malah anak itu pada punya masing-masing gitu kan, bawa alat. Setiap pembelajaran sebetulnya sekali bawa, sudah punya dari rumah dan nadanya sudah saya atur.
0: Okay.
2: Gitu ya. Nah sudah pembelajaran itu nanti disaring ke ekstra, siapa yang mau ekstra. Ekstra itu kepentingannya buat festival atau lomba atau pentas lah gitulah. Nah itu, nah tujuannya di sini yang angklung masuk ke sekolah itu ya itu ada seperti itu. Tujuannya itu ada 5 ya. Nah itu di sini ya tujuan utama mah sebetulnya mengenal dan melestarikan alat musik tradisional warisan budaya Indonesia kepada peserta didik sejak dini. Itu ada 5. Itu 1, melestarikan budaya atau menanamkan rasa cinta terhadap seni dan kebudayaan nasional agar warisan leluhur tetap terjaga.
0: Yeah.
2: Nah, selanjutnya melatih motorik. Ya, di daya pikir ya, ya ada di otaknya gitu ya. Mengembangkan keterampilan motorik, ya motorik kasar dan halus melalui gerakan menggoyangkan atau menabuh angklung. Ya. Nah, selanjutnya koordinasi tubuh. Tentunya kan ada pergerakan itu ya. Karena angklung dipegang, ya, meningkatkan koordinasi antara tangan, mata dan pendengaran saat memainkan nada tertentu gitu kan. Selanjutnya kerjasama tim. Mengerjakan, pentingnya kerjasama, disiplin dan saling menghargai peran antar teman dalam sebuah ensemble musik. Terakhir kepekaan seni. yaitu meningkatkan kepekaan rasa, estetika, dan ekspresi, ya ekspresi diri mungkin ya. Nah, diri siapa? Diri siswa terhadap seni musik. Nah, itulah tujuan utamanya seperti itu, gitu. Nah, sementara, nah, mungkin ya, mungkin ini memang tugas, ini tugas dinas gitu ya. Itu harus dinas itu harus mencetak kita meregenerasi muda untuk para pelatih-pelatih gitu ya. Sementara kenapa di Bogor sampai menurun gitu ya, lomba peserta paling banyak di paling banyak gitu ya.
0: Jadi
2: kenapa karena
0: ya, itu kendalanya apa tuh Pak Den? Bisa menurun
2: ya
0: gitu.
2: Ya mungkin kendalanya mungkin memang sebetulnya kegiatan ini harus dimulai dari apa namanya pelatihan ya, atau seminar atau bentuknya workshop apalah ya. Yang penting setiap sekolah ada pelatih angklung, gitu kan? Sementara dinas kalau ada proyek harus ada pengadaan angklung itu cepat bisa 2 bulan semua sekolah bisa punya. Nah, tetapi untuk mencetak pelatih itu kenapa sih kita nggak bisa gitu? Kenapa? Ini kan setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang apa yang dilibatkan itu angklung macam-macam angklung itu ada. Maksudnya angklung itu ada angklung kurs, angklung band gitu kan. Yeah. Nah, angklung mandiri itu ada gitu kan. Nah, sekarang kan yang dibutuhkan karena sekolahan itu banyak muridnya ya mungkin angklung kurs gitu ya. Nah, itu ya yang sulitnya. Nah, itu kenapa sih tidak di programkan untuk mengadakan pelatihan gitu itu ya Pak, sementara Pak Beb.
0: Oh, berarti itu PR ya untuk dinas terkait untuk mengadakan workshop para pelatih angklung supaya bisa masuk sekolah-sekolah itu ada coachnya, ada pelatih, ada gurunya ya. Nah, selama ini memang berarti kekurangan pelatih barangkali ya Pak Deden ya.
2: Oh, itu di kota-kota Jawa Barat seperti itu.
0: Oh, untuk di Jawa Barat, oh, itu PR ya. Barangkali bisa mendengar nih dinas terkait untuk tadi ada masukan supaya mengadakan workshop atau kepelatihan angklung supaya di sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat itu memang pelatihnya banyak gitu. Nah, kembali ke apa tuh pembelajaran angklung itu sendiri. Ini metodenya Kang, tahapan pembelajarannya atau pengenalan dasarnya gitu untuk siswa SD itu gimana Kang? Terus dari kelas berapa dan gimana caranya gitu metodenya untuk yang dari dasar dulu gitu
2: ya,
0: untuk mengenalkan kepada siswa.
2: Baik, Pak Tep. Sementara angklung itu kan seolah-olah lah sudah barang antik ya dan kalau misalkan diibaratkan nanggai nubu berena gitu kan, mudah pecah. Jadi yang diwajibkan untuk belajar angklung atau dipegang sama peserta didik itu tidak mengambil kelas di kelas rendah, kelas tinggi.
0: Yeah.
2: Karena kelas rendah mah 1 minggu hancur. Dikubur-kubur keren gitu kan. Nah, jadi yang lancar itu 3, 4, 5. Dari 4 lah. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nah itu. Terus pengenalannya, nah itu ya mungkin anak harus mengenal apa ini angklung itu apa. Nah, dari bahan apa? Nah itu pasti ada sudah saya ajarkan ya, secara sejarah, secara pembuatannya gitu ya, dan menjadi musiknya dan metodenya di sekolah itu yang pertama anak itu harus bisa membaca notasi.
0: Ya. Jadi notasi. Diawali dengan
2: angka. Ya. Jadi wajib membaca notasi angka. Yep. Do re mi-nya itu gitu kan. Nah, secara solmisasi diucapkan, ya. Contoh misalkan satu lagu yang mudah, misalkan Kartini, karena anak sekarang itu paling cepat nadanya yang berdampingan,
0: ya.
2: Misalkan do dengan re dengan mi dengan do re mi fa sol, jadi berderetan itu paling cepat apa? Oh do re mi fa sol mi do oh Kartini, nah itu diulang-ulang diucapkan. Nah, anak itu dari rangkaian nada itu ada yang dipegang. Do, siapa yang tanggung jawab goyang do? Ya kan, nah itu harus refleks mengucapkan dan menggoyangkannya. Nah, itu secara membaca notasi.
0: Nah, yeah.
2: Itu metodenya ada bentuk partitur gitu ya, partitur itu dilatih juga. Nah, untuk lomba-lomba di luar, nah itu bukan bentuk partitur, tapi kebanyakan handset, kode tangan.
0: Tangan ya.
2: Jadi iya kode tangan. Kalau di Pak Wijo itu pakai tangan. Kode-kode seperti itu Pak Ujo sudah patuh begitu ya. Tapi itu tidak harus seperti Pak Ujo, itu bagaimana kreativitas seorang konduktor, seorang pelatih bebas sebetulnya. Bentuk kode tangan itu bebas mau buat seperti apa, yang penting anak itu bisa membaca dan bisa menggoyangkan. Gitu aja. Nah, itu metodenya. Itu handsetnya. Notasi kodari itu kode gitu. Nah itulah ya. Metode di SD itu sama di Sumatera di SD gitu ya, kebanyakan melatihnya. Nah, kalau sudah di tingkat SMA, SMK itu sudah tingkat mahir. Jadi sudah memakai grip gitu ya, sudah memakai akor gitu ya. Jadi malah angklung di angklung band itu kan kayak band aja, tujuan paling banyak itu malah bisa sambil berjalan ya, banyak filmnya angklung Jogja gitu kan, angklung yang digendong, nah ditambah alat musik lain secara ensambal gitu, bentuk ensambal gitu. Nah gitu, kalau di SD mah pasti kebanyakan ya lebih cepatnya itu pakai handstand atau pada tangan.
0: Oh iya,
2: nah,
0: iya.
2: Itu
0: ternyata memang sekarang itu kan lihat di sekolah-sekolah itu, kalau coachnya, kalau pelatihnya itu tadi dengan cara pakai kode tangan seperti do-nya tangannya kemana, re-nya kemana, fa-nya kemana gitu. Dan tadi Pak Deden memaparkan bahwa kesenian angklung itu menjadikan sebagai manfaat di sekolah teh untuk penguatan karakter katanya ya. Nah, termasuk tadi yang dinilai itu ada nilai gotong royong, nilai itu ternyata filosofi ya di dalamnya itu. Luar biasa sekali. Dan ini Lina Rasnawan,
1: Kang Deden Damang.
2: Alhamdulillah, selamat ini.
1: Teh Nining.
2: Teh Nining.
1: Teknik anu utama dalam memainkan alat musik angklung kanggo murang kalih di nya siswa di sekolah terdiri dari apa saja tuh Pak Deden?
2: Iya, teknik.
0: Alat atau tapi
1: cara bermainnya ya.
0: Cara
1: memainkan angklung. Tekniknya apa saja gitu.
2: Sebetulnya pada umumnya angklung itu digoyangkan. Jadi zaman dulu itu pasti digoyangkan gitu ya. Di mana kebutuhan si arranger atau si komponis, misalkan ini angklung itu suaranya ngurulung kan, bergetar. Dengan pergetaran tangan, pergelangan tangan itu pasti suaranya bergetar ngurulung.
1: Ngurulung.
2: Tapi ada teknik teknik membunyikannya hanya di apa namanya, kalau staccato pendek gitu ya. Nah itu namina? Itu anturnya dimiringin, ya, dimiringin, jadi tidak bergoyang. Cuma kret-kret-kret, nah gitu. Kalau sekarang berkembang itu yang suara pendek itu muncullah karya baru itu angklung toil. Nah itu beda dengan angklung yang digoyang sama anak-anak, gitu. Beda. Nah itu tekniknya cuma dua, Nah teknik menggoyangkan, membunyikan angklung mah, gitu ya. Nah gitu teh.
1: Gitu, mohon.
0: Ke atas. Ya?
1: Ke atas aja. Jadi, janten ayah teknik kurulung. Teknik kurulungnya, teknik getar. Terus teknik, tadi di toil, sentak, disentak, sanes. Di toil.
2: Mohon.
1: Oh, gitu. Jelas.
2: Nah, itu teknik. Nah, saya beda, angkul mah ada ayah dipukul sama sarang calung kena gitu.
0: Terus untuk personil, Kang. Untuk personil gitu. Biasa minimal sabar orang, maksimal sabar orang tahu untuk belajar angklung kita.
2: Nah, iya kendalanya ya, kendala sebetulnya ketika kita dapat undangan lomba yang dibatasi misalkan 30 atau 20 malah 15 paling sedikit. Ada yang gitu. Nah, sama suka apa protes gitu. Angklung itu lebih banyak, lebih riang, lebih bagus kan. Misalkan do, kalau do-nya satu, kan satu oktav itu 8 ya. Do sampai 2 tinggi gitu kan. Do, 2. Tapi re-nya 1, kan gak seimbang banget tuh nadanya kan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do dengan tinggi, do rendah, do bisa bunyi. Tapi yang re-nya 1. Nah, tapi nah ini yang lebih bagus, juri itu pasti menilai yang banyak. Karena apa? Ya itu riang, gitu kan? Riang misalkan sampai kalau akan lomba itu paling maksimal 50. Nah sekarang di Jawa Barat dibatasi harus 30. Jadi anak itu wajib memegang angklung satu orang tiga, artinya tiga nada. Itu baru ramai. Nah, apalagi ada peserta laki-laki, tugasnya disuruh pegang angklung bas satu-satu, minimal satu oktav. Tapi kayak masih nggak enak satu oktav, cuma dua oktav. Itu baru harmonis, gitu ya. Nah, itu kalau diharuskan untuk lomba dipaksakan sedikit nggak bisa, nggak ikutan akan begitu, harusnya lebih banyak lebih bagus. Apalagi ini angklung, 1000 angklung di lapangan nggak enak karena habis sama angin suaranya. Tapi 50 di ruangan nggak harus pakai sound system. Nah itu karena riangnya itu, tapi bagus juga satu oktav diram satu oktav, misalnya satu oktav, dua oktav misalnya dimainkan di ruangan, tapi tidak harmonis, tidak cuma apa namanya suaranya aja bagus, tapi tidak harmonis, tidak riang karena sedikit angklungnya, sedikit nadanya. Nah itu
0: Kak Harto bisa berarti lebih banyak lebih bagus ya itu karena udah kelompok, karena akan menghasilkan nada atau suara yang memang harmonis. Dan untuk menjaga tempo juga, membangun tadi filosofinya, membangun apa itu kebersamaan ya, itu di situ intinya
2: kebersamaan. Nah di sini Pak Sep begini, saya akan simpulkan sebetulnya angklung secara umum ya, secara umum ada di sekolah ya, angklung sebagai bahan pembelajaran di sekolah atau alat pendidikan musik di sekolah dan di masyarakat sebetulnya, yang merupakan pembelajaran yang tepat sebagai sarana pengembangan kualitas diri. Proses belajar mengajar ensemble angklung dapat menjadi media untuk melatih ketekunan, kreativitas dan produktivitas. Sedangkan nilai-nilai yang dapat diambil dalam pembelajaran agung yaitu nilai sosial, budaya, pendidikan, etika dan moral. Nah itu sebetulnya sekarang sudah ramai ya, tidak hanya di sekolah dasar atau di lingkungan sekolah, tapi sekarang sampai merembet. Kemarin akan nampilkan lansia-lansia yang sudah tidak bisa berjalan pakai roda main angklung di dalam kota gitu, karena senangnya, riangnya itu, kebersamaannya itu. Jadi sebetulnya orang-orang sakit bisa sembuh karena angklung bisa disebut reflektif katanya. Gitu.
0: Bisa sebagai musik terapi berarti ya, kan?
1: Sensasi sebenarnya.
2: Betul.
0: Iya, terutama untuk lansia, nutos aki-aki ini ya, pada main angklung.
2: Lansia nih.
0: Eta upami lomba nu lansia kumaha Kang? Aya dilombakeun teu tah?
2: Rencana mau di dinas mau dilombain. Kemarin kan baru pengenalan kebetulan di Bogor ada udah launching ya lagu himne Bogor. Ya, itu belum disosialisasikan. Akan mau ke wali kota ini sosialisasikan ke sekolah dulu supaya dicerna sama kepala ke guru-guru, baru ke anak-anak, terus menyebar gitu, ke masyarakat gitu. Sementara

0: Sulit itu karena ada dua kunci.
1: Oh, itu mati
0: Satu
1: itu.
0: yang sayangnya itu satu si pelatihnya, si penciptanya itu tidak menciptakan notasinya, tidak disebarkan. Jadi mana bisa para pelatih, kan pelatih sekarang cuma bisa mendengar, menerapkan ke anak-anak, mendengar doang. Tapi yang cepat bisa mah anak-anak bukan mendengar kan, tapi membaca.
1: Membaca
0: Itu
1: untuk
0: pentingnya
1: anak.
0: notasi. Nah itu tah Pak Dem.
1: Mohon. Eta untuk kembali lagi ke lansia Kang Mun sebagai apa itu musik terapi angklung teh. Komo eta nu upami anu kan panyawatan terus sepuh mah seueurnya aya nu tos setruk aya nu naon gitu. Terus nyepeng angklung teh si pananganna teh gitu. Sati acan digetar kene geus ngegetar sorangan.
0: Ayah nuk itu
2: mempengaruhi enggak gitu
0: karena perumbaran penyakit nah karena memang faktor rupa ya ayah karena 80 tahun 70 tahun 80 mungkin 80 terus nggak deg-deg bisa nah, sama kita nggak goyang kan makin makin nyaring gitu nah ayah untungnya ya awal
2: bunyinya makin nyaring
0: untungnya gitu. Jadi riang rame nah warna taruhnya burun bisa lama
1: nah joker nah dana dikurulungkan ini sadayana berencan ku pelatih nanti acana gitu terus ngurulung sorangan
0: iya iya tapi dengan simpatinya tuh aduh jempol dua akan betul ya
1: Jadi luar biasa ternyata Akang selaku pelatih angklung di sekolah, di masyarakat termasuk untuk para lansia. Aduh Kang, anu terakhir mangga bila ini dugikeun kanggo ka utamina para paniten sareng masyarakat guru-guru anu di sekolah-sekolah gitu. Kedah kumaha yeuh? Tentang angklung masuk sekolah.
0: Tadi saya kelakang singgung, gitu. Nggak ada guru-guru oke, gitu, biasa bergerak. Kalau tidak ada instruksi di dinasna, gitu yeah. kan? Yuk, guru-guru, kurang diajar angklung, gitu kan? Dengan ada narasumbernya ini, misalkan dari Ujo itu, dari mana? Ini penting. Setiap sekolah punya pelatih angklung, kan? Ya, karena tidak semua pelatih seni budaya bisa angklung. Ada sarjana seni dari ISB, dari UPI, kenapa sih nggak mau bisa nggak menggarap angklung gitu kan? Nah ternyata beda, gitu kan? Khusus Ujomo beda. Nah ya akan kan sebetulnya dari Karawitan, ya. Dari Karawitan. Karena dulu aktif di angklung Buriang dan angklung Ujong sebagai Ujo, akan seolah-olah jadi alumni nya gitu ya. Nah kenapa enggak sih dia dikembangkan, gitu, dilestarikan, gitu, dikomersialkan malah gitu. Nah gitu
1: jadi para
0: harapannya untuk guru-guru masyarakat yuk harus kita kejar pelajaran angklung ini di mana ada perjalanan atau pelatihan yuk kita belajar kenapa sih gitu hal ini. Tadi kembali ke ini salah satu reflektif sebetulnya gitu. Yeah. Disaling mencintai itu.
2: Gitu.
1: Aduh. Mohon. Sekali deh sok mungkin orang. Pada nuju closing statement gitu nya.
2: Mohon.
1: Ternyata tadi saur Kang Deden benar yuk babarengan masyarakat yang mau belajar dari mulai sejak dini sekolah sampai ke lansia karena pendidikan membangun karakter oke ternyatanya angklung teh terus aya filosofi na kebersamaan upami orang ngurulungkeun do oh artinya teh ieu nih ieu gitu manfaat pisannya. Aduh, biasa dapet deh malnya. Yuk, cobi. Ini menuju di Subang, Pak Deden.
2: Lebih nama sinyalnya panginten ya.
1: Sinyalnya.
2: Padahal mah, tenini teh masih hoyong kene naros. Kang Deden teh. Seueur pisan pertarosan nana. Tapi waktu senanya Kang
1: Waktu senanya memang tas dugi pada jam 8. Iya, mohon. Upami nyambungnya, alhamdulillah, Mas Bikri. Upami hente gitu, serius.

0: tepi nama sinyalnya ada tepinya.
1: Nuju di Tanjung Siang saya tadinya.
0: Oh, di Subang.
1: Di Subang. Alhamdulillah. Dan ini
0: mohon Kang Atep.
1: Mohon. Ngaturkeun nuhunnya ka Pak Deden Irawan sarjana seni, mohon anjeunna pelatih angklung di Bandung, di Bogor, di mana-mana nya anu parantos ilmu na teh manfaat pisan. Tah ayeuna biasa urang lajengkeun kana pamundutna lagu. Pamundut lagu ieu mangga sate acan ngagupai ka para paniten keun tiasa telepon ngalanggungan 021 350 4510 atawa napi WA di 0812 112 4928. Ti Abah Jamin, dipayunkeun dewe Abah Jamin ieu. Hoyong polos tomo. Siwantena Mamah Iyar Wiar sih. Aduh, urang kapolos tamu kali itu. Mangga nyanggakeun Abah Jamin tuh dipayunkeun. Polos tamu.

0: Masih di saranganku, Sim Kuring Separa Kanca, Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Pikri. Polos tomo, pamugi katampiku Abah Jamin di Gunung Mulia, suantana mah iar biar sih. Ayeuna mangga kanggo ka para paniten anu bade ngiringan dina acara abdaun silih simbeuh ku kadeudeuh silih usap ku kanyaah silih gupai. Disuai-suai di 021-350-4510 0812-112-4928 abdaun wilujeng wengi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Punten volume radio na di alitan wae. Tina telepon wae ieu na nampi na. Atau napi tebih tina pesawat radio na. Tebihan.
2: Tong caketing.
0: Tong caketing. Biasa keluar heula.
1: Tebih.
0: Sok cing tebih kadi tu ke jalan raya. Mas Fikri sedih. Sok mangga.
1: Jengwangi.
2: Mau jengwangi.
1: Abdaun. Ruhai. Kajumantara.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, Kagunung Mulia.
0: Oh, iya Abah Jamin. Mulai langsungnya.
1: Mohon. Wilujengwengi Kang Atep.
0: Wilujengwengi Abah.
1: Kumaha Damang?
0: Ibaring pangestu sadayana sehat.
2: Alhamdulillah saya Abah.
1: Damang.
2: Alhamdulillah.
1: Tenining.
2: Alhamdulillah saya Abah. Baik, saya
1: amatkan. Mohon upami Damang mah. Anu sesuatkan siang kalian wengi.
2: Ari Abah Damang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Matur nuhun pisan. Teras kumaha Abah?
1: Mboten punten ka para paniten. Saya langkungan dari waya di Gunung Mulia. Terus naik ya ya.
0: Sok mohon mangga ngagupai ba.
1: Lagu nama ya waya.
2: Mangga sok beli lagu non.
1: Senjang kiru saja dening waya.
2: Enyang
1: madrang mampar.
0: Lagu naon tah?
1: Itu tah. Macan Ucul.
2: Macan Ucul.
0: Apalan si Abah mah Macan Ucul.
1: Kayun.
0: Yakin. Hatur nuhun. Sok mangga bade ngagupain Abah.
1: Mah. Mairan ya tamannya ngkulung mah.
0: Oh, nyamun. Yo stena nama.
1: Bapak Haji Suwanang kin. Di Mairan. Apa de ai? Abdi bade nyuhun eta we bade ngagupai.
0: Mohon kasabah. Tong seur-seur nya bah.
1: Ka Bapak Suha, Bapak Anda.
0: Anda Cipicung teras.
1: Di Cipicung.
0: Teras.
1: Bapak Guru Dimyati.
0: Bapak Guru Dimyati.
1: Di Cepak Nangka. Nangka
0: teras.
2: Teras.
1: Nah, ka Bapak Haji Suhanda. Di Lebak Banten. Ka Bapak Sarit Baso anu Cibeas.
0: Mohon.
1: Ngaring ngadalungkeun.
0: Sareng ka sadeuh jeung deui Pak, mangga.
1: Mama anu di Pasar Liwiliang.
0: Pasar Liwiliang.
1: Oge ka Abah Oto, si Gunung Timur. Ka Mama Maya di Cibung Bulang. Oge ka Bapak Fikri, Abu Ati, Jasinga, sarang Bapak Ajo.
0: Atos, cekapnya bah, mohon.
1: Subari, Kang Kayut Age, Kaki Yadi.
0: Kaki Yadi, dipungkas ku Kaki Yadinya.
1: Tak pandang,
0: oh.
1: Penjong.
0: Ya.
1: Ke Mama Dukat.
0: Bapak Nana Dukat. Tos 10 tah.
1: Bapak Ahmad Kamansari.
0: Mohon.
1: Kali di Cinangne.
0: Cinangne.
1: Eko nya di Jampang.
0: Di Jampang Tengah.
1: Itu Bapak Senin ada di Gunung Buya. Kalau jarang aku yang
0: seueur geuning ngagupain aja. Aduh, atuh cakap dikumkeun wae kasadayana. Anu sanes pados kabagian.
1: Mohon. Patoko Mama Angrai ini, Mama Hiati,
0: Ibu
1: Umi itu kan pantun saya Ibu Umi di Pasang Rahan, Pasang Ming di situ kasih, Pasang Ingai.
0: Ih, seger gedingannya. Spesial nanti kanggo saha titiknya.
1: Sang sadayananya.
0: Tah, gitu sadayana wae. Mohon kum sadayananya. Heeh.
1: Dibengket
0: dibungkus.
1: Mudah-mudahan kurang saraya siap daun di pasihan sehat
0: walafiat.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh punten kanggo ka Abah Jamin, sanes motong gitu nya kumargi. Kan seueurin
2: Mbah.
0: Mohon teras ka para panitan sanes oge, janten upami ngagupai teh biasa diserat. Minggu ieu mah ngagupaina 1 2 3 4 5 10 atau ieu tah minggu
2: ke
0: gentos geus teh. Kayak kait enggak tahu minggu payunan deh gentos deh gentos gitu. Jadi kada tak salah ya.
2: Kum gitu dibengket
0: gitu. Upami tos nyaros dibengket berarti
2: atos.
0: Di sepengkeren anu sok ngabengket. Ada di sepengkeren Abah Jamin 0213504510. Abdaun.
2: Assalamualaikum.
3: Abdaun. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Salam.
0: Katuh. Di mana?
3: Un.
0: Un.
2: Nuhun.
0: Ruhai.
3: Ruhai di Jomantara.
0: Ra. Coba bisa rang saat ini nih.
3: Lambat amatnya.
0: Lambat.
3: Lain. Jadi Abdi ngomong di radio.
2: Ngajeda.
0: Oh nya, mohon biasa tadi lain namanya teh. Tebihan tina radio gerak, tebihan.
2: Tong caketeuing. Tina telepon wae nyariosna.
0: Rada kapayun kali itu ke stasiun. Halo. Mohon. Bang Black.
2: Ada Bang Black.
3: Kumaha Kang Atep?
0: Alhamdulillah, Bang. Dek. Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Teh Ninin.
3: Sarang teh.
2: Teh Tini.
0: Pasar Kemis kumah hujan Pasar Kemis.
3: Alhamdulillah acan.
0: Oh, acan.
2: Acan. Tosan kebagiannya.
0: Aduh Bang Black, sok mangga Bang Black beli badeng.
3: Sanes deui jeung di Bogor mau hujan wae.
2: Badeng ngagupai ka saha, Abah?
0: Apa atau nepi pada main angklung?
3: Main nama kanu karak turun tadi teh sahai teh.
0: Abah
2: Jamin.
0: Gunung Mulia.
3: Abah Jamin salam wano itunya. Terus ke Aki Adinya. Ke Ibu Umi, ke Bapak Guru Damiadi ya. Iya mah gupaya nama kesadayana bayanya
0: dikungkirnya
3: iya sadaya penitent dimana bayananya iya hoyong kawina
0: hoyong naon halo
3: kawina. Halo.
2: Eish
3: kawina
0: sok.
3: Selamat amat.
0: Tebihan tina radio mangkana tebihan. Sok kayak nyarios.
3: Lain. Kawi. Kawina ucing-ucingan dah.
0: Tah,
2: ucing-ucingan.
0: Ya, siap. ucing-ucingan.
3: Ucing-ucingan
0: apa?
3: Ucing-ucingan,
0: urang
3: ucing-ucingan aja.
0: Suara napa
2: ucing-ucingan? Urang teh ucing-ucingan. Sami-sami, Bang Black.
0: Mohon Bang Black.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi teh Mas pikir suaranya katanya ada buntutnya, berarti terlalu deket ya ke radionya.
2: Biasanya gitu. Telat jadinya.
0: Telat, kasihan. Hatur nuhun. Kanggo ka Bang Black Pasar Kemis. Mangga diantos di 0812-1124928. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Abdaun ruhai nyajomantara. Kumaha Kang Atep, Teh Nining.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Sehat.
4: Hari Damangna. Bade langsung wae lah. Bade nyenggol.
2: Mangga.
4: Ka Abah Jamin. Di Gunung Mulia, sarang Kamas Black, di Pasar Kemis, sarang ka Pak Sobari, sarang ka Abah Endang, sarang ka Pak Ajo, sarang ka Pak Haji Ahmad, sarang Bu Amina, hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang sahaya.
3: Abda um puhai ngajumantara. Kadang kasadayan paniten abdaun.
0: Punten. Tebihan-tebihan tina. Ibaring pangesto mohon tina radio atau napi rada tebian sepadu sente delay. Halo, luhau.
2: Bener tebih kang Atep.
0: Oh tebihnya. Aiswan tena mah sahanya Pak Kang Misnya itu. Sarang saha?
3: Iya, sekarang orang Cibeas kan ngeteh.
0: Oh, pasadit bosa.
2: Asa hoyong baso.
0: Asa hoyong baso.
2: Iraha deunya basona dugi ka dieu.
3: Mun dianto supami palai baso mana mun ayeuna mah rupina di jalan baso kering Kang Tep.
0: Oh, baso kering teh nu kumaha?
3: Jantan baso kering teh anu teu nganggo kuah.
2: Oh, di plastik. Jantan ngicalan baso mentahnya.
0: Pokona mah kanggo ka pasadit baso kumpulkeun tukang baso nu aya di Leuwiliang di Bogor Barat sadayana ngempel tang ngadamel grup tangke jantan paniten abdaun.
2: Leres.
0: Gitu.
3: Kami aya waktosnya. Bade ngiring kitun kintunnya.
2: Nah.
3: Mohon terutami atuh kanggo Abah Gugun, Abah Engkusnya, pilintas budaya. Oge teu ka kantun kanggo Abah Jamin anu nemean nya
0: tadinya
3: mulia kawartos. Oge kanggo ka Paandana oge teu ka kantun. Teras anu melungsur teh
2: Pak Fikri. Pak
0: Fikri. Pak Fikri Jasinga.
3: Pak Fikri Jasinga sareng buatinya. Atuh teras pamit Jasinga mah atuh Kang Ayu Tage sadayana nya paniten abdaun mudah-mudahan sing sararehat. Sing walagri. Tapi alhamdulillah Kang Atep budaya angklung teh tos berkembang ka mana-mana.
0: Oh kitu kumaha tah pamandak pasadit baso budaya angklung.
3: di pamandang pasadik basote di antawisna di hiji lingkungan antara di kampung terutaminya upami angklung tepan ayah di sesepuh gitunya linggihna ayah di mana-mana gitu pokoknya mah di antawis kabupaten Lebak peseur anu gaduan angklung
0: tepan. Oh gitu.
3: Jantan di anggona teh upami bade seren tahun din diantawisna Agustusan munya tapenari munyal teh pan nyanak pare tina lantayannya teras diunyal di kana kalumbung upami di Bogor malumbung ari di Bima teh leuit
0: oh namina teh ngunjalnya
3: mohon jantan upami budaya angklung-angklung bebas kembang kemana-mana diantawisna di kasepuhan anu mana oge diantawisna pasir eri bongkok itu Citore gitunya jantan benten gitu ente sami sarang di Bogor hari di Bogor mah anu ngajarkeun anate aya sapertos Kang Dedi Iriawan nya anu nemelungcul pamaksana budaya angklung malih mah di sekolahan oge cenah nambihan-nambihan istilahna wajib belajar gitu teh.
0: Mohon aya eskul aya aya inkul. Ekstra aya inkul.
3: Terus di antawisna atuh sapertos tadi nu tos dicarioskeun nya di sesepuh atuh upami bade ngangkut pare Agustusan tadi iring ku budaya angklung teh Kang Atep. Benten deui sareng di Jawa Barat nya ari Kabupaten Lebak mah saraya noge di antawisna uranan teh. Di antawisna kecamatan di Kecamatan Sobang tangtos nage saraya noge pada gaduh gitu Kang Atep.
0: Oh. Sapertos
3: singkade budaya-budaya angklung Kang Pulung nya urang lestarikeun budaya angklung mudah-mudahan istilahna dina budaya angklung kasing berkembang biak. Jadi istilahna urang mun teh budaya angklung tradisional teh budaya Sunda kedah dilestarikeun kurang dimumule ku urang. Mudah-mudahan anu ngadangu ieu swantan pasadit luhur saur himpas bapak pamugi sing tiasa ageung hapunten. Terutami atuh Kang Opa Kang Atep nya teh nining atuh Kang Opeh oge atuh teh hilap ka Mas Fikri oge haturan lujeng wengi Kang Fikri Mas Fikri nya mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat sapapaosna upami kawihna
0: hayang
3: upami kawihna mah teh ka sorang Kang Atep
0: eta teh teh ka sorang teh kelilingan eta naon tah
3: pop Sunda tiswantenna Dedi Karisna
0: tah serat teh tini sepados bingung milarina teh upami judul sareng teh aya
3: nyanyina sorang kan hari di Cibias teh benten geuning teh kasorang hoyong naon oge da geuning tebih nya
0: tebih ka mana-mana nya
3: mah tangtung gaduh artos hoyong martabak oge teh ka payun
0: gitu mohon. Aduh hatur nuhun Pak Sadit Baso mohon tos cekapnya ngagupain nya mohon tuh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mairan Pak Sadit Baso ngeunaan angklung saurna teh di daerah Cibias komo di daerah Lebak mah angklung teh memang tos janten tradisi sapertos di Bogor ge di Bogor Barat eta aya angklung gubrak sapertos teh. Eta teh janten upami angklung di sakola mah sapertos temangklung nu ti Bandung nya aya cara pembelajaranna benten aya nganggo notasi aya oge nganggo metode nganggo panangan gitu. Wae ana teh tini.
2: Jadi mangga tos aya ieu Kang Atep. Sumping nanti abah engku.
0: Oh, di sepuh, di rancabau gue ciamis, lujung wengi abah.
2: Ya, sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abdaun mencerang ngagonjerang ngajamantara. Haturan lujung wengi kumaha daramang. Wabil khusus kanggo anu nuju mancen tugas siaran wengi ieu Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, oge Mas Fikri. Salajeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Oyon, Bapak Toto, Kalih Ambu, Bapak Aceng Rebab, Mamah Cucu, Ci Omas, Panjalu Kang Tarlin Kendang, Abah Didi di Bonanggolat, Abah Usman kalih Kang Kandar di Payungsari. Bapak Udi oge Mang Ihin di Kaleran, di Kaliaren.
0: Di Kaliaren.
2: Kum wae kasadayana anu sami-sami nuju manco dina i acara. Salajengna kintunan khusus kanggo Akiyadi ti Palihan Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rasta, Kang Ayut, Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Abah Jamin Gunung Melia, Abah Lili oge Abah Yadi di Sukajadi
0: Bandungnya.
2: Mohon oge A Ujang di Cijerah Bandung. Salajeng nama anu sami-sami nuju ngadangukeun ieu siaran. Dupi lagu anu dipundutnya eta leungiteun. Hatur nuhun, wassalam. Salajengna dongkapna tip Abah Ion di Oyon Rosiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Abda unruhai ngegebrai ngajemantara. Brai. Haturan wilujeng wengi kasadayana paniten wabil khusus kanu nuju mancen tugas siaran. Mugia salamina aya dina kesehatan oge kalancaran. Amin. Kang Atep, teh Nining, teh Tini oge Mas Pikri mundut lagu kanggo kasanggakeun kawargi lintas budaya Nusantara. Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Haji Engkus di Ranca Bogo. Abah Toto kali Ambu di Lapang Kubang. Bapak Aceng Rebab di Medang Layang, Bapak Oman Alok di Kertaharja, Abah Didi Wonang Golat, Abah Usman Kalih Kang Kandar di Pengsari, Bapak Udi Rebab Sarang Mang Iin Kendang di Kali Aren, oge Mama Lom Juru Sinden di Golat Sarang Dalang Udi di Tanjung Mulia. Kumoe kanu sami-sami nuju manco dina isara siaran. Oge ngintun lagu kanggo Akiyadi ti Palihan Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Sobari, Abah Ajo, Abah Jamin Gunung Mulia, Abah Rasta, Kang Ayut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Teh Neni Caryu, Abah Lili oge Abah Yadi di Sukajadi Bandung, Kang Tatang oge Kang Alan di Ranca Bogo, oge Kang Ujang di Cijerah Bandung. Dupi lagu na undi dipundut Kagembang. Hatur nuhun.
0: Pamon uti Abah Oyon ya.
2: Abah Oyon. Hiji deui Kang Atep.
0: Iseur geuningnya sok mangga.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdaun ruhai ngagebrai ngajomantara. Haha. Abdi Abah Agus Rasta bade ngagupai ka Abah Oto. Mohon. Abah Sobari, Abah Kiki, Abah Yadi, Abah Engkus di Ranca Bogo, Abah Oyon, Abah Toto kum anu dilintas budaya. Tehilap ka mamah sadayana wilujeng wengi kanu mancen tugas wilujeng tugas dugi katuntas. Hatur nuhun nyuhunkeun lagu nama Kokosodan Gogoleran.
0: Kita ti Abah Otong padahal masorna teh. Kang Atep nguningakeun Abah Agus Rasta teh nuju teu damang. Jinten pamugi sing enggal damang nya. Abah Agus Rasta, Abah Otong ge pamugi sing enggal damang. Ayeuna urang kana lagu deui nya.
2: Kana lagu.
0: Geuning pas pisan ya Abah Oyon. Nu tilintas budaya Nusantara hoyong lagu Ngembing Asih.
2: Ngembing Asih.
0: Suantena Cucu Kardiyah. Ya, mangga nyengakeun pamunutna Abah Oyon Rusiana Ngembing Asih. Brung.

0: Masih di serangan, kukang atep, tes tini, teh, nining, serang mas, pikrik. Pamugi katampiku, Pak Oyon Rusiana, di lintas budaya Nusantara, ngembing asih, suantena, mama cucu kardia. Teh tini, orang tampi di teleponannya, mohon, mangga kamu ke para paniten. Anu badai ngiringan dina acara abdaun tiasa telepon di 021-350-4510 ngalangkungan WA na di 0812-112-4928 abdaun halo ujung wengi
1: ampurasun
2: rampes
1: ngapet
0: gulan sarang sah
1: tete berdua.
0: Teh. Ini sarap sama empo nih, sama empo nih kayaknya nih.
1: Oh iya.
0: Po nomai.
1: Iya iya iya. Ya.
0: Oh iya. Suaranya khas sih soalnya beda ya. Ayo po.
1: Mohon maaf lah. Ya ngebel-ngebel bisa nggak masuk-masuk.
0: Oh gitu, ini sekarang alhamdulillah nih bisa masuk Ponomai.
1: Alhamdulillah, nggak keriting ini matangannya.
0: Nggak keriting, padahal dekat dari Cengkareng lah. Nggak usah telepon, datang aja ke sini padahal mah.
2: Datang aja ke sini, Po.
1: Udah agak bisa teteh sekarang mah.
2: Iya.
1: Kalau dulu mah ya masih preman, udah nggak ayam mulu, sekarang mah udah.
0: Udah di remannya ya.
1: Rebada udah direm sekarang, jadi nggak dikasih nyayang.
0: Ya boleh tuh Po, banyak pendengar tadi udah pada telpon tuh, ada Bah Jamin, ada siapa tadi tuh, Bang Blek.
1: Salamnya buat semuanya aja, kalau nggak tuh ribet kan ngapet penini.
0: Nah gitu.
1: Mendingan semuanya aja udah dari A sampai Z lah.
0: Dibengket ya.
2: Dibengket, dikumken ya.
1: Kalau kata orang Betawi mau dibungkus baik karetnya dua.
2: Mohon.
1: Iya, bisa kalau banyak-banyak ntar yang lain juga sama kan, butuh pengen ngobrol sama si Tete, sama si Akang. Ya udah salamnya semua aja dari A sampai Z. Mohon maaf, saya dengerin mah dari sore sampai jam 12 malam.
0: Wih, pecinta perempat. Ponomai, Cengkareng, setia.
1: Mohon maaf ya, Kang, Tete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ponomai itu di Menceng.
2: Menceng
0: itu mau ke arah Kamal kalau nggak salahnya jalannya. Di belakangnya Pok Nomai yang mau karetnya dua dibungkus. Halo. Punten volume radiona di alitan tebihan tina pesawat radiona. Halo.
2: Abdaun.
3: Abdaun nak kebrai di Jumantara.
0: Kebrai.
3: Abdaun yang kebrai di seluruh Nusantara. Abdaun ngam kebrai minaran komarana urang Sunda. Ngapet
0: Ban
3: Neng siap ini Udara ramang
2: Selayana. Alhamdulillah saya Abah.
3: Tadi pun tanya bahwa ya saha narasumbernya yang Dedennya.
2: Kang Deden.
0: Irawan.
3: Ya bet ngajebet ka Pak Ujo. Pak Ujo pan kala sampan guru Bapak pisan eta.
0: Oh gitu mohon.
3: Mun guru kesenian Cici Gending. Anjeunna pan kapungkur on waktusna. Bapak di sekolah guru anjeunna ngabulan seni eta. Kantor sarieta teh tahun 55 di Meceh.
0: Tahun atas
3: kadamalan angklung. Oh, hari itu dipentaskan di sekolah, katanya latihan. Katanya duka ngelatihnya di buruan sekolah itu nyata.
0: Oh gitu.
3: Terus dibagi-bagi itu ya gitu. Itu sadayana angklungna 38 di drame opat basna jadi 42
0: itu. 42 komplit
3: berartinya. Oh. Itu angklung itu na 38 basna opat.
0: Basna opat. Oh.
3: Sekelas teh harita kakak kebagian sadayana. Gitu.
0: Jadi kantosnya eta lagu naon kapungkur ta nuju diajar
3: teh lagu na teh Mangle.
0: Oh Mangle.
3: Turu usum Mangle gambitan pisan eta. Leuwihan aya Mangle malih mah di sakola oge lagu Mangle teh ku Pak Ujo rumpakana oge di gentos. Rumpakana ari dina eta mah nya ampulungguh somea. Terucah awal entah hari Pak Ujo mah kewajiban belajar gitu. Kayak lagu eta kewajiban tengah belajar kudu naik diajar eta Pak Ujo kapungreta ngegentos serumpakan dina lagu Mangle ya diterapkan karena angklung gitu.
0: Angklung tuh laras-laras pengalaman jantung kapung
3: larusan dugi ke kayana gak pan masih kena emang Pak Ujo nanti setiap aja pan ayan terus gantung terus lagi
0: jadi kapung
3: putra nabai
0: dina tahun 55 G parantos angklung teh kelompoknya dugi ke 40 nya 40 jalmi
3: Pak Ujo ge parantos kandaman eta angklung di sana ke sakola eta latihan baru anak sakola
0: ageung jasana Pak Ujo teh nya alhamdulillah
3: lan
0: ageung jasana almarhum Pak Ujo
3: oh katenar dina bidang seni mah Pak Ujo da kapungur ge ka taun 5 genep eta bapak ge kantos SGB hiji teh SGB kapungur bapak katanya SGB hiji teh nuju kelas 3 eta bapak
0: SGB teh sekolah
3: di ulem ngalebetan siaran nusonten teh di RRI Bandung teh anu kapungur tahun 50 genep teh anu studio na oge di jalan Cianjur nomor genep eta teh mana ya nama sana selihnya di jalan di Ponegoro ya nama kapungur mana di jalan Cianjur nomor genep. Iya nage ruangan nage masih kena alit hari tama tak kantor soal siaran ya dina lagu-lagu Sunda ngisi acara anu jam 5 sonten waktu senate mung 30 menit hari tama kantor seta dan alhamdulillah gitu ya Pak Ujo eta di bidang seni merah aja nama waktu hari ngawitan pisan lah ayah lagu Mangle eta anjir nama teras harita teh ngobagikeun lagu nu kabar udak gitu bari heureuy teh anjir nama tah cenah selain cenah tabar geuli duitan da nyarios cenah kitu bae sabaraha satalen cenah kemudian teh asep satalen sabaraha
0: satalen teh pokona mah di bawah saperak panginten nya di sahandapeun saperak
3: 2 ketip setengah
0: oh 2 ketip
3: 25 sen
0: Jadi kapung guru masih
3: sen, ya, sen.
0: Masih zaman talen.
3: Satalen,
0: satalen saketip.
3: Satalen.
0: Satalen saketip.
3: 2 ketip 5 sen. Jantan 25 sen.
0: Oh.
3: Kan kapung guru mah zaman bapak aya kene peser, aya kene sen, bengol gitu ya. Ketip talenan terus aya 5 ketipan di zaman baheula mah gitu. Da tu pangaos eta ya tuangan gaduh atuh. Marilah panen, marilah gecek aja nak dari kapung kurma sami baik.
0: Aduh.
3: Bapak gaya di ikatan dinas setiap hari tak kapung kur, waktu selamat ke sekolah guru, kalau sen bapak gaya ini ikatan dinas, uang 182 rupiah setengah teh, teh cekap sasasi.
0: Oh, gitu 182 rupiah teh setengah sasasi.
3: Tahun 50. Genep 57 teh bapak pas pada keluar hari eta.
0: Hari aya nama gitu. Teh titi SMS arna naon aya namanya? Artos sakitu. Nya di zaman aya mah artos sakitu titi SMS arna naon susah.
3: Atuh beas oge mun 2 rupiah sa liter. Hari tama gitu. Jadi hari raya ikatan dinas bapak 182 setengah pas mulayan yang tekan tadi kintu nanti sepuh tidinya gitu sekap sasatikin bari meser buku segala rupi gitu
0: ageng nilai nanya sakit zaman kapung kurma wih deh kak iya kak kang klung mohon mangga tah tina mairan angklung kumah kumah
3: ya tama tadi perkawis angklungnya di Ranau tuh kayak gaduh ya angklung ya. Sesati sekolah kemarin ya, ada gula-guler wae di sekolah gitu nya. Dirawatannya ku bapak ayah.
0: Dasarnya duka naon teh? Duka do, duka mi, duka re eta naon adana eta? Di bumi.
3: Mohon eta mah angklung dina ieu pan sadayana kaun 42 sareng basna 4 eta. Jendon dina hiji nada teh eta aya 4 suara, 4 nada gitu.
0: Oh, mohon.
3: Gitu. Sadayana teh 4 gitu cenah. Antara suarana teh jantan 4 suara gitu pemedo teh gitu nya.
0: Laras.
3: Do mi so do. Terus hiji gitu tah non. Nah, nu yeuna jantan 4 kadang-kadang gitu tah. Nah, lagu-laguna ka pungkur mah eta. Lagu Sundana teh mangle. Anu jadi keuteun ku Pak Ujo. Wong ngoitan pisan eta mangle rame gitu.
0: Sekolah. Mohon.
3: Ayeuna teh kenal nih, Pak. Mohon
0: mangga atos teh bade ngagupai.
3: Ngagupai mah kasadayana bae lah.
0: Kasadayana bae bae. Mohon.
3: Mohon ngapunten lain ten sebat hiji-hijinya. Mohon. Ayo ngantosannya di pentar.
0: Hatur nuhun tos Mairan.
3: Kanu minggu payun bade munut laguna teh ieu bae ye, nebet. Angin priangan.
0: Oh, angin priangan.
3: Sengit angin priangan. Jadi.
0: Mohon.
3: Asa gitu ya, salam kasadayana ngaturnya.
0: Mangga.
3: Apunten kapanana dukas ge ka Pak Endang jeung Pak iya Pak ya Aki Hadi teh di Gupai langsung ya. Sareng anu di Ciamisnya kasadayananya.
0: Mohon.
3: Mangga. Mangga. Hatur nuhun nya teh wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Haji Suwanda Lebak Maja Banten anu selalu mairan upami aya narasumber teh nya. Mohon. Naon sababna kumargi pan nuju acara apresiasi. Jadi bentuk apresiasi memberikan edukasi ka masyarakat sadaya. Mohon. Paniten teh aya nu resep ngangge upay unggul aya. Aya nu mairan wae. Aya.
2: Nyanyikeun lagu unggul aya.
0: Aya nyanyikeun lagu unggul wae. Aya. Ah da teu ngarti. Entos e.
2: Ngiringan wae aya.
0: Ngiringan wae. Pan benten-benten. Benten jalmi, benten karakter, benten kahoyong. Urang mah kedah mairan urang mah nya mohon memberikan servis yang terbaik buat panite.
2: Leres
0: pisan. Bisa pengkeureun hiji deui nya nanti nya. Mangga diantos di gupai teh neuning cebi.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Caketing kana radio coba tebihan. Tebihan tina radio.
4: Caketing tebih.
0: Sok cing tebih. Kapengker ka ditu kapengker.
4: Kalau kitu Kang Atep.
2: Tah kitu.
0: Terus kapengker sakedik kapengker. Kali nabrak bili ka.
4: Amun kana langit senal teh
0: nya. Ayo nu langit senal teh ya. Ya. Dianggo sendalna atuh dianggo dianggo.
4: Oh ada Bang Kang.
0: Eh baring pangesto. Kamana wae teh Mang Aceu teh?
4: Aya nangan cai heula.
2: Nangan cai heula.
0: Kang Aceu itu cari.
2: Kang Aceu.
4: Ada marana
0: teh. Oh, dicari mah ka ieu ka halodoan nya.
4: Sapali sih.
2: Sapali. Pitos aya hujan nya.
0: Pak Aceu.
4: Yang lagu ah.
0: Sok lagu naon Pak Jo?
2: Lagu naon Pak Jo?
4: Lagu namanya Abdaun Lagu Berai di Jomantara we.
0: Anu kumaha?
2: Anu kumaha? Abdaun di mana-mana eta berenya.
4: Aya ngali bobogohan deui nya.
0: Ali bobogohan deui. Jaipongan nya eta teh nya.
4: Tapi versi Bajidar ye.
0: Versi Bajidar.
2: Mangga.
4: Ningo Payun.
2: Mangga.
4: Pokoknya mah di nginan teh diputar kena teh tanduk pertama lah pokoknya mah anjing mah.
0: Oh, mau di request teh pertama.
2: Mau di request
4: kumat. Gitu tah.
0: Gitu tah, kumat teh tini weh tah mah. Saur teh tini teh kumah amplop nac.
4: Gue kaya mah kasih Dayana ya.
2: Oh, enggak.
0: Eta ya sahaya tadi
4: pengen. Malam iya bersiaya dengan tosan tah.
0: Nya atuh.
4: Kitu Kang Atep nya Teh Nining.
2: Oh. Matur nuhun pisan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Ajo dicari yuk. Hayang alim bebogohan deui. Tos cekap kuno ayeuna nya. Satia berarti. Eta pamina satia teh kitu alim bebogohan deui. Mohon. Bebogohan jeung nu itu jeung ieu mah teh.
2: Cekap hiji Kang Atep. Hiji di imah, hiji di luar.

0: kali pemirsa ngalengit teh.
1: Jadi ngalengit kieu tah kitu. Kapara paniten Abdaun, Abah Dora, Aki Endang.
0: Oh, Abah Dora itu di mana ya Abah Doranya?
1: Iya mah, iya nya Kang teh bade ngintunan we, cenah kitu ka Abah Dora, ka Aki Endang, ka Abah Sarmili, ka Ibu Narsih, ka Kang Dais, Abah Wandi sarang Ibu Yuyuna anu di Lebak Wangun anu sok manco dina radio bututna sakitu ti sakitu Kang Atep lagu nama ngiringan wae wasalam ti Kang Aep di Karacak Leuwiliang atur nuhun mantep golek eta wengi Senin sampai habis bis mantap
2: mantap
1: atur nuhun Pak Aep
0: Pak Aepnya nuhun Pak Aep
1: di Satianya.
0: Karacak
1: Karacak. Terus ayah Kang Roy Rian di Gunung
0: Sindur. Aduh, orang Gunung Sindur, dur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Abdaun, Ruhai Ngajomantara. Haturan ulah jengungi Kang Atep, Sapara Kanca, Diatawisna, ya Teh Hajah Tini, Teh Nining, Kum kasadayana anu nuju tugas salam baktos napangan kanggo Abah Jamin di Leuwiliang Abah Otong Abah Darta Abah Kusnadi Kang Ayut Age Pak Anda Pak Amsar Pak Tono Pak Gogom Pak Warman Pak Endang Kang Ayi Askar Kang Mamat Kang Albari Kang Aep Apanarisma Pak Endang Aki Yadi Bapak Guru Dimyati Apanarisma Pak Dadang Pak Sobari Pak Fikri sareng Ibu Ati Mama Cipta, Mama Enok, Mama Maya, Mama Haja Rahmi, Mama Uut, kumoy kau kasadayana paniten, mugi daramang sadayana. Palai Laguna Asih di Pananjung, di Mama Haja Elis Wijaksmi, kasanggakeun kanggo kasadayana kaum dangu, kanggo Kang Atep, separa kanca, pangampi Abdaun, anu nuju tugas, wilujeng tugas, dugi karengse, hatur nuhun. Lajeng ayah Kang Omen di Narogo.
0: Kang Omen ayah lagu nak ya genya pemulut nang.
1: Assalamualaikum Abdaun, waalaikumsalam. Ngagebrai ngajomantara. Kang Omen di Narogong haturan. Anu mancen tugas wilujeng tugas sampai tuntas. Nyunkeun lagu elekesekeng disanggakeun kanggo Haji Dadang anu nuju ngadangukeun sareng kasadayana teu diwiji-wiji kanggo anu macan tugas hatur nuhun. Wassalam Kang Omen di Narogong. Cekap heula Kang.
0: Cekap sakitu heula nya. Kang seueur teuing kumargi lagu ge kedah dipidangkeun.
1: Eres.
0: Kedah digorolongkeun. Ayeuna urang kana pamamundutna Abah Sobari. Kawaas. Sareng Kang Omen nembe tadi nalebetnya. Kamari teh hoyong kacang asin.
1: Kacang asin.
0: Terus
1: ari kacang asin. Terus rawas kacang asin.
2: Asin sote.
0: Sareng
1: diuyahan.
0: Sareng sakitu kacang asin laguna.
1: Kumaha tuh?
0: Kacang-kacang asin, kacang-kacang asin, asin, asin, asin, asin, asin.
1: Asik
0: kata. Kita balik kiri-kiri. Pamugi katampinya ku Kang Omen. Hoyong kacang asin. Sarang kawasnya. Kamu nanti Abah Sobari.
1: Abah Sobari.
0: Dua lagu. Mangga. Nyengakeun.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Masih di Sarenganku, keluarga seni Sunda RRI Jakarta. Ayah Kang Atep, Teh Nining sarang Teh Hajaswartini. Teh,
1: mohon Teh Nining.
0: Urang tampi deui, mugi aya telepon anu lebet. Cobi Kang Fikri. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahun ruhai ngagebrai ngajomantara. Kang Atep,
0: Teh Tini,
2: ini Papi Kri kumaha darah pangsa dayana.
0: Alhamdulillah saya.
2: Mohon mugi sing pasian satrasna sehat. Ya, apunten ya. Tos 8 sasi nembe nyahubungkan dari sana kita monitor monitor setiap waktu Senin atau malam malam Rebo oke di Abah Opa ya
0: GSA. Abah Opa di GSA Alhamdulillah hatunun Abah Opa
2: Mas Ami Wilujang mugi singgah ramang sadayana
0: amin
2: mohon
0: lajeng mohon
2: iya teh bati ngagu pai sakedik mugi izinannya mun bade iya ya ngawaler ka Pak Eko di Jampang Tengah hapunten Pak Eko ya Abah Opa name biasa ngawaler sasabaras sasi pamit tepat kapan sasi name lebet ya ya Allah Pak Eko tututan tuh ya Jampang Tengah ya ti Abah Oka Abah Opa hapunten abahnya sana lumayan kan ya sabar dikupai kok abah diantep bae. Atau anu salah jengna ka Mangkar di Bojong Jengkol Mangkar wilu jeng adangkun ya ragu ti abah tapi tetia sayena ya
0: payun
2: mohon dupi kawina kan entok mulang anu juru kawina jiminta sigir leung tea
0: mohon mangga
2: mohon ya maka tanggalkan kasadaya nawenya segala paniten anu kami monitor keempat wilujang ngadangukan di Abah Opa di GSA dupi spesial nama kanggo Kakang Atep Teh Tini Teh Nining Pak Fikri mugi sing biasa ngarengceken iya acara gitu banyak teh assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Opa di GSA Cinangka. Di sapengkeureuna Abah Opa. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Abdaun.
3: Abdaun.
4: Ngobrol di Jabatan. Halo.
0: Halo. Abah punten di alitan radiona. Bada ditebihkeun heula. Halo.
4: Aya.
0: Naon aya?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, Teh Nini sehat.
0: Alhamdulillah sae. Sawang sulna.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah juga pangkat.
4: Kumaha teh ya? Pangkat.
0: Kapangkat heula juga pangkat. Mas Fikri sehat.
4: Ampun teh Nini bae naik ya.
0: Bisa.
4: Ya.
0: Tos di mana atuh Abah?
4: Di Bojong Gede,
0: Tasyun. Bojong Gede.
4: Abah. Sondangan aja.
0: Sarang Abah Sahaya, Pak Eko nya, Sanes. Sanes.
4: Orang Jampang.
0: Opang Jampang. Oh, Pak Gogom.
4: Mohon, terdepan. Iya, Pak.
0: Pak Gogom.
4: Dewi bisa, berak buka jaketnya.
0: Terus
4: yang tadi di jalan cina, wih mismitian itu mau jam oh yuk jam seberapa aja.
0: Alhamdulillah kamu jengkenehnya.
4: Jengkeneh. Penerin sorangan di barengan surprise ya.
0: Balik ngagu pai kasah abah sok.
4: Lupanya keluarga lainnya ya. Bapak Eli di Jampang. Bapak Eli lah. Bapak Ali Hamdani, nya tokoh masyarakat desa Jampang.
0: Mohon.
4: Bisa itu mah, nolong di mana di sama Bapak Fikri, dengan Ibu Hatina, Ijasina, Bapak Kayadi, Bapak Gaul, dah.
0: Ajam,
4: anu, Tua Guru Dimyati,
0: mohon.
4: Pak Radit Baso di CBS, Pak Haji Sabari di Kemputa.
0: Ajam.
4: Ajam. Cakumnya lah, sedayana lah,
0: walaupun biji-biji. Mohon, kamu sedayana nya, mohon.
4: Ya, ya waktu sana soalnya ngesongi ya, kami saya buru-buru, perbuat deh. Kemudiannya.
0: Ada murid lagu, murid lagu nana, Pak Gugum?
4: Lagu nanya nana ya.
0: Nah, nanya. Ayana ayun ambing, apa Pak Gugum? Ayana ayun ambing.
4: Ya, ayun ambing.
0: Terus disiapkan, kute hajar.
4: Daun diri sih,
0: daun diri. Daun diri, mangga.
4: Begitunya.
0: Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Gugum. Di sapengkerina Pak Gugum. Abdaun. Halo, assalamualaikum.
3: Abdaun.
0: Tah.
3: Ruhai ngagebrai di Jomantara.
0: Ibu Ati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kumaha teteh sehat?
0: Alhamdulillah. Ati.
3: Kang Atep.
0: Kang Atep alhamdulillah sehat.
3: Mas Fikri sehat. Teh abdi bade nyuhunkeun lagunya.
0: Mangga. Lagu naon Bu Andi?
3: Ya kemari teh henteu hilap.
0: Hae, kunaon atuh buru-buru wae sih.
3: On. Bade nyuhunkeun eta nya tetehnya daun puspa.
0: Daun puspa, mangga. Sok diagendakeun.
3: Bade gugupa nya.
0: Mangga.
3: Tanun na melungsur ta Pak Gugum anu di gampang kahuritan. Oge ka bapak opa nu tos lami nembe naik deui.
0: Leres.
3: Oge teh hilap ka Ibu Ani nu di Cibato. Oge ka Bu Ani nu di Ciomas.
0: Ajeun.
3: Mamah Maya. Oge ka Aba Jamin. Hatur nuhun cenggolanana. Bapak Sadit Baso anu aya di Cibeas hatur nuhun cenggolanana. Oge ka Aa sareng ka Teteh mah. Milujeng tugas nepi ka rense.
0: Hatur nuhun Bu Ati.
3: Kitu banyak teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kan nyuhunkeun lagunya.
0: Nyuhunkeun. Atos nyuhunkeun daun puspa Kang Atep. Ibu Ati.
4: Bu Ati di Cimana coba?
0: Jas singa.
4: Jas hujan.
0: Mantelnya. Di sepangkerena Ibu Ati.
4: Tapi deh Cobi.
0: Cobi ayah saha.
5: Cobi ayah saha. Cobi ayah saha.
4: Halo.
0: Halo. Di alitan heula Diona.
5: Di alitan heula Diona.
4: Kata napi tebih di radio.
0: Mohon.
4: Halo.
0: Halo, halo penggeran, sepertinya Pak Eko ini. Pak Eko nya mohon.
4: Mas Fikri udah tahu.
6: Abdaun hulhai ngagubrai ka Jomantara. Arek di alitan ku ieu di ieu lebar itu di yang dipotong kena lama radio nanti. Ini iya weh di tebihan.
0: Tebihan ya mohon.
6: Iya badai ya badai nanti nyuhunkan kawih kango minggu payun mah.
0: Mohon mangga.
6: Iya kawih nanti anu tadi di iya kan tengen manglek.
0: Manglek.
6: Sa manglek. Nuh ayah nama nanti teh. ke bagian airnya.
0: Aya, ke kedap.
7: Cobi pemandutan awanta.
0: Keperihatenya.
6: Keperihate.
0: Keperihate.
7: Ayo ngau teh, tini. Teh kasar.
6: Lawan lagungan.
0: Mohon eta keperihate.
6: Nah, ini bareng ya lah bareng gupai gupai.
0: Mangga.
6: Di iya ka ka ba opa teteh
7: campaka
6: panana dukat geus kitu itu bah jamin nu teh pang payuna teh anu lamin ieu teh geuning bah jamin di mata di Gunung Mulia nya di mana
0: mohon Gunung Mulia
6: nah di Gunung Mulia geus kitu itu panana dukat teh nenti teh neni dikumkeun we ka sareana aik kang ieu mah ka Kang Atep sapara kanca mah diieukeun we nanti hatur nuhun we nya ka diieukeunana
0: sami sami
7: eta Pak Eko teh kamari teh nyuhukeun lagu campaka
0: campaka nya
6: teh campaka nya
0: teh
6: campaka anu di mana tah kitu
7: iya iya swanten degu degung teh nanti ibu nini Meida
0: mohon teh nini Meida iya iya nak
7: campaka umumnya sareh campaka
6: campaka dina warna degungan pun tawon teh
0: mohon degung degung
6: sakitu nya
0: waalaikumsalam
6: hatur nuhun assalamualaikum
0: waalaikumsalam
7: campaka pada degung
0: parantos tilunya teteh
7: tilu sok atuh kana
0: bade
7: WA
0: mohon Austin WA na orang buka heula kunci na Kang Ate
6: mohon
0: di gemboknya di kunci di gemboknya
7: mohon WA na di gembok
0: sumpingna ti Pak Guru Dimiati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam
0: abdaun ruhai ngajumantara ahai lujeng wengi Kang Ate teh aja tini teh nining damang sadayana alhamdulillah Pak Guru Dimiati sareng Ibu Iyam di Cepak Nangka napangan kangge Bang Black di Pasar Kemis Abah Jamin di Gunung Mulia Abah Nana Dukat di Pasar Rebo Akiyadi di Jonggol Kang Ming di Setu Bekasi Abah Engkus di Rancabogo Abah Oyon Abah Toto Abah Sadit Baso di Cibeas Oge kum kasadayana paniten Abdaun ti Propat RRI Jakarta aturan mugia sadayana Aya Dina Ginanjar Kawilujengan kalian sehat walafiat spesial amin. Kanggo numancen tugas mugia sarehat salamina amin kawih nama sesah hilapna Persi Jaipong
7: sesah hilapna
0: hatur nuhun mangga dikantun wassalam
7: teras deh disahat
0: teras aya deiti Ibu Ani di Ciomas Bogor
7: Ibu Ani ujung wangi
0: assalamualaikum abdaun ruhai ngajomantara akang teteh kumadamang syukur pami damang ma hoyong ngegupai kangge kasadayana paniten bade nyuhunkeun lagu Anjeun ti Rapli Sunandar Sunaria spesialna kanggo akang sareng teteh wilujeng tugas dugi katuntas lajeng aya Bang Black di Pasar Kemis mindo Bang Black mah pengalan Pak Haji Suwanda mendalam amatnya abdi mah acan dilahirkeun
7: tahun 55 etanya
0: cekap lah Kang Atep
7: cekapnya hatur nuhun kanggo panitian tos mahirannya alhamdulillah saya urang lajengkeun deui kana lagu
0: kana lagu
7: salajengna ieu Bang Black hoyong cinta nugelis wantena Ibu Emi Nurhayati dilajengkeun pamundutna Aki Adi hoyong beger pakokolot hiji deui panginten dua bilanya dua bilanya cinta nugelis pamundutna Bang Black sareng beger pakokolot Aki Adi jonggolnya mangajengakeun dijeng ngadangkeun

0: Adi ngareng kenek kata ku begir pakokolot mah.
1: Mohon atuh.
0: Ai begir pakokolot anu kumaha teh ini?
1: Ai panu. Anu geus kabarakalina.
0: Sanes teu sabarakalina. Tos sepuh oge masih begir keneh wae.
1: Wae.
0: Eta mah teh teka etang. Tapi begirna di dieu lain begir nafsu, tapi begir teh ku kanyah ka dideui. Ditumplekeun kitu ka ade.
1: Ka saha? Ka
0: nya ka istrina.
1: Ka istrina. Alhamdulillah pami ka istri namanya.
0: Istri batur maksudnya.
1: Kang Fikri, angguk-anggukannya.
0: Mas Fikri itu ngerti. Soalnya dulunya kuliahnya di Bandung. Jadi kita ngomong apapun dia ngerti.
1: Ngerti ta, Mas?
0: Tidak semua ngerti.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu lagu teh aya balik moal ngiriman moal pamundut na bagus rasta. Aya peuting nu urang ti Teh Neni, aya ayun ambing pagogom. Aya Ki Ardasim, Kang Jamal, Buah Ngora, Pak Pikri haritanya. Terus Mojang Priangan ti Ibu Umi, Asatos Tepang ti Kang Rian.
1: Sareng Pandang.
0: Sareng Pandang. Aya Campakan ti
1: Pak Eko. Pak Eko.
0: Mudah-mudahan sadayana tiasa ka pidangkeun nya. Kayak orang acak lagu biasanya diacak di dirinya. Di sapengkeureun tadi anu telepon tadi tiasa terakhir teh nya sareng WA mangga. Diantos ngebadeng geringan di acara Abdaun di 021-350-4510 atanapi di 0812-112-4928. Nah, alhamdulillah kamari teh
1: kumaha kang teh
0: di Banten teh dalam rangka non teh gitu teh hari jadi pengintanya
1: hari jadi ada,
0: aya festival dalang anak di Banten ai nami tema nanti dari kawah Candra di muka generasi menuju atraksi wisata budaya. Bapak Dr. Wawan ajennya aya Kang Rohendi. Inten regenerasi adalah salah satu persoalan paling menentukan dalam kelanjutan kebudayaan.
1: Eta
0: sebuah tradisi tidak akan hidup hanya karena diwariskan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi harus dipelajari, dipraktekkan, dikembangkan, diberi ruang ekspresi, dan dipertemukan dengan generasi yang baru. Saya pisahnya tema na dina acara puncak festival dalang anak 2020 genep anutos kamari berlangsung ngete kaping 4 Oktober minggu kamari di Plaza Aspirasi KP3B di Kota Serang.
1: Kumaha antusiasna kang
0: antusiasna saya eteteh mempertemukan pemerintah, organisasi profesi anu maestro oge, para seniman, komunitas, aya masyarakat oge, utamina generasi muda sareng lonte masyarakat dalam anu sami sa ekosistem dina kebudayaan. Nah, ternyata peran penting festival teh relevansina teh wayang teh teu cukup diselamatkan dari kepunahan, tapi wayang itu harus diwariskan, dikembangkan, dimanfaatkan, diperbaharui di dalam ruang hidupnya, dipertemukan dengan generasi baru supaya bisa bermanfaat gitu. Kemargi dengan adanya dipertemukan generasi baru teh dapat memperluas manfaat sosial, pendidikan, budaya, pariwisata serta ekonomi. Nah, itu teh 8 dalang.
1: Alhamdulillah. Anu ngiringan.
0: Dina festival dalang 2020 genep nu aya di Serang, Banten. Kategori umurna teh nyaeta 5 dugi ka 8 tahun.
1: 5 tahun tos tiasa.
0: Kategori A, kategori B na anu ti 10 dugi ka 15 tahun.
1: Lucu amat ya kang Ate 5 tahun ngadalang.
0: Iya, lucu ayeuna mah seueur anu TK geus terus diajar ngawayang.
1: Diajarnya
0: janten di usia dini sudah diperkenalkan sama kesenian teh. Karena di kapungkur mah urang keur jadi di gadget di itu teh seueurna pan baru dak ayeuna mah tos ieu teh ti budaya luar. Padahal perkenalkan dengan wayang. Wayang itu biasa diperkenalkan ku penokohan kan. Aya karakter cepot, dawala, garing gitu.
1: Ayeuna mah murang kali ayeuna mah resep kana game Kang Ate.
0: Tapi tenan upami game na eta bermanfaatnya. Kamu ayeuna mah tos aya AI. Aduh, apapun bisa dilakukan. Urang nuju tiluan kieu bisa jadi 1000.
1: Dipermudah Kang
0: Ate. Asal ulah duit 1000 jadi 100 juta. Aur, ge disebutkeun na teh naon?
1: Menang naon ta?
0: Menang naon ta?
1: Menang nyawer.
0: Hayu urang tampi deui kanggo ka para paniten mangga anu bade ngiringan dina acara Updown. Biasa telepon ngalangkungan 021-350-4510. Updown ieu jeung wengi.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abah.
3: Abah Nana.
2: Ya teteh nih cukup bro ngobrol kene golek.
0: Teh iya mah informasi anu parantos dilaksanakeun kamari di Serang Banten. Tapi info ti Abah mah kumaha Indonesia juara henteu di dinya.
2: Puguh-puguh. Kumahai darah mangsa dayana.
1: Alhamdulillah. Sari.
2: Unisa leger Kang Atep mukomo.
1: Atep mah bahagia.
0: Segerna aja.
2: Ini dan ini.
1: Alhamdulillah.
2: Emang saleres nama bola teh. Ya teu kalebet lah kena Abdaun mah. Cuming. Bagi warga negara.
1: Leres.
2: Apalagi di hadir yang Bapak Presiden. Uga gedugna bola sadunya urang kurup eseh gitu. Urang bisa istilahna mah kenging naon lah. Janten Johan juara aja nanti kitanya.
0: Johan.
2: 78 tahun ngantosan
0: tuh. Tahun 81 sorona teh nya.
2: Aya paling pemain terlebat mah duga genep atau napi 7 pelatih itu.
0: Pan nyohon
2: yang tosan. Gagal melulu mohon pan di zaman Rodmila saha tanya Redil
0: Pat Peter White eta Roger Mila mohon
2: nyari usulah gitu mengiyel ngatep masalah iya nu main pan nyebar ule gitunya tetep kan seur kadang-kadang ari manusia teh kitunya aya wae kitu cenah pedah wae bule aya salah sama menurut Abah mah nya punten ya
0: kumaha kok pamanak Abah kumaha
2: da coba wae tingali dina waktu ngalagukeun lagu Indonesia teh pararaseh
0: paseh
2: teu aya nu balem kitu paseh basa nantulah ngalagukeun lagu Indonesia ranya teh tadina mayana teh pan leres meni ampun istilahna mah istilahna meni sieun eleh teh hayang ngagungkeun bangsa na teh
0: ngorbankeun jiwa raga
2: dina waktu kenging dina waktu jadi juara sareurik narangis kitu nya nah eta jadi ulah teh urang teh ulah nanti lah
1: ulah
2: gitu sami
1: lah perjuanganna
2: untuk menjadi warga urang teh berat ya sedang berat milihnya mikir gitunya istilahnya nungunkan petunjuk di saat itu orang harus itu yang jadi orang Indonesia ini dengeran aja coba itu berkorban atas gitu ya
0: iya atas bisa mbak jantan
1: ngedukung bisa
0: bentuk merasa sudah jadi orang Indonesia
1: memiliki Indonesia rasa memiliki
0: jiwa kepahlawanan aja dan dibela teh kan sanes pribadi tapi
1: negara
0: bendera negara Garuda burung Garuda
2: hayang nganggungkeun hayang mengharumkeun bangsa bangsa turunan anak gitu.
0: Dan alhamdulillah kan bener sadunya ayeuna teh nah kumar-kumar di
2: ari urusan bulen tu bulen mah Prancis oge nu maen hareudeung
0: berarti Abah setuju ayana diaspora gitu. Kumargi masih keneh turunan teh Nining. Jadi aya turunan ti anu ti Medan, aya anu ti NTB ta Emil Audero ti NTB
2: Nusa Tenggara. Tong NTB Kang eta Ciperna. Eta kan ramana nonton Pak Mulyadi
0: urang Surabaya. Namé lagi Mulyadi.
2: Bapak urang Surabaya tuh kurang Bandung
0: lah. Eta ge Mulyadi. Oleh Romini ge ramana nonton.
2: Oh,
0: oleh Romani Atep Gunawan.
1: tetep rupina mah pangaruh tina eta nu kili-kili teh ya eta. Jadi membawa pengaruh baik bukan gitu.
0: Aduh, jelang karena bola helanya bentuk apresiasi orang Bapak Presiden G kemari ngaluhannya. Nuhun bah, mohon.
2: Hari abah mah kemari mah nonton di Paruman, hirupkeun di Paruman, hirupkeun.
1: Kesarut jengkang ATM.
0: Oh gitu. Abah ku gitu.
2: Terang nama di anjing di radio.
0: Oh, hari abdi
2: radio TV.
0: Abdi ge sami bah. Hirup TV teh kadang mati, hirup mati.
2: Ais persoalanna, Adi abah mah lihat begitu nomor nomor 1121 atas Paruman lah.
0: Oh, udah. Ari abdi mah TV-na paehirup-paehirup teh saya sedeg-degan bah. Oh, si oleng mati lampu eta lampu.
2: Mun. Anu,
1: listrik eta kan bayar segalanya.
2: Atur nuhun tadi Pak Haji Suhandanya terus Mairan ngawakilan urang sadaya Mairan. Terus aya deui nu penting ngatep tadi nyaros tadi pan arpanitan teh benten termasuk abah ye. Kunaon abdaun ngomong-ngomong bola tapan benten karakterna. Nu si ieu mah kieu, ki adi mah kieu.

0: supaya pendengar saya bahagia.
1: Iya, harus.
2: Bagaimana caranya supaya audiens teh, pendengar teh, panitia teh berbahagia. Punah bahaya siaran ieu. Nyanu panjang-panjang teuing nyakeun we anjing-anjing we deh. Panjing mah ulah nyapanya ayeuna mah mangga. Ayeuna pondok teuing, Pak. Pondok teuing teh panjing teh keudik. Asa kita we lah haturunon ari ngagupain mah kasadayana wae. Hidup PSSI, hidup bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh Ari Sapuhu mah sakedeki patri. Eta teh. Datang it kitu kieu kumaha Ais pangampih.
1: Beres pisan.
0: Ku Ais pangampih, pangampih dieureunkeun nya eureun dipajukeun.
1: Aya tadi kinu diteureun teureun-eureun
0: kana teh. Aya. Henteu kan teh kaieu lanjeunanan teh ka kulantaran terlalu asik ngagupai gitu. Tapi teu nanon eta bentuk
1: kecintaan,
0: kecintaan
1: acara abdam.
0: Pokona itu bentuk kecintaan sadayana lagi nya. Mun aya nama panginten tos pada terang, oh geuning seueur pendengar panitian kene anu aya di pangkeun. Tapi anu jelas mah mangga upami bade ngagupai oge mangga. Komo upami mairan dina tema setiap bungi Rebo aya acara abdaun teh aya bentukna apresiasi. Henteu oge yos teh nana. Bade ngomongkeun bola salamina ge mangga. Aduh, atur nuhun Bapak Nana Dukat. Di sepengkeren Bapak Nana Dukat mangga di 021 350 4510. Aduh, kawato.
1: Tigu jubarnya.
0: Tigu rawil sok deui. Mangga dicobi deui.
1: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibu Umi, selamat malam.
3: Sehat-sehat nak, Apep.
1: Alhamdulillah.
3: Wati, kenton salam.
1: Mangga.
3: Buat apa Haji Suhanda, Pak Andang, Aki Ati, Abah Jamin, Bapak itu siapa? Bapak siapa ya? Lupa.
0: Bapak siapa?
3: Nani aja tanggra ini ya sederhana sehat-sehat semuanya itu aja Sabtu Luhun. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi.
0: Ibu Umi itu minta lagu Bojang Priangan.
1: Bojang Priangan ya.
0: Teteh WA.
1: Mau coba ini awaskan.
0: Apa minta iya ya lagu itu
1: terus kerja. Berarti awaskan tuh teh hajat ini. Cok mangga teh ini. Kurang awaskan sumping nanti Aki Adi di pondok ini.
0: Aki Adi.
1: Assalamualaikum. Punten sampurasun Kang Atep. Teh hajat ini teh nining lu jengungi abdaun ruhai ngajumantara. Gitu kan Aki Mas. Aki Adi si heeh. Punten Aki pangmuterkeun lagu kanggo serasa payu.
0: Tadi atas bagere pekokolot padahalnya.
1: Atos dikintunkeun ka Pak Endang di Cipenjo. Teras Kak Abah Suhanda di Lebak Maja. Oge Kak Abah Engkus di Ranca Bogo, Ciamis, Abah Oyun sareng Ambu, Abah Toto sareng Ambu di Lapang Kubang, Pak Edi Otong di Gunung Sindur, Pak Guru Dimiyati di Cepak Nangka, Abah Jamin di Gunung Mulia, Bang Blek sareng Teh Ati, Kang Fikri di Jasinga. Teras Teh Neni di Cariu, khususnya Kakang Atep sareng Teh Nining, Teh Ajatini mugi dipaparin sehat.
4: Amin.
1: Lajeng aya Pak Nur Opik di Pagedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abdaun ruhai ngejreng ngajumantara. Bila jengungi Kang Atep, Ambu Nining sareng Ambu Tini, punten nyimak wungkul, sabari ngantosan nu meser.
1: Saha eta teh?
0: Ti Panur Opi.
1: Oh, Panur Opi, pake tangannya.
0: Margi masih icalan.
1: Oh, icalan naon Panur Opi tehnya?
0: Hatunun Panur Opi mugia sing barokahnya. Laris manis icalanana. Teras oge aya Paman Mida di Ciampea.
1: Halo Paman Mida.
0: Paman Mida mah mung assalamualaikum. Paman Mida di Ciampea Bogor ngiringan hadir.
1: Hadir. Nuhun Paman Mida.
0: Rupi nama cekap Kang Ate.
1: Ayeuna urang kana lagu pamungdutna bagus rasta pembis engal damang nya. Hayang balik moal ngiriman ngiriman moal. Rasta neni hoyong peuting nu urang. Oge pagogom di jampang cikahuripan. Hayang ayun
2: amin.
1: Mangga urang keur ulongkeun wae nya. Pamugi ka tampi ku sadayana paniten. Sak sabari ngajeng jehe. Mang. Atanapi nangkarak, atanapi nangkuban. Prung.

0: Aduh, si bungsu Bandung ayun ambing. Lamun geuna Pak Gogom atau tadi peting orang teh Neni sareng Abah Agus Rasta nya. Mm-hmm. Kiriman moal. Urang tampi deui teteh. Masih kena aya waktu mangga kanggo kapan teh? Anu bade ngiringan dina acara Abdangun masih ana aya waktu di 021-350-4510. Halo, Abdangun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampura.

0: Mohon abah.
1: Kumaha dara mangsa dayana. Alhamdulillah syukur upami dara mang mah. Kitu tak abah oge alhamdulillah. Neme uih biasa ya kabagianan kene ya alhamdulillah ya.
2: Tadi laguna mah pasti payun tadinya ya. Abah Sobari laguna pasti payun ka waas tadi.
1: Aduh, atuh leni sesaan.
2: Kemah upami Abah Sobari mah kurang tadi panungtungan.
0: Panungtungannya mohon. Ame kebagiannya.
1: Mohon atuh mohon. Atuh tengah wengi ki mah diayun-ayun atuh genahan
2: atuh tadi kayun.
0: Tibra.
1: Nuhun atuh tos diputarkeun lagu Abah gitu. Bali sana wis teu ngupingkeun oge itu itu tah
0: itu
1: malah Abah mah udah moal gintun-gintun atau sungi ya teh beusing anu digintunna beusing geus sarare gitu Abah moal gintun-gintun nekum we ka sadayana eta teh kamari teh bahkan deras sabenerna mah Kang Atep geus nebak
2: cau
1: putih dina terus nebak nang Kang Atep teh meureun teh ieu teh gitu.
2: Oke. Okay. Adiana mana teh aya?
1: Adiana insyaallah tinggal milih we teh mah hayang motor kah hayang mobil gitu tah.
0: Gitu
1: biayana teh ditanggung
0: sendiri. Anak aliran nya.
2: Yo, tenang.
1: Tak tinggal nebus gitu dah.
0: Gitu tah.
1: Gitu tah. Ieu mah atuh silaturahmi we sanaos geus katomperkeun ge gitu tah. Gintun-gintunna mah kum we ka sadayana gitu anu tos naraek ka tatap daun gitu tah. Uli ujang hiburan dina acara abdaun dina wengi ieu gitu tah. Asana teh antara rebo jeung rebo teh aya di antosan ngeuning kelami gitu.
0: Amin.
1: Atuh sakitu we teh Abah.
2: Oh, cek Abah.
1: Heeh, teh ka Kang Atep, ka Teh Hajatini, Teh Nining, hatur nuhun gitu. Hayu semangat ablaun gitu ka eta udara. Mohon tah sakitu nya.
2: Cakapnya
1: itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gitu tah.
0: Gitu.
2: Di sapengkeren Abah Sobari. Enggak. Namut ka Pak Ajo Abah Sobari hasna teh gitu tah. Atanapi tah gitu.
0: Dibalik.
2: Atanapi gitu tah. Halo. Gitu. Akhirnya orang kan lagu lain tanya.
0: Ada. Oh iya, lebat.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aki ya di.
0: Aki.
2: Kandiri pisan. Tau setengah 12.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aki.
3: Punten.
0: Mangga.
3: Mindo.
0: Mindo. So, mangga kalebet.
3: Asik. Mindo.
2: Kumaha? Kumaha?
3: Asik teh nganggo digital.
0: Sayanya Ki.
2: Say atau tos beda canggih.
3: Iya, Aki kan can dibutuhkan lagu.
0: Mohon tajan.
2: Tadi atos laguna.
0: Nyungkin lagu tajan.
3: Kamu kira kan wayang golek kena laguna Kembang Gadung.
0: Kembang Gadung.
2: Berarti wayang golek anu mungkin yang payun saya sedang anjing anjing atau saya siapkan.
0: Tajan Ki.
3: Ready.
0: Terputus-putusnya.
2: Nganggo digital jadi gitu terputus-putus. Hatur nuhun Mas Fikri. Kasian. Aduh, hapunten Aki Yadi, sana salah di Aki, tapi salah di HP.
0: Sinyalnya terputus.
2: Sinyalnya terputus. Hayena itu se- lagu itu sih kayaknya. Urang kana iheula. Karena lagu Ki Ardas Imbela nya. Pamundut nati Kang Jamal.
0: Kang Jamal.
2: Sareng buah ngora. Pamundut nati Pak Fikri Jasinga. Mas Fikri dulu aja ya. Ki
0: Ardasim.
2: Pemandu Kang Jamal, serang buah ngora.
0: Tipa Fikri.
2: Tipa Fikri, Jasinga. Hiu ah, prung.

0: Teh Nining, Teh Tini.
1: Ampun Kang Atep.
0: Tos ngalenggut. Paniten oge aya anu tos ngimpe. Aya nu cenghar kene.
1: Aya.
0: Aya di cenghar kene. Abah sebari oge sami nya. Sadayana ge masih tetap manco ngalangkungan perempat dari Jakarta. Hatur nuhun Pak Haji Yeye anu nuju manco di Bogor baktos di abdi sapara kancanya. Salam baktos ka istri naknya anu aya di Bogor ayeuna nu jadi candak ka diheula
1: di studionya. Mundut lagu
0: sareng lagu
1: teh hayang amplop biru.
0: Oh, amplop biru.
1: Gitu. Muhun, sakabeh teh abdi mah hayang lebetna we anu biru gitu.
0: Aduh.
1: Oh, kanggo Minggu Payun nya.
0: Payun nya
1: dipindakeun heula.
0: Kanggo Pak Haji nya. Teteh. Teh karaos urang macang krama di Jomantara. Sekedap deui 20 menit tahu 12 gitu. Muhun. Tos nyerelek lagu kedah kasanggakeun ieu teh aya lagu Mojang Priangan pamundutna Ibu Umi aya asa tos tepang Kang Rian Roy sareng Pak Andang si penyo nya aya Campaka Pak Eko.
1: Pak Eko
0: mudah-mudahan tiasa kapidangkeun ti luar nananya simkuring sapara kanca sejak lumung surti Jomantara walagri lemah cai
1: waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permios.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa, 6 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ditemenin lagi bareng sama Bang Arif sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Rukhain Mughlar LCME. Kita akan mengangkat tema pagi hari ini adalah jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini, membangun budaya literasi. Itu yang jadi tema kita, membangun budaya literasi. Abang Po juga bisa ikuti obrolan selengkapnya di jam 9.15 bersama dengan Mpok Dita Sabariah, founder dari literaclub.id ya, yang akan berbincang bersama kita selengkapnya. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Opik dengan Tersenyumlah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 72 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Ruhain Mukhtar LCMA, kita akan mengangkat tema Jangan Kehilangan Allah di Tengah Kesibukan Dunia, ya. Jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Assalamualaikum Ustaz Ruhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
2: Alhamdulillah. Pak Ustaz, hari ini kita membahas tema Jangan Kehilangan Allah di Tengah Kesibukan Dunia, Pak Ustaz. Kalau kita lihat di tren hari ini ya, kayaknya sering banget kita dengar orang, aduh saya sibuk nih, aduh saya gak ada waktu. Itu jadi kayak udah sering banget kita dengar gitu dari seseorang ya. Sebenarnya kadang nih kita kekang pada kalimat-kalimat sibuk, nggak ada waktu, lalu kemudian kita terjebak pada pemahaman bahwa orang yang bekerja keras mencari nafkah dan orang yang tenggelam dalam kesibukan dunia kemudian melalaikan hal-hal yang lain, ini jadi sesuatu yang jadi semu begitu Pak Ustadz ya. Batasan antara bekerja keras mencari nafkah dengan tenggelam dalam kesibukan dunia itu sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz, supaya kita nggak kehilangan arah dan juga nggak kehilangan Allah gitu ya Pak Ustadz. Apa yang mesti diperhatikan ini Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Ruhain.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suara budaya Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambok yang dimuliakan Allah, kita hidup pada zaman ketika hampir semua orang sibuk. Sibuk bekerja, sibuk berdagang, mengajar, belajar, mengurus keluarga, mengejar karir, membangun usaha, dan lain sebagainya. Kesibukan itu sendiri bukanlah dosa. Islam tidak mengajarkan umatnya meninggalkan dunia. Kita diperintahkan bekerja, mencari rezeki yang halal, menuntut ilmu, membangun keluarga, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Yang berbahaya adalah ketika tangan kita sibuk dengan dunia, lalu hati kita kehilangan Allah. Kita masih memiliki pekerjaan, tapi kehilangan ketenangan. Memiliki penghasilan, tetapi kehilangan keberkahan. Memiliki banyak teman, tetapi hati terasa sepi. Jadwal semakin penuh, tapi hubungan dengan Allah semakin kosong. Karena itulah, tentunya jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia. Apa yang dimulakan Allah, dunia boleh di tangan, tapi jangan menguasai hati. Oleh karena itulah Allah berfirman, Allah tidak melarang kita menjadi dunia. Allah justru berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtahi fima ataqallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Allah menyebut akhirat terlebih dahulu, baru kemudian dunia. Artinya, seorang muslim boleh kaya, boleh menjadi pengusaha, boleh memiliki jabatan, boleh membangun rumah, boleh mempunyai kendaraan yang baik, boleh mengejar pendidikan tinggi. Tapi semua itu harus mempunyai arah, membawa kita semakin dekat dengan Allah. Masalahnya bukan seberapa banyak dunia yang kita miliki, masalahnya adalah seberapa banyak dunia yang memiliki hati kita. Ada orang yang bertanya, ada orang yang hartanya banyak, tapi hatinya dekat dengan Allah. Hartanya menjadi jalan menuju surga. Ada pula orang yang hartanya tidak banyak, tapi kiranya siang malam hanya dunia. Dunia justru menuhi seluruh ruang hatinya. Maka, zuhud bukan berarti tidak mempunyai dunia. Orang yang meninggalkan dunia itu, justru dia harus mengisi dunianya sendiri. Ad-dunya fil yadi la fil qalbi. Dunia berada di tangan, bukan menguasai hati. Tentu berbahaya, atau bahaya terbesar bukan kehilangan dunia, tapi kehilangan Allah. Kita sering sangat takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Apakah kita pernah takut kehilangan kedekatan dengan Allah? Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, ayat 19 yang berbunyi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini tentu sangat dalam. Allah tidak mengatakan bahwa ketika seorang melupakan Allah, dia kehilangan pekerjaannya. Tidak. Bisa jadi pekerjaannya tetap bagus, hartanya bertambah, karirnya meningkat, tapi Allah mengatakan, فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ia tidak lagi tahu untuk apa dirinya hidup, tidak tahu kemana hidup ini menuju, tidak tahu apa yang sebenarnya dicari. Maka seorang juga bisa sukses menurut dunia, tapi tersesat dalam menuju akhirat. Abang-abang yang dimulakan Allah. Artinya jangan sampai kesibukan membuat kita lalai dari sholat kita. Salah satu indikator paling sederhana hubungan kita dengan Allah adalah sholat kita. Allah berfirman, Hafidhu ala sholawati wa sholatil usta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat usta. Dan berilah karena Allah dengan khusyuk. Jangan sampai kita mengatakan tidak sempat sholat karena pekerjaan. Padahal pekerjaan adalah pemberian Allah. Tidak sempat Ya, kita membaca Al-Quran karena sibuk, padahal waktu adalah pemberian Allah. Tidak sempat berdoa, padahal napas kita gunakan untuk bekerja pun pemberian Allah. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Kita minta rezeki kepada Allah, tapi ketika rezeki itu datang, justru rezeki tersebut buat kita menjauh dari Allah. Tentunya kita harus pandai berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya. Setelah usaha ramai, tidak sempat ke masjid. Kita berdoa, ya Allah, berikan saya kekayaan. Setelah kaya, semakin sedikit waktu untuk Allah. Jangan sampai nikmat yang kita minta kepada Allah justru menjadi hijab antara kita dengan Allah. Nah, Bapak ini melakukan Allah. Al-Quran menggambarkan orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis. Ada ayat yang sangat indah bagi orang-orang yang sibuk bekerja dan berusaha. Dalam surat An-Nur ayat 37 menyatakan, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yaghfuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi kuncang. Jadi Allah tidak mengatakan mereka tidak berdagang. Mereka berdagang, mereka berjual beli, mereka bekerja, ya, tetapi la tulhihim, tidak melalaikan mereka. Inilah prinsip seorang muslim, bukan meninggalkan kesibukan, tapi jangan sampai kesibukan meninggalkan Allah. Harta dan anak bisa menjadi ujian kelalaian. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan demikian, maka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini tidak mengatakan harta itu buruk. Anak juga bukan suatu yang buruk. Keduanya adalah nikmat. Tapi nikmat bisa berubah menjadi ujian ketika membuat kita lupa kepada pemberi nikmat. Kita bekerja keras demi anak, itu mulia. Tapi jangan sampai karena mencari nafkah untuk anak, kita dapat pernah mengajarkan anak mengenal Allah. Oleh karenanya, jangan sampai apapun kesibukan kita melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus terus ingat kepada Allah agar semua diberikan anugerah melimpah kepada kita semua. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rukain. Abang Pau yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124 928. Ada Ibu Siti Maisaroh dan juga Pak Haris ya yang ikut menyimak katanya. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cukup menyimak aja katanya Pak Ustadz kajian hari ini dan cukup mengaminkan apapun doa-doa baik yang Pak Ustadz sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz, Bang Arif. Oh baik, terima kasih juga Pak Siti dan juga Bang Haris ya. Pak Ustadz, ini Bang Ican Irmawan mengirimkan sebuah gambar, tapi saya belum mencoba melakukan penelusuran lebih jauh apakah benar ini kalimat yang diucapkan oleh Malaikat Jibril. Kalimatnya begini Pak Ustadz, ada sebuah gambar, ada tulisan Arabnya, lalu kemudian ada tulisan Latinnya, pesan Malaikat Jibril. Kalimatnya begini, hiduplah sesukamu tapi ingat kamu akan mati. Nah, saya belum berupaya ini karena baru saja masuk ini pesannya. Ada kalimat hiduplah sesukamu tapi ingat kamu akan mati, begitu ya. Terlepas dari ini benar atau enggak gitu Pak, pesan yang disampaikan Malaikat Jibril atau bukan, tapi setidaknya yang ditanyakan oleh Bang Ican adalah apa makna dari kalimat ini sebenarnya Pak Ustaz? Hiduplah sesukamu tapi ingat kamu akan mati, begitu Pak Ustaz.
3: Ya. Abang-abang yang dimuliakan Allah, ya tentu mungkin saya menggambarkan ya apa yang disampaikan tadi, kalimat hiduplah sukamu tapi ingatlah bahwa engkau akan mati. Ya tentu sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa makna yang terungkap di dalam kalimat itu memang ada sebuah nasihat ya malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kira-kira di dalam riwayat Al-Hakim misalnya menyebutkan ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal man syi'ta fa innaka madsyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah sukamu, sungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa yang engkau kehendaki, sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sukamu, sungguhnya engkau akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Nah, artinya hiduplah sukamu bukan berarti Allah membolehkan manusia melakukan apa saja tanpa batas. Kalimat itu justru merupakan peringatan yang sangat kuat. Silahkan memilih bagaimana engkau menjalani hidup. Tapi ingat bahwa setiap pilihan mempunyai ujung dan pertanggungjawaban. Kita boleh mengejar kekayaan, tapi suatu hari kekayaan itu akan ditinggalkan. Kita boleh mengejar jabatan, tapi suatu saat jabatan itu akan diberikan kepada orang lain. Nah, artinya ada kalimat penting, fa innaka mayitun, sungguhnya engkau akan mati. Nah, kematian bukan dimaksudkan untuk membuat orang seorang muslim takut melayani kehidupan. Justru kesadaran akan kematian membuat kita tahu bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Itu begitu.
2: Baik. Jadi sebenarnya ada kalimat lengkapnya gitu ya Pak Ustadz ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau juga akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Artinya sesukanya itu artinya ya tinggal pilihan kita. Kita mau menikmati hidup dengan penuh maksiat, maka kita juga akan mati dalam keadaan yang mungkin tidak akan baik-baik saja. Ketika kita juga berbuat sesuka hati tanpa memperhatikan orang lain, melanggar hak orang lain, melakukan kejahatan, korupsi, zalim dan lain sebagainya, ya nanti akan ada balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan, begitu ya Pak Ustadz ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Baik, jadi memang benar bahwa ada tiga pesan Jibril. Kalau yang saya nggak salah, ini pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Pak Ustadz ya.
3: Iya.
2: Mengenai kepastian kematian, ya seberapapun panjang umur manusia, pada akhirnya akan menghadapi kematian. Dan kepastian berpisah, jadi segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini semuanya sementara, mau itu harta, pasangan, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Suatu saat akan kita tinggalkan dan kita akan berpisah. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban amal perbuatan kita. Setiap perbuatan baik dan buruk yang dilakukan semasa hidup pasti akan mendapatkan balasan di akhirat, begitu ya Pak Ustadz. Kalaupun kebaikan kita tidak Allah berikan atau tidak Allah balas di dunia, insya Allah itu menjadi tabungan kita di akhirat, begitu ya Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian ini Pak Ustadz, kalau misalnya kita bicara ada istilah kalau bisa kita hidup itu, dunia itu ada di tangan kita, akhirat itu di hati kita. Nah, kenapa kemudian menjaga keseimbangan ini terasa berat ketika misalnya kita dihadapkan pada tuntutan kerja, ya, urusan bisnis, atau bahkan urusan rumah tangga gitu ya. Pengennya sih dunia ada di tangan kita, tapi akhirat di hati kita. Yang terjadi justru malah dunia yang ada di hati kita, akhirat nanti aja gitu ya. Urusan nanti gimana. Nah, bagaimana kemudian Islam sendiri memandang orang-orang yang menghabiskan seluruh energinya untuk urusan dunia? Alasannya katanya ya hidup di dunia cuma sementara, mumpung sementara dinikmatin sepuas-puasnya gitu Pak Ustadz. Nah, gimana tuh Pak Ustadz?
3: Ya, ya Bang Boy yang belakang Allah, ya tentu ya dunia di tangan, akhirat di hati. Ya ini tentu sangat baik ya untuk menggambarkan sikap seorang muslim terhadap kehidupan tentunya. Selama dipahami dengan benar. Ini bukan semua memaknai dari semua yang tadi sudah saya sampaikan dalam Al-Quran maupun sebuah hadis ya. Bahwa jadikanlah itu mungkin sebagai ungkapan hikmah yang maknanya sejalan dengan banyak ajaran Islam tentunya. Dunia di tangan bukan di hati. Dunia di tangan berarti kita boleh memiliki dan mengelola dunia. Tapi jangan sampai dunia memiliki dan mengendalikan kita, yang tadi saya sampaikan tadi itu. Artinya ya seorang muslim boleh kaya, punya usaha besar, punya jabatan dan apapun. Islam tidak mengharamkan semua itu. Tadi yang saya sampaikan bahwa wabtahi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian di duniamu. Nah, tentu ayat ini memberikan keseimbangan yang indah. Akhirat menjadi tujuan, dunia menjadi sarana. Jadi Islam tidak mengajarkan tinggalkan dunia supaya menjadi orang soleh, tapi lebih tepat, kelolalah dunia tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupmu. Jadi, kalau kita berbicara akhirat di hati, itu berarti ketika seorang membuat keputusan, ia selalu mempertimbangkan apakah Allah ridho. Ketika berdagang, bukan hanya bertanya berapa untungnya, tapi juga halal atau haram. Ketika mendapatkan jabatan, bukan hanya apa fasilitasnya, tapi juga apa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang sebetulnya harus dikorelasikan, disinkronkan ya. Karena tentu orang kaya tidak otomatis cinta dunia. Ini juga penting dalam kita memahaminya. Dulu Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang luar biasa, tapi hatinya kepada Allah. Nabi Yusuf punya kedudukan penting dalam pemerintahan, tapi kedudukannya digunakan untuk kemaslahatan. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan besar, tapi kekayaan mereka menjadi jalan sedekah dan perjuangan. Jadi masalahnya bukan berapa banyak dunia yang ada di tangan kita, tapi berapa dalam dunia masuk ke dalam hati kita gitu.
2: Baik. Iya, dari kajian kita ini Pak Ustadz, mungkin kita bisa belajar bagaimana kemudian mengubah aktivitas duniawi kita yang sebenarnya itu-itu aja sih ya, kerja ya, terus kemudian bersama keluarga ya, ibadah dan seterusnya begitu ya. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan ya, baik di dunia itu diniatkan untuk ibadah dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kemudian kita meniatkan setiap apapun yang kita lakukan tetap berada di jalan Allah dan diniatkan supaya ini menjadi amalan, menjadi berkah pahala buat kita Pak Ustadz. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz?
3: Ya, abang-abang ini belakang Allah ya, dari tema jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia, itu kita mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak melarang manusia mengejar dunia. Kita boleh bekerja keras, membangun usaha, mencari kekayaan. Namun dunia harus tetap menjadi sarana, bukan tujuan utama kehidupan. Kita harus punya prinsip, dunia berada di tangan, sedangkan akhirat berada di hati. Ya tadi, artinya milikilah dunia sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya, yang Allah amanahkan kepada kita. Tapi jangan biarkan dunia memiliki hati kita. Sebab dunia akan ditinggalkan, sedangkan amal akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pesan yang terpenting adalah pertama, jangan berhenti mengejar dunia, tapi jangan kehilangan Allah ketika mengejarnya. Belajar, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika azan memanggil, ingatlah siapa yang memberikan pekerjaan dan rezeki itu. Yang kedua, ukur keberhasilan bukan hanya dengan bertambahnya harta. Ketiga, jadikan harta sebagai jalan menuju akhirat. Yang keempat, jangan menunggu tua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
2: Baik. Terima kasih Ustaz Nurhain untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Abang Pop pendengar yang sudah mengirimkan pesan ya. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi, dan juga Positif Maestro dan juga Bang Haris ya yang ada di Kalianyar Jakarta Barat. Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini ya, menjadi pengingat kita ya bahwa lagi-lagi karena hidup di dunia ini sementara dan di akhirat yang selamanya, maka janganlah kita habiskan energi kita dan pikiran kita untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi sebaiknya adalah waktu yang sementara ini dijadikan momentum untuk kita menyiapkan bekal hidup kekal nanti di akhirat, insya Allah begitu ya Pak Ustadz ya.
3: Ya, amin. Baik. Amin.
2: Terima kasih Ustadz Nurhain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والحمد

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14.

Abang Pos sebanyak 48 sekolah dan 20 RW di Jakarta Utara menerima penghargaan Adiwiata dan program Kampung Iklim atau Proklim pada Selasa kemarin. Penghargaan diberikan di ruang bahari kantor Wali Kota Jakarta Utara sebagai bentuk apresiasi atas usaha menjaga lingkungan. Kepala suku

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edi Mulyanto mengatakan, 48 sekolah meraih predikat Adiwiyata Pratama, sementara 19 RW di Sunter Agung meraih Proklim Pratama dan 1 RW meraih Proklim Lestari. Edi berharap pencapaian ini bisa mendorong sekolah dan masyarakat untuk terus membangun kebiasaan peduli lingkungan. Selain itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan suku dinas pendidikan wilayah 1 dan 2 untuk menggelar tantangan tobat ekologi selama 30 hari bagi sekolah yang belum berstatus Adiwiyata. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat sistem pendidikan untuk membangun budaya jujur dan bertanggung jawab. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, hasil indeks integritas pendidikan 2026 dari KPK menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan, termasuk sistem penerimaan murid baru yang lebih terbuka dan akuntabel. Hal itu disampaikan Abdul Mukti saat peluncuran indeks integritas pendidikan 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa kemarin. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto menyebut skor survei penilaian integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau naik dari 69,05 pada tahun lalu. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari. Hari apa sekarang? Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Barengan sama Bang Arif. Ya gak sendirian, sekarang rame banget di studio. Ya Allah, ada Rapi, ada Sinta, ada Fahrul. Anak-anak magang aja ini luar biasa. Sekalinya magang dikasih 4. Banyak banget ya. Ya Allah. Hari ini bakal banyak kabar-kabar baik yang ayo bagiin buat Abang Po ya. Tadi kalau di Abang Po udah nyimak tuh ya, di kabar berita jam 6 kita kasih selamat dulu dong buat 48 sekolah dan juga 20 RW di Jakarta Utara yang menerima penghargaan Adi Wiyata dari program Kampung Iklim ya, yang baru aja kemarin diserahin di kantor wali kota Jakarta Utara. Ini sebenarnya adalah bentuk apresiasi atas usaha menjaga lingkungan gitu ya. Jadi usaha kita warga ngejaga lingkungan itu gak sia-sia karena ada penghargaan dari pemerintah gitu. Itu juga buat kebanggaan kita ya sebagai warga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan ya. Dan dari hal-hal sederhana lah, misalnya kalau dulu ada selalu banyak ada imbauan buanglah sampah pada tempatnya, kebersihan sebagian dari iman. Kalau sekarang kan udah lebih ke sampah itu harus dipilah sebelum dibuang gitu ya. Jadi emang akan terus berubah gitu, akan terus berkembang program-program yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Buang sampah di tempat sampah ya, bukan buang sampah pada tempatnya, tapi buang sampah di tempat sampah. Itu harus tegas gitu, buang sampah di tempat sampah. Kalau buang sampah pada tempatnya, lah kalau orang itu mikir, lah ini kan tempatnya, ya udah sih buang aja di sini, di mana-mana akhirnya ya kan. Terus juga pilah-pilah sampah, kan dari Pak Pramono juga Gubernur Jakarta udah bilang sampah rumah tangga harus dipilah sebelum dibuang ya. Sampah yang kertas-kertas, kemasan plastik, sampah rumah tangga yang sampah-sampah dapur gitu ya, atau sampah limbah B3 yang berbahaya itu juga harus dipisahin supaya penanganannya berbeda gitu Bang Po ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan buat menunjukkan kalau kita peduli sama lingkungan. Tapi biasanya, nah ini lagi nih, kalau kita hidup ya Bang Po, dikasih banyak pilihan, itu kadang suka bingung gitu. Misalnya pagi hari ini ya, hari Rebo tuh biasanya adalah jadwalnya sarapan bubur ayam. Iya kan, hari Rebo itu adalah biasanya jadwal sarapan bubur ayam ya. Gak tahu, pokoknya udah kebiasaan aja kalau di sini gitu ya. Hari Rebo adalah jadwalnya sarapan bubur ayam. Selain hari Rebo terserah mau sarapan apa nih. Mau gak sarapan juga terserah ya. Tapi kadang urusan sarapan aja itu bisa kita bikin kita tuh jadi keder gitu, jadi bingung. Aduh, sarapan apa ya? Nasi uduk bosan. Makan tupat sayur udah dari kemarin ya kan, 2 hari berturut-turut makan tupat sayur. Makan nasi goreng kayaknya lebih enak kalau nasi goreng itu deket-deket weekend ya. Kalau nggak hari Jumat, Jumat gitu ya, Kamis Jumat itu deket-deket weekend. Kayaknya emang harus makan bubur deh. Tapi yang jadi pertanyaan lagi nih, buburnya bubur yang mana nih? Karena ada beberapa tukang bubur yang jadi referensi kalau misalnya sarapan. Mungkin di tempat Abang Bo juga ada ya. Jenis bubur ayam aja itu banyak banget macamnya. Ada bubur ayam Pemalang, itu bentuk gerobaknya tuh khas banget ya. Bubur ayam Cianjur itu juga ada. Bubur ayam Cirebon itu juga bentuk gerobaknya khas. Jadi ada dua tukang bubur ayam yang bentuk gerobaknya tuh khas banget, itu bubur ayam Pemalang sama bubur ayam Cirebon. Ya belum lagi bubur ayam Cianjur sama bubur ayam Sukabumi, itu beda lagi tuh. Ya kalau bubur ayam Cianjur tuh biasanya dia kuah kuningnya ada daun bawangnya tuh, ya kan. Terus dia pakai kerupuknya kerupuk putih yang ada pinggirannya garis-garis warna tuh ya kan, yang ada merah, hijau gitu kan. Itu tuh, itu kerupuk khas buat bubur Cianjur. Kalau bubur Pemalang pakai kerupuknya yang warna kuning ke apa agak-agak oranye gitu ya kan. Kerupuk dejek berarti itu ya. Warnanya oranye soalnya. Ada lagi bubur ayam Jakarta. Kalau bubur ayam Betawi itu dia pakai toge mentah biasanya. Itu beda lagi tuh. Itu baru urusan bubur Abang Po, ya kan? Ada lagi macam-macam, itu baru bubur-bubur Betawi. Belum lagi ntar bubur yang lain nih. Itu barusan bubur. Belum lagi nasi uduk, ya kan? Ada nasi uduk Betawi, ada nasi uduk Jawa, ada nasi uduk Sunda. Itu isian lauknya beda-beda. Baru urusan makan aja kita disuruh milih. Ini baru sarapan, bayangin Abang Po, pagi-pagi perut kita lapar, ya kan, mata masih ngantuk, disuruh milih makan apa ya kira-kira ya. Belum lagi nih, udah kelar sarapan, ya kan, atau sebelum sarapan deh, bahkan kita mandi. Mandi kira-kira mending keramas dulu apa sabunan dulu apa sikat gigi dulu ya? Kita pengen tanya nih sama dua bocah-bocah ini nih. Kalian coba dari bangun tidur nih kan pasti dihadapin sama banyak banget pilihan ya. Waktu melek mata ngapain dulu?
1: Aku.
0: Iya, ngapain?
1: Langsung mandi.
0: Langsung mandi. Eh, tar dulu itu kabelnya kayaknya tuh. Kabelnya. Nah, udah.
1: Yeah. Kalau aku baru bangun langsung mandi sih.
0: Langsung mandi. Oke, okay. Pas mandi milih enggak keramas dulu, sabunan dulu apa sikat gigi dulu?
1: Sikat gigi dulu.
0: Selalu begitu?
1: Iya.
0: Habis sikat gigi,
1: sabunan.
0: Sabunan baru keramas, tapi jarang-jarang.
1: Jarang.
0: Kalau perempuan gitu soalnya, biasanya perempuan kalau
1: pagi kalo, lagi.
0: Iya, kalau misalnya apalagi pagi kan, rambut lepek, kudu buru-buru berangkat gitu ya kan. Selalu rutin data sih gitu. Habis mandi pilih baju nih. Milihnya baju yang aduh yang mana ya bajunya ya? Kemarin
1: udah,
0: ini
1: udah disiapin malam.
0: Oh, udah. Udah tahu mau pakai baju apa. Oke, habis itu sarapan.
1: Enggak, sarapan di sini.
0: Sarapan di sini, tapi bawa bekal dari rumah.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Beli di sini.
0: Beli di sini. Nah, waktu beli sarapan dikasih ada pilihan enggak tuh mau makan apa ya hari ini ya?
1: Iya lagi. Tapi pas lagi malamnya antara beli lontong atau enggak beli nasi.
0: Oh gitu, pilihannya dua itu ya. Iya. Oke, sekarang kalau tapi kalau bubur enggak ya? Enggak terlalu suka makan enggak, bubur ya?
1: Enggak.
0: Oke, kalau Fahrul, dari melek mata apa dulu? Ngapain dulu biasanya ngecek handphone dulu dari Ayang udah dibalas belum WhatsApp-nya ya? Takutnya ada yang lupa itu namanya.
2: Biasanya ngelek dulu ya.
0: Hah?
2: Ngelek dulu.
0: Oh iya kan.
2: Pikirin aduh ini mau makan apa ya hari ini ya, mau ngapain lagi ya habis ini ya gitu.
0: Terus
2: ya paling setelah
0: mandi
2: udah
0: nih.
2: Mandi mungkin sabunan dulu baru yang lain gitu.
0: Oke. Terus
2: mungkin abis mandi
0: pakai baju ya, pilih baju nih.
2: Pilih baju.
0: Kalau kan Sinta kan udah dari semalam tuh udah tahu dia mau pakai baju apa besok.
2: Tuh. Kalau aku hampir sama juga. Apa namanya? Dari malam udah disiapin. Gitu.
0: Pakai baju bola. Siapa tahu ya kan.
1: Iya sih, bisa jadi sih. Kan gak ada yang salah ya.
0: Iya bang. Gak ada yang salah. Baca gak boleh. Boleh aja kali. Gak ada yang marah. Kayak Bang Ucup pakai baju bola kemana-mana. Oke. Udah nih. Udah pilih. Kalau dari rumah ke sini naik apa, motor?
2: Aku naik motor.
0: Naik motor. Ya. Oke. Kalau Sinta juga udah tahu kan dari rumah ke sini naik apanya udah tahu gitu ya kan. Udah enggak bingung milih.
1: Betul.
0: Nah, tapi pernah enggak ada di situasi pas lagi berhadapan di situasi yang aduh banyak banget pilihannya, mau ini, mau itu, segala macam lah gitu ya. Saking banyaknya pilihan malah bingung gitu. Aduh banyak banget lagi pilihannya, mau pilih yang mana?
1: Pernah ya? Lagi. Itu kalau lagi kita jalan-jalan. Kalau lagi misalkan beli makan nih.
0: Naik sepatu roda.
1: Iya. Bukan.
0: Nah,
1: bukan
0: jalan-jalan kan.
1: Jalan-jalan.
0: Kalau jalan-jalan kan naik sepatu roda.
1: Tapi bukan lagu arahnya.
0: Bukan.
1: Lebih ke kan cari tahu dulu nih di sosmed nih lagi kan lagi gempar banget yang namanya croissant.
0: Oh iya.
1: Yeah,
0: salt bread. Iya, salt bread itu kan ya salt bread ya sama sordo ya.
1: Iya, itu terus kayak ada di daerah Bogor itu tuh ada 3 tempat. Nah itu yang kita bingung adalah kita mau kemana dan tiga-tiganya sama menunya hampir sama.
0: Oke.
1: Okay. Itu sampai sekarang
0: sama teman-teman tuh.
1: Sama teman-teman kayak sampai sekarang kayak kemana ya yang antara 3 ini karena menunya sama banget.
0: Itu udah ngerencanain dari kapan?
1: Udah dari seminggu yang lalu.
0: Tapi sampai sekarang belum kejadian. Saking bingungnya. Sampai tahun depan gak berangkat-berangkat tuh.
1: Kayaknya iya deh.
0: Saking bingungnya mau yang mana.
1: Yang deket aja kita ke Blok M.
0: Mendingan kalian gambreng dah.
1: Kenapa tuh?
0: Ya gambreng.
1: Bener
0: ntar,
1: ya?
0: Iya kan.
1: Ada iya, kalau misalnya ada orangnya ada 4 orang gimana? Hah?
0: Ya gambreng, pokoknya tetap gambreng.
1: Siapa duluan yang paling
0: banyak? Iya makanya gitu. Ntar misalnya iya tinggal siapa yang duluan aja.
1: Iya sih,
0: yang menang ya udah kita ke tempat tuh. Gitu.
1: Oke, boleh-boleh saran.
0: Jadi pada puyeng ya kan?
1: Bener. Enggak gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya.
0: Iya. Kalau ngomongin salt bread ada satu makanan tradisional Chinese traditional salt bread itu yang favorit aja biasanya belinya di depan SD. Chinese traditional salt bread. Alias cakwe.
2: Iya. Itu mulai dari dulu.
1: Itu enak sih. Iya kan? Itu enak sih.
0: Kan asin.
1: Iya benar.
2: Apalagi sambelnya.
0: Iya makanya. Tapi ngomong-ngomong cakwe nih.
1: Kenapa tuh?
0: Kalian lebih suka cakwe yang bumbu kacang apa yang bumbu saus merah?
1: Saus merah.
2: Saus merah dong.
0: Belum pernah makan cakwe bumbu
1: belum
0: kacang ya?
1: Oh, ada.
0: Ada di depan SD di Petamburan sono no Tanah Abang.
1: Oh, kok dia rasanya enggak ada ya, Bang?
0: Enggak tahu, mana dia tahu.
1: Masa kayak baru dengar gitu loh ada apa sambal kacang gitu.
0: Iya, tapi dia bumbu kacangnya yang encer, bukan yang bukan kayak bumbu kacang pecel, buat lontong atau pecel gitu. Itu kan kental banget. Dia bumbu kacangnya encer.
1: Oh, okay.
0: Wow, itu enak banget. Oh, iya. Itu.
1: Itu harganya sama.
0: Sama harganya 2000-an apa ya? Sekarang sih 2000 ya? Itu pokoknya. Cuman masalahnya kan dia pagi. Nah, kita kan pagi siaran nih.
2: Iya.
0: Gak bisa kita beli.
1: Iya sih,
0: kapan-kapan dah.
1: Pas pulang emang udah habis.
0: Udah habis.
1: Oh iya, jam masih jam 10 loh.
2: Iya. Itu rame banget ya yang
0: beli. Jam 10. Kayak pokoknya kalau misalnya jam 10 lewat atau jam 11 masih ada, itu ibaratnya kita lagi beruntung aja.
1: Oh, gitu.
0: Dia cuma jualan pakai gerobak biasa, gerobak kecil di depan SD gitu ya. Pokoknya kalau Abang mau tahu Puskesmas Petamburan nah gitu.
1: Oh, di situ.
0: Jadi ada depan Puskesmas Petamburan lah gitu dia.
1: Itu tapi enggak sampai siang berarti dia.
0: Enggak.
1: Pagi doang.
0: Paling banter jam 11 juga udah habis.
1: Ya Allah,
0: itu. Iya, emang karena emang enak banget cakwenya kan.
1: Gede-gede, cakwe yang model gede-gede.
0: Iya, kalau cakwenya modelnya gede-gede udah udah gitu dia kalau udah dingin enggak lemes dia. Cakwe kan ada juga ya.
1: Iya, ada sih, ada benar-benar.
0: Kan sering nih kita dengar kata orang kalau ada orang nyender mulu lu kayak cakwe gitu. Kayak cakwe SD gitu ya kan.
1: Yang kalau yang gede-gede emang enggak lemes.
0: Iya, gitu ya kan. Lemes aja, lemes banget lo nyender mulu kayak cakwe SD kan gitu ya kan sering gitu.
1: Oke.
0: Tapi ini enak banget. Itu apa tadi tuh? Baru sampai mana tuh? Sarapan.
2: Sarapan
0: ya kan. Belum lagi pergi ke satu tempat. Mau ngapain dulu nih? Iya kan ke tempat wisata. Iya kan? Wah, bingung deh pokoknya banyak pilihan.
1: Kalau Bang Arif? Ayo enggak ada pilihan banyak tuh.
0: Ini sekarang lagi bingung nih.
1: Kasih sarapan.
0: Bukan. tanggal 10 besok itu kan kebetulan Ae ada kegiatan di Bandung, ya kan? Kegiatannya sih kegiatan pribadi. Cuman kayaknya dari kemarin kan Ae keluar kota mulu ninggalin anak istri gitu kan. Weekend kayaknya waktunya akhirnya habis buat kerja. Jadi kayak sekarang mau ngebayar nih waktu yang udah kebuang buat kerja kemarin. Ayo deh. Pas hari Sabtu kebetulan ada kerjaan juga tapi cuma sebentaran. Jadi kerjaannya tuh cuma hari Sabtu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, selebihnya kan santai gitu maksudnya. Sementara kalau udah sore pulang ke Jakarta kan males ya.
1: Iya,
0: mendingan besok pagi
2: namanya nginep.
0: Iya, pengennya kan nginep. Cuman kalau nginep sendiri kan kasihan. Ah, mumpung deket nih Bandung, bawa aja deh anak-anak gitu kan. Bawa juga mertua segala macam, sekalian juga silaturahmi ke keluarga. Nah, udah dihitung-hitung ternyata rombongan yang Ae bawa kan ada 8 orang total nih.
1: Banyak ya.
0: kalau pergi Ae sendiri aja kan mau nginep di hotel budget juga jadi gitu kan. Waduh, 8 orang nih.
1: Nambah nih budget.
0: Wah, nambah budget. Kalau budget enggak masalah dah. Yang jadi masalah nyali tempat nginepnya.
1: Iya sih benar.
0: Iya.
1: Dadakan lagi.
0: Mau enggak mau kan berarti kalau enggak apartemen, villa.
1: Betul,
0: kan gitu.
1: Betul, enggak mungkin hotel.
0: Iya. Dari kemarin nih dari hari Minggu
1: belum dapat.
0: Dari hari Senin. Itu nyari sampai sekarang belum dapat. Nyari yang di tanggal 10 sama 11 itu kosong. Udah.
1: Oh, kosong.
0: Jadi rata-rata adanya tanggal 9-10 atau enggak 11-12. Berarti 11-12 kan minggu Senin kan?
1: Iya, minggu Senin.
0: Lah yang ngapain?
1: Siaran siapa Senin?
0: Iya,
1: siaran siapa Senin kosong?
0: Susah banget nyarinya.
1: Oke.
0: Ya kan, sekalinya ada mahal banget. Pokoknya di atas budget gitu ya kan.
1: Sekalinya
0: dapat tanggalnya. Iya kan. Sekalinya juga ada, tanggalnya pas jauh banget dari tempat Ae kerja gitu. Aduh,
1: lumayan.
0: Repot juga nih.
1: Berarti itu sampai sekarang belum ada nih?
0: Sampai sekarang belum dapat.
1: Kalau misalkan sampai hari H gak dapet?
0: Gak mungkin sampai hari H, kita pokoknya hari ini harus dapat.
1: Oh, hari ini batasnya?
0: Hari ini harus dapat gitu. Mau ntar gimana pun, kalaupun misalnya terpaksa agak sedikit di atas budget nggak apa-apa. Jadi kayak okay, punya budget segini, tapi kalau misalnya masih di atasnya sedikit ya beda 100-200 ribu, ayo udah deh nggak apa-apa daripada kagak gitu ya kan.
1: Itu tuh kayak staycation sambil ya.
0: Iya, kemarin tuh waduh banyak banget nih, ada kali ikutnya udah ada 10 gitu ya. 10 villa sama apartemen. Ini okay, gitu kan. bagus, lokasinya bagus, kamarnya
2: lumayan lah ya.
0: Kecil.
2: Oh, kecil.
0: Okay. Ada juga yang apartemennya oke, okay, lokasinya bagus. Kasurnya dikit.
1: Kurang.
0: Masalahnya kan 8 orang
1: ya, 8 orang. Iya,
0: kan.
1: Ya,
0: kan enggak mungkin hotel, pasti nyarinya kalau enggak apartemen villa kan.
1: Betul. Nah,
0: itu nyari-nyari sampai ke daerah mana tuh? Dago. Oh, ya enggak apa-apa deh, Dago ke atas dikit gitu ya kan.
1: Emang di mana, Bang?
0: Apanya? Acaranya di daerah Cimbuluit. Cimbuluit ke Dago makan enggak jauh-jauh banget, deket kan. Itu nyari-nyari, aduh gimana nih ya. Sampai sekarang belum dapat nih. Lagi banyak pilihan.
1: Ke Bandung.
2: Jangan lupa.
1: Kemana nih, udah ada rencana makanan kemana gak?
0: Ya, kita masak aja di apartemen.
1: Jadi gua harus nyobain salah satu ini tau makanan Bandung.
0: Apaan?
2: Kupat tahu Bang, jangan lupa.
0: Kupat tahu sama Magelang.
2: Ada di Bandung, itu populer ya situ.
1: Ada itu kayak bakery-bakery gitu, dia shortbread. Itu namanya Bagelicious. Itu enak banget.
0: Oke,
1: nanti
0: kita coba ya.
1: Itu tempatnya kalo, estetik sih.
0: Kalau mau jajan kayak gitu jangan bawa rombongan, boncos. Kalau cuman berdua sama bini sih enggak apa-apa.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau bawa rombongan boncos kita masih kita beli satu doang yang 7 kagak makan.
1: Tapi harus wajib.
0: Itu
1: Bagelicious. Buat oleh-oleh.
0: Oh, emang udah niat gitu. Kayaknya kita bawa bahan makanan aja dah.
1: Jadi masak aja.
0: Maklum yang kita bawa kan nenek-nenek nih.
2: Oh iya.
1: Gak mungkin ya kasih bagel ya.
2: Agak ribet.
0: Agak bisa makan makanan gaul, kagak bisa.
2: Betul.
0: Iya. Paling banter carden.
1: Carden lagi.
0: Iya. Makan carden sama telur dadar.
1: Mie goreng.
0: Udah gitu apa lagi sih, iya kan?
1: Yang gampang. Pertama saya rasa sama ayam goreng.
0: Repot banget. Repot banget nginep di apartemen masak sayur asem. Beli sayur asem di ini aja supermarket
1: ya. Oh iya benar.
0: Itu iya, walaupun mahal sih satu kotak kecil.
1: 8 orang lu, Bang.
0: 25.000.
1: 8 orang.
0: Kita pengen nanya sama Bang Po ya. Kita tanya nih sama Bang Po pagi hari ini. Nah, ngomongin soal pilihan. Kalau misalnya Abang Po lagi milih sesuatu, ya, lebih enak dikasih banyak pilihan atau cuma dua atau tiga pilihan aja tapi jelas gitu ya. Misalnya tadi pilihan makanan, pakaian, tujuan liburan, transportasi kalau mau pergi, itu aja bingung tuh. Naik apa ya? Naik motor, naik mobil, naik bis, naik kereta, naik pesawat, ya kan gitu. Itu tuh banyak pilihannya. Nah, kalau Abang Po sendiri lebih suka yang mana? Banyak pilihan atau yang sedikit pilihan tapi jelas? Ye, ditunggu ya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenz Zekering Van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya.
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
0: Eh, Abang Empok,

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510, 0812-1124-928. Abang Po, kita ajak Abang Po buat memilih. Kira-kira mau pilih yang mana ya? Pilih telepon WhatsApp atau telepon studio? Kalau gitu ayo pilih telepon studio dulu deh kalau gitu ya. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Kabarnya gini nih.
0: Hai, kabarnya gimana Bang Hasan?
1: Ya kabarnya ini delay deh, jadi biasa.
0: Harus begitu? Gini. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya itu?
1: Tahu delay deh. Ya. Gitu, jadi ya biar ngobrol aja gini nih.
0: Iya
1: dah. Ngobrol dia sampai aja udah.
0: Iya
1: dah. Radionya mah.
0: Lagi ngapain sih? Keganjenan banget dengerin suara sendiri di radio, ngapain sih?
1: Iya, biasanya kan kalau kenalan kan begitu. Jadi ya sekarang mau udah dah, abaikan aja dah.
0: Iya.
1: Jadi apa tema tadi? Suruh milih apaan?
0: Suruh milih, Abang. Kalau misalnya kalau Abang sendiri nih, misalnya disuruh milih sesuatu apapun ya, Bang. Mendingan banyak pilihan atau pilihannya cuma 2-3 aja tapi jelas, Bang.
1: Ya saya mah milih yang pasti-pasti aja.
0: Apa yang pasti? Yang pasti adalah kematian, Bang. Di dunia ini yang pasti adalah
1: itu,
0: kematian.
1: Itu pasti
0: toh,
1: itu mah.
0: Abang mau pilih.
1: Siapa ke siapa?
0: Iya, kalau Abang mau pilih enggak apa-apa, duluan aja saya mah nyusul aja ntar-ntaran.
1: Enggak.
0: Ya. Lagian
1: belakangan gitu.
0: Enggak ada yang pasti di dunia ini. Apa yang
1: pasti?
0: Apa yang pasti? Gajian aja enggak pasti.
1: Siapa tuh yang gak pasti?
0: Orang.
1: Ya gitu ya. Kagak kagak dipinta kagak.
0: Iya
1: gitu, amat ya.
0: Tapi kalau Abang sendiri lebih mendingan pilih yang pasti-pasti aja.
1: Ya pasti-pasti aja. Kita mau ini ini misalnya kita contoh nih.
0: Contohnya apa?
1: Kita, contohnya gini. Lah kita nyari Gojek gitu, nyari motor yang bagus.
0: Nah,
1: yang pasti aja ini udah nyampe duluan.
0: Iya,
1: malah kita tolak.
0: Kalau itu mah kan kagak bisa milih. Emang itu kan lewat sistem aplikasi yang milihin.
1: Contohnya kata-kata kan begini, naik angkot aja, contoh naik angkot.
0: Iya.
1: Lah, jelek ah, ntar tunggu. Sedangkan yang itu kan penuh juga. Yang ada yang datang kosong, ya udah kita naik.
0: Nah, itu benar.
1: Itu contohnya.
0: Mm-mm. Apa naik angkot
1: nyampe gitu.
0: Iya, naik angkot nyari yang apa bangku depannya kosong gitu. Lah yang bangku depannya kosong siapa yang bawa angkot kalau begitu?
1: Loh kan
0: Abang bawa sendiri. Iya,
1: saya juga.
0: Penumpangnya
1: masih enggak ada yang kosong. Ada yang nempatin enggak yang depannya nih gitu. Yang depan sebelah supir ini gitu. Lah itu aja yang ada lah gitu. Gitu aja. Biar cepat nyampe itu yang pasti-pasti aja gitu.
0: Pokoknya penting nyampe ya.
1: Kalau ditungguin gitu, sebenarnya nyampe dulu gitu.
0: Iya benar.
1: Begitu banget ceritanya.
0: Jadi Abang mah mendingan pilih yang pasti-pasti aja yang udah ada di depan mata begitu ya.
1: Iya, malah pilih tebu gitu, nyari makanan yang aduh kok. Perlu lapar udah aja yang ada dulu.
0: Iya, apa gitu. Yang ada dulu dah gitu ya. Makan
1: roti lah jadi.
0: Iya, kalau makan di warung, makan di restoran kadang kan yang keluar air dulu, nasi dulu, lauknya belakangan. Wah, ada yang cuma air sama nasi. Ya udah nasi aja guyur sama air. Lauknya belakangan makannya.
1: Begitu.
0: Kayak gitu. Iya, Bang.
1: Begitu.
0: Iya enggak, Bang?
1: Jadi kayak mujair ya.
0: Iya. Ya gitu.
1: Hah? Ya kayak air sama nasi, jadi kan mujair.
0: Iya makanya kan
1: kalau dalam belakangan.
0: Iya kan kalau di restoran kan gitu biasanya kan air dulu keluar, ya kan air udah keluar nih itu sampai udah mencair tuh, ya kan sampai keringetan tuh gelas, ya kan gelas minum kita udah keringetan, itu lama banget ini.
1: Iya kita juga perut kita udah ngeroncong kan?
0: Iya makanya udah guyur aja tuh nasinya pakai air, makan dah lauknya belakangan.
1: Pilih aja nasi Padang dah. Yang pasti.
0: Oh iya. Gitu. Bener. Lauknya udah pasti keluar kan bareng sama lauknya ya, Bang ya. Kalau nasi Padang kan yang keluar lauknya dulu baru nasi ya, Bang.
1: Bareng.
0: Hah?
1: Bareng.
0: Itu kalau dirames, kalau disajiin kan lauknya duluan yang nyampe, nasinya belakangan.
1: Ya, enggak tahu kalau di depan kalau lagi rame ya, kalau lagi ini ya ngantri biasa.
0: Mm-mm. Abang kalau makan nasi Padang lebih seneng yang pagi sore apa siang malam?
1: Ya kalau Padang enakan siang aja sih.
0: Siang malam.
1: Siang malam
0: kurang enak. Kalau pagi-pagi sarapan makan nasi Padang enak nggak, Bang? Kira-kira, Bang?
1: Kayaknya ya kalau emang ada ya kalau ada pagi enak aja sih, kalau pagi udah buka jam 8 jam 9 lah enak aja. Enak aja bang. Emang yang enak, pagi enak.
0: Makan nasi.
1: Cuma kalau malam kayaknya kagak enak dah.
0: Makan nasi Padang malam-malam.
1: Ya kayaknya nggak enak. Iya. Maksudnya beda aromanya.
0: Iya. Nasi goreng kalau nasi goreng?
1: Oh, nasi goreng siap enak dah.
0: Pagi-pagi?
1: Kalau malam. Kalau pagi-pagi ya. Ya kalau pribadi ya aneh mah enak aja.
0: Iya, tapi kenapa?
1: Nasi goreng sama telur gitu. Aduh, iya, enak bener pagi-pagi.
0: Padahal kan kayak contoh minum sekuteng ya bang ya. Kan itu kan anget-anget. Kalau buat pagi kan kudunya mah enak ya. Makan sekuteng pagi-pagi ya bang. Tapi kenapa kagak ada yang jualan sekuteng pagi-pagi bang?
1: Kadang-kadang begini bang. Mereka jualannya malam. Karena paginya ya dia buat istirahat, buat belanja.
0: Ya, iya, padahal kan maksudnya kalau sekuteng diminum pagi-pagi kan enak bang ya. Iya makanya. Kenapa nggak ada yang jualan pagi-pagi sekuteng bang?
1: Nggak tahu tuh, karena kalau udah saking padatnya banyak yang jual makanan bang, gitu. Pagi mah.
0: Jadi
1: gitu,
0: ntar alasannya malam mah.
1: Ya ntar gitu, ya. Bagian malam gitu kan kalau bagi rezeki gitu.
0: Pas giliran malam mau berangkat hujan bang ya.
1: Ya itu emang kalau sekuteng mah emang hujan-hujan mau ditungguin orang anget. Iya, cuman yang jualan ini.
0: Iya kuyup.
1: Orang enak ya masuk angin ya enggak?
0: Iya. Tiba-tiba bang lagi neduh bang di pinggir ini di pinggir ruko gitu bang, ada perempuan. Iya. Bang, sekutengnya bang satu ember gitu.
1: Nah itu takut itu.
0: Gimana itu? Ya, beli sekuteng se ember. Ngapain mau mandi? Iya mandi air hangat kali dia biar hangat badannya kayaknya gitu, bukannya diminum diguyur.
1: Udah diguyurin.
0: Iya.
1: Udah beda lagi bang. Jadi ada satu cerita bang. Ada satu cerita. Teman saya tukang sate di Gunung Raya deh. Itu mah zamannya masih keliling kan di gerobak itu tukang sate Madura. Nah itu ini madrasah bang. Masih ada hujan bang.
0: Yeah.
1: Hujan bang hujan.
0: Yeah.
1: Posisinya hujan. Maghrib. Jadi bang sate bang. Dia bawa anak kecil tuh. Ibu-ibu bawa payung, gendong anak kecil, udah dikasih jalan bang, udah dilayanin tuh, dikasih cerita, dia duitnya diambil, satunya dikasih, dibawa lagi, dia terbang.
0: Ya Allah, kenapa bisa begitu? Bener,
1: itu asli bang.
0: Kok serem?
1: Serem banget, dulu tuh.
0: Kok terbang dia?
1: Terbang.
0: Ya Allah.
1: Tapi akhirnya sekarang, tiga cerita ya dia mah duitnya udah simpen aja itu.
0: Tapi beneran sih duitnya nggak berubah jadi daun?
1: Ya berubah sih.
0: Oh.
1: Berubah daun lontar.
0: Iya buat bungkus. buat bungkus sate.
1: Taruh di dompet deh. Ya akhirnya ya emang nggak tahu sih ya. Disimpen aja dompet. Tapi ya dia jualannya rame banget. Ada pesanan buat akhirnya. Ada
0: soal
1: gitu. Itu iya, ada hikmahnya juga.
0: Iya, setannya lapar.
1: Cuman ya kalau mentalnya kita down duluan.
0: Bener.
1: Bisa ngelempet di situ.
0: Bener.
1: Masih sore padahal bang. Masih sore jam 7-an.
0: Makanya kayaknya
1: dia ngerintik hujan gitu.
0: Kayaknya dia takut kali, takut ditangkap sama tukang satenya, ntar dibikin sate lagi. Ayo buru-buru gitu. Kabur dia terbang.
1: Kabur. Siak gitu. Aduh.
0: Iya.
1: Aneh. Nyata itu.
0: Ada-ada aja emang kelakuan setan.
1: Ya itulah. Ini namanya juga makhluk, macam-macam makhluk lah.
0: Iya.
1: Itu goda manusia gimana aja caranya. Okay. Orang itu kita sampai kosong gitu.
0: Iya. Makasih ya bang ya.
1: Oke, Bang Arif, tugas ya.
0: Ya.
1: Tadi tugas rame amat tadi.
0: Iya rame banget. Emang ini sengaja kita biarin kita pada ngumpul aja di mari. Abis kita siarin sendiri mulu.
1: Biarin ya bang ya.
0: Kita
1: kasih aja bang roti atu bang.
0: Aja roti atu itu ya.
1: Terus ya sama pagi.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Jasinga Bogor. Buat Abang Po ya, kalau misalnya Abang Po lagi milih sesuatu, lebih enak dikasih pilihan banyak atau pilihannya dikit, cuma 2-3 pilihan aja ya. Entah pilih makanan, pakaian, tujuan liburan, naik transportasi, apapun Abang Po. Kalau Abang Po sendiri lebih suka yang mana? Banyak pilihan atau sedikit pilihan tapi jelas? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: ngasadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, tim verifikasi lapangan Lomba Benyamin S. Ward di tingkat Provinsi Jakarta melakukan penilaian di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Staf khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan, wilayah Utan Kayu Selatan memiliki berbagai potensi dan inovasi melalui kolaborasi masyarakat. Ia juga mengapresiasi jajaran Kelurahan Utan Kayu Selatan dan Pemkot Jakarta Timur yang dinilai mampu membangun wilayah melalui kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Berbagai program ditampilkan mulai dari bazar UMKM, pengolahan sampah, budidaya maggot, hingga inovasi energi dan lingkungan. Kelurahan Utan Kayu Selatan menjadi salah satu dari dua kelurahan yang masuk tahap verifikasi akhir di tingkat Provinsi Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Museum Nusa Tenggara Barat menyiapkan 21 artefak sejarah dan budaya untuk dipamerkan saat MotoGP Mandalika 2026. Pamong Budaya Madya Museum NTB, Bunyamin, mengatakan pameran tersebut menampilkan naskah kuno, wayang, lukisan, alat pemotong pinang, dan kain tenun. Koleksi yang ditampilkan